Halo, Bapak 4 FM Pro 2, Pekanbaru, teman Toro. Baik kamu teman Pro 2, selamat pagi teman Pro 2. Kita masih di Sepada ya, selamat pagi teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan aku ucapin lagi good morning buat kamu teman Pro 2. Selamat pagi dan juga selamat menjalankan dan juga memulai ya aktivitas kamu di hari ini teman Pro 2. Buat kamu yang lagi bepergian dan juga mungkin yang masih prepare kali ya di rumah teman Pro 2. Jangan lupa juga untuk persiapkan prepare ya biar lebih well prepared lagi teman Pro 2 untuk sarapan ya. Siap, selalu siap-siapkan teman Pro 2. Jangan begadang kalau bisa di malam teman Pro 2 ya. Tapi kalau masalah soal pekerjaan kali ya, ya baik, oke teman Pro 2, tapi jangan terus-terusan ya, karena apapun yang harus kamu lakukan di hari esoknya teman Pro 2 harus lebih dipersiapkan lagi biar kamu gak gampang drop teman Pro 2. Jangan terlalu memaksakan intinya, dan jangan lupa buat sarapan teman Pro 2. Ya kalau gitu teman Pro 2, kita masih di Salap Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, untuk ada informasi buat kamu dan juga aku beliin lagu-lagu yang seru ya, dan di pagi hari ini biar lebih semangat teman Pro 2. Kalau gitu stay tune terus teman Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ada apa rame-rame di sana?
3: Oh, itu katanya lagi ada pembagian bantuan.
2: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
3: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
2: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
3: Iya, makanya nggak usah. Yuk, pergi aja kita, yuk belanja.
4: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumbphone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumbphone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumbphone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru. Produza.

Teman Pro 2, kalau ngomongin soal persiapan di pagi hari Teman Pro 2, pastinya nggak jauh-jauh dari yang namanya ngaca Teman Pro 2. Nah, di ngaca ini Teman Pro 2, kayaknya kita tuh lebih sering buat perhatiin detail-detail kecil gitu ya di muka kita Teman Pro 2. Kayak ada hal yang nggak sesuai dikit gitu ya, kayak muncul jerawat, muncul keriput, atau muncul penuaan dini Teman Pro 2, itu kayaknya udah overthinking banget gitu Teman Pro 2 ya. Nah, belakangan ini Teman Pro 2 ngomongin juga soal perawatan wajah nih. Ada muncul juga tren yang cukup menarik Teman Pro 2. Namanya Pro Aging Teman Pro 2. Beda dengan anti-aging yang fokus nyamarin tanda-tanda penuaan, Pro Aging justru ngajak kita nerima proses bertambah usia sebagai sesuatu yang alami Teman Pro 2. Jadi ya, lebih diterima aja gitu ya trennya Teman Pro 2. Artinya, ngerawat kulit itu tetap penting, tapi tujuannya itu bukan untuk ngejar wajah yang kelihatan belasan tahun lebih muda kali ya, bukan kelihatan yang lebih terlalu kelihatan sempurna, tapi fokusnya adalah untuk ngejaga kulit kamu tetap sehat, nyaman, dan juga terawat di setiap fase kehidupan. Karena pada akhirnya Teman Pro 2, bertambah usia itu ya nggak bisa kita hindarin gitu ya. Justru itu tanda kalau kita tuh terus bertumbuh, belajar, dan juga ngejalanin banyak pengalaman berharga Teman Pro 2. Nah, abis ini Teman Pro 2 kita bakal ngebahas apakah pro aging gitu ya berarti kita sama sekali nggak boleh pakai skincare dong. Nah, itu nanti kita jawab bakal jawab bareng-bareng Teman Pro 2.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Ada ekornya.
5: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
4: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
5: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Kalau dengar istilah pro-aging nih teman pro 2, mungkin ada yang langsung kepikiran berarti gak boleh pakai skincare-an atau serum gitu kali ya teman pro 2. Ya, tapi jangan salah paham dulu teman pro 2 ya, konsep pro-aging itu bukan berarti kamu tuh ninggalin skincare. Tapi kalian tuh boleh tetap pakai produk kayak vitamin C, retinol, pelembab, atau sunscreen teman pro 2. Bedanya ada sama cara pandangnya aja. Kalau dulu tuh pakai skincare karena takut kelihatan tua, sekarang tuh lebih fokus sama kebutuhan kulit aja. Nah misalnya nih, kulit kamu tuh kerasa kering, ya pakai pelembab atau moisturizer gitu ya. Kulit itu sering terpapar matahari, ya pakai sunscreen teman pro 2. Ya sesuai kebutuhan aja ya, jadi gak terlalu berlebihan makainya. Jadi bukan kita tuh soal ngelawan umur, tapi ngejaga kesehatan kulit itu dalam jangka panjang. Dengan kayak gitu teman pro 2, kita juga jadi lebih santai dan gak terjebak standar kecantikan yang kadang bikin kita stres sendiri teman pro 2.

0: Kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Menariknya lagi teman produk, konsep pro-aging ini ternyata nggak ngharusin kita punya belasan produk skincare atau rutinitas kamu yang ribet ya teman produk. Justru kuncinya tuh ada sama hal-hal sederhana yang sering banget kita lupain teman produk. Nih, dari kebiasaan sederhana aja deh ya. Mulai dari tidur yang cukup, minum air putih, kelola stres, dan juga makan makanan bergizi, sampai rajin pakai sunscreen teman produk saat beraktivitas di luar ruangan ya terutama. Bahkan nih, para ahli juga nyebut pondasi perawatan kulit yang baik cukup sederhana aja ya. Cukup bersihin wajah, lindungin kulit dari sinar matahari, dan juga jaga kelembapannya teman pro 2. Pakai face wash, terus pakai moisturizer atau sunscreen teman pro 2. Nah, terus dijaga aja teman pro 2. Jadi biar nggak kelihatan makin kusam dan juga makin keriput teman pro 2 ya. Selain itu,

0: hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya, masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya, waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Kenalkan, aku Nyamuk Garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
2: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
3: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.

Cuma Pro 2 kita close dulu Cuma Pro 2 untuk sepeda. Tadi Cuma Pro 2 ya, kita udah ngebahas konsep pro aging dan juga cara biar kita tuh lebih menerima diri kita sendiri. Cuma Pro 2 bukan berarti kita tuh menolak yang namanya penuaan, tapi kita tuh lebih merawatnya aja Cuma Pro 2. Kalau gitu Cuma Pro 2 jangan kemana-mana, karena abis ini kita bakalan ada dialog seru Cuma Pro 2 bareng salah satu orang luar biasa Teman Pro 2 di bidang pendidikan ya Teman Pro 2, khususnya di psikologi ya. Ada sepada opsi sepada spesial psikologi Teman Pro 2 di jam 8 nanti sampai di jam 9 nanti Teman Pro 2. Kalau gitu kita bisa tune terus di Pro 2 Pekanbaru.

0: Laba-laba ngomong-ngomong TVM Pro 2, pekan baru teman terbaik ya mo. Halo, cuma Pro 2. Jamu Yair Minta Gini teman Pro 2 di jam 8 ini ya teman Pro 2. Kali ini ada program seru dan juga spesial teman Pro 2 di hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 di jam 8. Seperti biasa teman Pro 2, kita bakalan ada pada Selamat Pagi teman Pro 2 spesial opsi obrolan seputar psikologi. Dan kali ini teman Pro 2, kita juga lagi streaming nih sama narasumber teman Pro 2 dan juga bakalan ngehadirin nih, udah hadir malah teman Pro 2 ya. Di studio kita ada salah seorang dosen Fakultas Psikologi UIN Suskario teman Pro 2. Ya ini ada Ibu Dr. Alma Yulianti SPSI MSI teman Pro 2. Nah, kita say hi dulu teman Pro 2 kali ya. Halo Ibu.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sehat Bu ya.
1: Alhamdulillah ya. Ini cuaca juga pekan baru bagus. Nah, suasana hati juga ikut bagus nampaknya.
0: Oh iya, kelihatan masih ini Bu ya, masih cerah nih.
1: Ya, cuaca lumayan dingin ya, karena biasanya panas pekan baru. Nah, ini lumayan dingin, lumayan adem.
0: Mungkin belum jamnya kali Bu ya.
1: Betul, nanti siang mungkin terik
0: jadinya. Iya, itu dia. Oke, teman Pro 2, kali ini kalau kamu juga sering mantengin ya media sosial kami ya. Kali ini kita ngebawain tema kelompok rentan gangguan psikologis pada fitur like media sosial. Wow, dari judulnya sih kayaknya udah kebayang nih Bu ya.
1: Ya, kita bicaranya media sosial terus gitu ya.
0: Karena ya mau gimana pun juga ya namanya media sosial sih sekarang siapa juga sih yang gak kenal gitu Bu ya.
1: Iya. Dan ya, juga, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa gitu kan. Dan, jadi udah gak bisa lepas itu betul, dari kehidupan betul, sehari-hari.
0: Karena dulu tuh lebih sering penggunaannya tuh sama anak muda. Tapi sekarang udah kayak merata gitu Bu ya. Bahkan dari orang tua sampai anak-anak pun udah punya media sosialnya masing-masing.
1: Ya betul,
0: gitu
1: sampai ke lanjut usia sebetulnya. Sampai ke lanjut usia juga pada punya akun gitu masing-masing. Bahkan mungkin akunnya ada lebih dari satu device ya.
0: Ah itu dia. Gitu. Biasanya anak muda tuh Bu ada second account tuh Bu. Yang lebih private biasanya tuh di situ tuh.
1: Benar. Ada dua bahkan tiga kali ya second fake-nya ya.
0: Fake-nya lagi. Bener. Iya betul. Itu biasanya akun buat stalking Bu.
1: banyak alasan kayaknya kalau ditanyakan ke remaja gitu ya. Nah, kenapa mereka pakai akun ganda gitu ya. Nah.
0: Iya menarik juga teman Pro 2. Wah kayaknya okay, boleh deh. Kenapa sih Bu kita milih tema ini Bu ya. Berarti ada ya kayak hubungan antara fitur like ini sama gangguan psikologis tuh Bu.
1: Ah ya, tapi sebelum kita ke gangguan kita bicara yang ringan-ringan dulu gitu.
0: Boleh,
1: ya. Nah,
0: apa tuh?
1: Sebetulnya kan fitur like itu salah satu di platform media sosial yang memang memberikan validasi ya. Jadi memberikan respon gitu.
0: Betul.
1: Setiap kita mau update kah di status, mau posting kah di status, salah satunya kan yang menyertai fitur like itu. Nah, secara psikologis atau kita lihat dari dinamika psikologis, fitur like sendiri sih memberikan kontribusi dalam psikologi. Nah, cuman mungkin perlu kita lihat apakah secara positif atau mungkin dinamika psikologis yang bisa mengancam kesehatan mental pada remaja. Nah, kenapa kita bicaranya remaja? Bisa sih nanti kita bicara juga tentang usia dewasa atau lanjut usia yang juga menggunakan media sosial. Tapi remaja sendiri begitu kompleks dan paling tinggi persentasenya dari beberapa riset itu memang remaja
0: betul,
1: like ini adalah salah satu yang membuat mereka mendapatkan respon validasi yang paling kuat sebetulnya.
0: Betul.
1: Jadi kayaknya di mana-mana bukan sekedar like, share, komen, tapi like-nya dulu nih gitu. Dia ditaruh di awal ya.
0: Iya, betul. Jadi kayak sering banget sih lihat notifikasi gitu ya, udah berapa orang nih yang udah nge-like. Lah, itu relate
1: itu
0: sama
1: dulu. Bukan dilihat komennya gitu. Bukan dilihat dulu nih share-nya udah berapa banyak, tapi like dulu nih. Nah, kadang itu yang perlu kita lihat di dalam dinamika psikologinya.
0: Iya, kadang juga suka overthinking kali Bu ya. Dalam postingan terakhir nih dapat like-nya nih misal nih 50, sekarang 30 nih. Waduh, overthinking
1: gitu. Betul, bahkan bisa dihitung frekuensinya ya. Begitu pentingnya angka frekuensi yang like itu gitu ya, sehingga kan secara tidak langsung juga tanpa disadari juga akan mempengaruhi bagaimana faktor-faktor psikologis bekerja di dalam dirinya gitu. Nah, itu yang mungkin kenapa tema ini menjadi menarik, menjadi urgensi, karena tanpa kita sadari fitur like itu juga bisa mengarahkan kepada perilaku psikologis kita tertentu gitu. Bukan sekedar kayak label saja, emblem saja, like gitu kan, atau komen atau share, tapi tanpa kita sadari juga memicu hormon, kemudian merubah juga bagaimana perilaku atau manifestasi psikologis kita di situ.
0: Nah, iya gitu. betul. Kadang juga sering rasain sih Bu ya, kayak misal nih malamnya di-upload gitu ya, terus besok paginya tuh kerasa tuh kayak gak sabar gitu loh, mau ngelihat notifikasi, mau ngelihat notifikasi itu mau udah berapa puluh nih kira-kira di hari ini gitu.
1: Jadi, nah itu ada jalan ceritanya tuh secara psikologi gitu. Jadi ketika kita sudah mulai memposting, mungkin yang kita kejar adalah like-nya gitu ya. Tapi secara tidak langsung ada hormon dopamin yang ikut serta bekerja di situ, di mana hormon ini memang untuk merespon bagaimana perasaan senang, penghargaan kepada diri sendiri gitu, sehingga itu yang mengarahkan kita untuk melihat. Jadi persentase itu juga penting buat kita. Tapi di satu sisi memang sangat kuat erat dengan validasi tadi sayangnya mungkin kalau kita melihat respon atau melihat frekuensinya, jangan-jangan itu hanya sebagai manifestasi modifikasi perilaku kita, bukan lebih kepada ekspresi autentik pada diri sendiri. Itu mungkin yang lebih disayangkan gitu. Karena kalau kita mengekspresikan dengan sehat melalui media sosial, misalnya kalimat-kalimat atau quote atau motivasi-motivasi, itu mungkin jauh lebih positif. Tapi kalau yang sifat mungkin kontennya hanya untuk kita lihat tinggi persentase pada fitur like-nya, itu secara tidak langsung kita juga akan cenderung untuk memodifikasi isi konten gitu. Jadi agak berseberangan nih dengan ekspresi diri yang otentik sebetulnya. Sementara di psikologi sendiri sebelumnya direkomendasikan media sosial ini tidak bisa lepas ya dari kehidupan sehari-hari, tapi alangkah idealnya jika seyogianya media sosial ini kita gandeng untuk peningkatan kesehatan mental, untuk peningkatan bagaimana edukasi dan informasi-informasi yang bisa membantu tantangan-tantangan dan peluang remaja saat ini.
0: Bukan malah mengganggu pikiran kita.
1: Betul, bukan malah mendatangkan kecemasan, karena beda hari ini like-nya berapa, besok like-nya berapa gitu.
0: Iya, udah kepikiran hari esok aja gitu.
1: Betul, dan tanpa disadari kayak kita apa ya, seperti bersiap-siap nih, gimana ya kalau besok like-nya gak banyak, gimana ya,
0: kayaknya harus ada yang diimprove nih dari akun
1: betul,
0: ini nih.
1: Betul, sehingga akhirnya kan cenderung buat memodifikasi tuh isi konten yang notabene kalau bahasa kami di psikologi menjadi bukan mengekspresikan diri secara otentik, tapi untuk memuaskan bagaimana kita mendapat penghargaan secara validasi. Ada cerita lainnya ini Mas Gibran, kenapa begitu penting divalidasi? Karena adanya penerimaan sosial sebetulnya. Ya kan, kita nggak lepas ya dari individu yang sebagai makhluk sosial, bukan sekedar validasi tapi juga penting di mana kedudukan kita di tengah-tengah lingkungan atau interrelasi gitu. Namun mungkin dengan cara yang bukan tidak wajar tapi mungkin kurang wajar untuk kemaslahatan lah ya di dalam berinteraksi misalnya di tengah masyarakat. Kenapa? Karena kontennya kan dimodifikasi. Gitu. Itu tadi.
0: Tapi ada juga loh Bu, orang-orang yang mungkin gak terlalu peduli kali ya sama itu, sama jumlah like atau bahkan seberapa bagus tampilan akunnya. Bahkan ada orang-orang yang suka ngosongin foto profilnya gitu itu gimana sih Bu perbedaannya sama orang-orang yang kayak gitu Bu?
1: Iya, sebetulnya memang kalau dari hasil beberapa penelitian memang dikatakan yang namanya setiap posting di media sosial pasti diikuti dengan adanya tingkat penerimaan sosial dan validasi gitu ya. Namun tidak semua yang akan menggunakan alasan-alasan itu, karena ada beberapa persentase juga di mana individu menggunakan media sosial karena memang ingin mengekspresikan secara otentik. Jadi kita juga bisa lihat beberapa mungkin Instagram atau TikTok yang dia konsisten dari awal dia posting sampai akhir ya begitu-begitu melulu aja gitu. Jadi misalnya bentuknya hanya ngasih kata-kata motivasi gitu.
0: Kayak cuman ngasih foto-foto pemandangan gitu Bu ya.
1: Nah, jadi kita bisa lihat dari konsistensi bentuk postingan gitu. Mungkin mereka juga tidak terlalu peduli berapa fitur like-nya, tapi yang penting sudah tershare dan sudah bisa mengekspresikan secara otentik, dan itu jauh lebih sehat secara psikologis.
0: Jadi itu lebih positif seperti itu Bu ya, kalau dari sisi psikologisnya.
1: Ini kalau kita bicara tentang positifnya nih. Mas Gibran. Betul.
0: Ya, oke. Tapi kan juga ada orang-orang tuh yang pengen kayak nge-branding dirinya tuh ya tadi ya. Punya kayak orang-orang yang tadi itu ya.
1: Iya, benar. Nah,
0: pengen kelihatan apa ya? Jadi spotlight-nya lah istilahnya.
1: Ah, ya. Highlight-nya di dirinya gitu ya.
0: Iya.
1: Highlight-nya di dirinya. Kalau nggak posting tuh kayaknya nggak, kayak nggak makan sehari tiga kali gitu ya. Betul.
0: Itu dia. Jadi kayak besok tuh udah mau posting apa lagi ya buat story Instagram ya, buat not IG ya, wah itu banyak macam-macam.
1: Ya itu tadi ya, yang tentu yang akan dikhawatirkan adalah ketika kita menginginkan posting itu adalah karena butuh validasi, karena butuh adanya penerimaan, sehingga tujuan utama gitu ya itu menjadi agak berbelok. Kenapa? Karena secara psikologi sendiri dia sudah tercetus untuk melakukan perilaku yang berulang-ulang, meskipun itu mungkin berasal dari bentuk modifikasi kontennya gitu. Jadi itu tadi tujuan utamanya mungkin bukan untuk sekedar informasi atau apa, tapi lebih keren nih kalau aku setiap hari posting. Lebih apa ya, aku punya harga diri yang tinggi kalau aku posting, tergantung apa isinya gitu. Mungkin bukan itu yang dilihat, tapi seberapa sering dia melakukan postingan dan itu dibaca banyak orang, di like banyak orang, mungkin itu yang menjadi point of view-nya gitu.
0: Nah, jadi
1: tujuannya sih bisa banyak sekali.
0: Banyak, Bu, ya.
1: Betul. Makanya memang sering kita lihat kadang ini postingannya kosong, kadang begitu ya. Ini kayaknya nggak mutu banget. Ini kok kayaknya dilihat tiap hari dia posting, terus kadang kita nggak tahu nih benar tidaknya isi postingan, kan begitu.
0: Itulah
1: perlu juga sih kalau kita menggunakan media sosial, memang bukan sekedar bijak, tapi juga harus cerdas gitu kan. Apa nih informasi yang mau kita gunakan? Nah, kalau kita mau langsung komen kah atau kita share balik, betul-betul kita cek-recek dulu lah informasi ini benar atau tidak gitu. Jadi nggak langsung ditelan bulat-bulat gitu kan. Nanti ketulangan kan kalau ditelan bulat-bulat gitu. Karena kita punya kerongkongan, punya batasnya gitu ya.
0: Dikunyah dulu, Bu ya.
1: Dikunyah berapa puluh kali gitu.
0: Dan itulah tadi itu nomor 2 ya. Beberapa tujuan sih dari tipe-tipe orang-orang ya kalau bikin media sosial tuh juga macam-macam ternyata, Bu. Ya ada yang cuman sekedar bikin doang ya. Kadang ada juga akun-akun yang kayak PP-nya tuh kosong gitu ya, foto profilnya kosong, postingannya kosong, segala yang highlight-nya kosong, segala macamnya tuh kosong teman pro 2. Jadi kita tuh mikir, ah ini niat atau enggak sih bikin medsos gitu ya. Niat enggak niat gitu ya. Terus ada juga yang kayak bener-bener tiap hari selalu ada postingan baru, story baru. Wah, itu ada juga yang kayak gitu teman pro 2. Dan buat kamu teman pro 2 yang lagi dengerin saat ini ya di streaming, mungkin dari YouTube Pro 2 Pekanbaru, kamu bisa langsung aja komen-komen teman pro 2 buat ikut diskusi. Nanti tanya-tanya juga boleh nih bareng Ibu Alman teman pro 2. Nanti langsung aku sampein buat ditanyain teman pro 2 biar dijawab gitu ya. Oke deh, Bu ya. Berarti kalau dilihat nih, Bu ya, seberapa besar sih pengaruh fitur like ini, Bu, sama kondisi psikologis seseorang?
1: Kita sekarang kegangguan kali ya. Nah, karena kan kalau tadi sudah ada tuh jalan ceritanya, dari mana muaranya, mulainya, prosesnya. Akankah ada dampak? Jelas. Gitu. Jadi bukan sekedar dari validasi. Misal itu tadi, kalau jumlah persentase like itu tidak sesuai dengan keinginan kita atau ekspektasi kita, tentu akan mendatangkan perasaan cemas. Bahkan harga diri juga bisa terluka gitu. Ini kemarin aku minggu lalu dapatnya banyak ini like-nya. Kenapa ya minggu ini? Perasaan sama nih. Substansi kontennya
0: perasaan
1: sama
0: lebih perasaan lebih keren gitu ya.
1: Iya, perasaan tetap konsisten nih. Posting terus, update terus, tapi ada apa nih gitu. Nah, tanpa disadari itu memang akan diikuti dengan perasaan cemas, dengan penurunan pada harga diri gitu. Dan yang lebih parah lagi, mungkin kita sangat butuh sekali terhadap validasi di dunia maya.
0: Nah,
1: karena bagaimanapun juga yang namanya dunia maya ini kan juga tidak ada batasan nih. Nah, mau seberapa dalam sih validasinya? Mau sampai tingkat langit keberapa kan gitu. Nah, saking tidak ada batasannya tuh kita akan berperilaku terus-menerus, berulang-ulang seperti itu. Sehingga itu tadi bisa jadi hal yang sifatnya tidak informatif atau bahkan ada bentuk kebohongan-kebohongan itu menjadi salah satu postingan yang menurut kita ya harusnya kebaikan nih yang diinformasikan gitu ya, namun sebaliknya gitu. Itu tadi memang tidak akan sama tujuan dari setiap individu menggunakan media sosial. Tapi kembali lagi, kalau yang dikejar adalah persentase dari like-nya secara tidak langsung tentu akan diikuti dengan adanya gangguan-gangguan psikologis jika itu tidak sesuai dengan ekspektasinya. Bahkan tekanan emosional juga lumayan kuat dalam hal ini. Jadi kalau mau kita lihat antara remaja, masa dewasa tentu berbeda. Remaja sendiri kalau kita lihat tuh kan manifestasi fisiknya nih kayak orang dewasa nih gitu ya. Nah, atau kita katakanlah ini miniatur orang dewasa sebetulnya. Kenapa miniatur? Karena secara kognitif mereka belum matang gitu. Kalau di remaja dan secara emosi mereka juga masih dalam tahap tumbuh kembang.
0: Jadi masih mencari tidak jati diri gitu, Bu.
1: Ya, masih merumuskan identitas diri, mau diarahkan kemana di identitas dirinya, mau pure murni ke prestasi saja ke atau sibuk pengakuan aku tuh begini loh gitu. Nah, itu masih berproses. Tapi kalau di masa dewasa berbeda lagi karena mereka sudah lumayan matang, sudah lumayan menyadari, namun mereka bisa memanfaatkan bagaimana penerimaan sosial itu terhadap fitur like. Jadi memang punya tantangan ya. Kalau kita fokuskan untuk remaja. Nah, mereka juga punya karakteristik nih, Mas Gibran. Ada storm and stress, ada badai dan tekanan. Karena remaja itu sendiri sebetulnya ingin dianggap sebagai orang dewasa yang matang, baik secara kognitif, baik secara emosi, bahkan kemandirian. Namun di sisi lain juga mereka mendapatkan tekanan-tekanan yang di usia mereka mungkin belum bisa mereka selesaikan masalah itu. Contoh misalnya kalau anak remaja mungkin SMP, SMA, kalau tidak dikasih uang jajan masih bisa ngambek ya, banting pintu, mogok makan, cemberut misalnya ke orang tua. Nah, itu tadi, itu yang sederhana di mana secara fisik mereka pengen dianggap sebagai orang dewasa, tapi secara kemampuan keputusan dari kognitif, dari emosi itu tidak diimbangi gitu. Itu kenapa disebut storm and stress, ada badai dan tekanan. Tapi ketika mereka bernegosiasi dengan orang tua, keputusan untuk menggunakan medsos misalnya gitu, itu mereka inginnya dicap atau dilabel sebagai orang dewasa utuh.
0: Itu
1: nah, jadi memang ya berupa tantangan-tantangan gitu.
0: Dan kapan sih Bu ya seseorang tuh bisa dianggap sebagai pengguna media sosial yang secara sehat dan juga kapan juga mulai mengarah ke ketergantungan sama validasi ini Bu, dari like
1: betul. Karena sebetulnya begini, media sosial itu sih kalau di sekarang kan kita lihat memang tidak bisa lepas dari kehidupan kita gitu ya. Sama kayak kebutuhan-kebutuhan yang esensi banget itu di media sosial gitu. Nah, kalau dari kriteria usia sebetulnya kita bisa lihat nih, kalau dia transisi ke remaja ke dewasa mungkin sudah ada tingkat kematangan tertentu, baik secara pengambilan keputusan maupun secara emosi. Tapi kan usia ini bisa tumpang tindih nih, 17, 18, 19. Dan kita bisa katakan tentu usia 19 atau 20 tahun jauh lebih matang dibandingkan anak-anak usia 16 dan 17 tahun.
0: Iya, betul.
1: Gitu. Tapi kembali lagi, sebetulnya di dalam psikologi perkembangan, meskipun usia itu tumpang tindih, tapi ketika anak itu mendapatkan pengasuhan yang matang dari orang tua, mendapatkan edukasi yang tetap atau yang kuat dari orang tua terkait bagaimana mereka mengambil keputusan menggunakan media sosial secara mandiri untuk diri mereka sendiri, dan mereka dilatih untuk bisa bertanggung jawab, biasanya di usia-usia 17-18 mereka sudah bisa dapat kepercayaan itu. Tapi kembali lagi, digunakan untuk apa? Gitu. Iya, bertanggung jawabnya apa gitu. Kalau hanya cuman scroll medsos misalnya gitu kan, tentu tetap ada batasan gitu. Nah, jadi kalau idealnya tentu yang masuk ke transisi remaja ke dewasa. Itu kalau usia idealnya memang.
0: Iya. Dan itu juga perlu banget sih namanya pengawasan dari orang tua, Bu ya.
1: Betul. Akan ada apa ya? Rekomendasi harusnya. Jadi bukan sekedar anak itu, okelah mereka punya gadgetnya sendiri, punya tabnya sendiri, punya handphonenya sendiri, tapi paling enggak mereka juga diajarkan untuk bisa bertanggung jawab. Misalnya penggunaan ya, jadi penggunaan gadget itu berapa lama dalam seminggu, digunakan untuk apa, itu perlu ada negosiasi sebetulnya dengan orang tua gitu. Jadi mereka tidak kebablasan di waktu, kemudian juga kesalahan di dalam mereka apa ya, menggunakan media sosial gitu. Misalnya posting-posting foto,
0: komentar-komentar
1: gitu, komentar-komentar netizen, haters gitu ya, atau bahkan atau bahkan mereka seperti terpengaruh untuk ikut gitu dengan ujaran-ujaran kebencian, aspirasi-aspirasi kelompok-kelompok tertentu,
0: ikut-ikutan gitu banyak.
1: Nah, itu tadi karena storm and stress pada remaja gitu. Proses mereka memang berproses untuk mencari identitas diri, tapi di satu sisi mereka juga pengen eksis nih. Aku juga udah mulai dewasa loh ya. Aku juga udah bisa loh ya memberikan aspirasi pendapat gitu. Tapi itu tidak diimbangi dengan kognitif dan emosional yang matang. Itu belum
0: masih
1: ya.
0: Masih belum bisa mencernanya gitu, Bu.
1: Iya,
0: ya.
1: Karena itu tadi kalau kita bicara hormon, ya karena dia senang terus kan. Bahkan cenderung untuk mengulang perilaku ketika kesenangan itu timbul.
0: Apalagi gitu. Kalau like-nya banyak gitu, Bu. Dari komentar-komentar.
1: Salah satunya
0: komentar,
1: dari like.
0: Dari komentar-komentar itu biasanya sering sih, Bu. Ya kayak ada komentar tuh yang cukup apa ya? Penuh sama ujaran kebencian kali ya. Terus tiba-tiba dapat like-nya banyak gitu. Terus diikutin-ikutin
1: bisa,
0: gitu.
1: Bisa berubah kan gitu. Bisa memodifikasi perilaku pada saat gitu. Mungkin pada saat momen dimana like-nya begitu banyak. Itu bisa memodifikasi perilaku sama sekali.
0: Iya, pas dicek akunnya tuh memang masih bocil-bocil gitu.
1: Iya, bener-bener. Nah itu kadang mungkin ini juga perlu ada apa ya, concern, perhatian yang mendalam memang dari orang tua gitu.
0: Betul,
1: bagaimanapun juga jangan sampai juga anak-anak atau remaja menjadi pusat eksploitasi di media sosial kan.
0: Iya.
1: Nah, sama seperti itu. Jadi kalau kita bicara gangguan juga banyak sebetulnya, Mas Gibran.
0: Iya.
1: Tekanan psikologis, tekanan emosional, bukan sekedar validasi ya. Kalau validasi itu memang harapannya sih diterima secara sosial, tapi kadang caranya nih gitu. Nah, caranya nih gitu. Tapi kalau berupa rendahnya harga diri, kemudian kecemasan-kecemasan yang itu berlanjut terus-menerus, nah ini kan lama-lama akan mengganggu bagaimana aktivitas sehari-hari gitu ya. Yang tadinya gak muncul nih jadi muncul, yang tadinya gak punya rasa cemas jadi punya rasa cemas karena like-nya gak sebanyak sebelumnya gitu. Itu.
0: Nah kalau bisa sih selama dalam batas wajar tuh, kalau bisa masih dalam batas wajar aja lah, Bu.
1: Nah,
0: ya, kalau untuk kepikiran kayak gitu ya.
1: Ya betul, karena memang tidak ada, ada saya baca di satu riset, durasi dan frekuensi itu betul menentukan bagaimana perilaku terbentuk, gitu. Dari beberapa pendekatan yang behavioral, gitu, memang dikatakan seperti itu. Namun kembali lagi, kalau di dalam situasi kondisi tertentu menginginkan untuk berperilaku seperti itu, individu akan cenderung mengulanginya, gitu. Kayak tadi, kita tahu bahwa like itu mendatangkan rasa senang, kita akan cenderung mengulangi perilaku itu. Tapi kita lupa substansi dari konten kita itu mungkin sudah mulai bergeser pelan-pelan karena kita modifikasi. Karena tujuan utamanya kan tadi like tadi gitu. Sementara
0: untuk memuaskan audiens lah, Bu, di dalam pikiran kita, padahal itu bukan kita yang mau.
1: Benar. Jadi validasinya sebenarnya dunia maya kan ya.
0: Iya, gitu. Betul.
1: Padahal kan yang sehat mental itu sebenarnya validasinya dunia nyata dong harusnya, kan gitu.
0: Iya juga ya.
1: Iya,
0: betul.
1: Iya, si A itu banyak loh followernya Tapi itu komen di dunia nyata. Gitu. Atau itu mungkin pengakuan dari teman-teman kelompok teman sebayanya misalnya gitu, yang mengetahui bahwa followernya banyak, banyak yang suka nih dengan postingannya. Ih, lumayan inspiratif, lumayan bisa buat
0: motivasi.
1: Buat motivasi, buat dorongan-dorongan, kok kita juga bisa seperti itu gitu. Nah, tapi itu di dunia nyata. Tapi kalau di dunia maya, gak tahu kita kan. Itu hanya dilihat dari persentasenya saja. Meskipun kita tahu juga ya banyak orang yang suka misalnya gitu. Tapi kan pengakuan itu adalah pengakuan dunia mayanya gitu. Nah ini memang perlu ada pembatas jelas.
0: Berarti siapa gitu aja sih, Bu, ya kelompok yang paling rentan lah ya ngalamin gangguan psikologis itu, terlalu memikirkan jumlah like di media sosial itu kelompok
1: betul
0: yang mana tuh, Bu?
1: Ini kalau dari riset paling tinggi memang di remaja.
0: Remaja.
1: Tapi yang kelompok kedua ini justru dewasa, dan itu dikantongi oleh persentasenya di ibu-ibu gitu.
0: Okay.
1: Saya juga baru ini, maksudnya baru ngeh gitu ya, baru ngeh. Ya kenapa ibu-ibu ya, kenapa bukan bapak-bapak gitu di usia dewasanya. Tapi kalau remaja it's okay lah, karena mungkin mereka juga butuh untuk pembentukan karakter selama mereka berproses menjadi transisi dari remaja ke dewasa kan begitu. Dan banyaknya tantangan-tantangan serta pengakuan mereka terhadap proses untuk pencarian identitas diri misalnya gitu ya. Tapi di satu sisi mungkin ya karena mereka hidup dengan medsos saat ini gitu. Tapi kalau yang usia dewasa nih kan enggak nih. Zaman saya juga dulu gak ada gadget ini kan gitu. Tapi ketika sekarang jadi apa ya, ya pekerjaan mulai dari situ bahkan gitu. Informasi tercepat dari situ, bahkan kita ngolek tugas juga dari situ, komunikasi dari situ, sehingga mungkin apalagi nih fitur yang bisa kita pakai. Gunakan, pakai.
0: Itu dia gitu, apalagi buat hiburan gitu, Bu.
1: Buat ya. Hiburan, apalagi ternyata direspon ya dari like gitu. Akhirnya kan cenderung diulangi gitu.
0: Iya. Sering tuh lihat di Facebook ya, teman Bro 2 ya.
1: Iya, yang ibu-ibu ya. Iya, yang kasihan itu kadang ya begitu ya. Ini ibu-ibu ini kerja atau gimana? Atau gimana ya, rajin banget nih bentuk posting gitu. Selagi posting itu sifatnya informatif tidak apa-apa. Yang dikhawatirkan mungkin seandainya posting itu menyesatkan. Gitu, atau dia meneruskan isi posting atau konten yang itu bahkan bisa memecah belah atau memberikan memprovokasi untuk ujaran-ujaran kebencian. Itu justru dipegang oleh kalangan yang dewasa-dewasa, ibu-ibu ini gitu. Kadang ini yang harus kita menjadi perhatian kita, dan harus cek-recek juga gitu. Meskipun tidak semuanya salah gitu ya, Mas Gibran, memang harus kita telaah dulu sih satu persatu gitu.
0: Karena ya memang mau gimana pun juga ya, informasi yang ada di media sosial itu cepat banget.
1: Tidak ada batasan, betul.
0: Cepat banget gitu,
1: cepat dan tidak ada batasan.
0: Gitu. Apalagi friend listnya itu teman-teman tetangga ibu-ibu gitu ya. Wah, terus nanti di share malamnya, besok paginya jadi topik bahasan loh.
1: Betul. Bahkan dress code juga harus itu ya disebutkan di dalam.
0: Iya. Oke. Balik lagi nih, Bu. Orang sama tingkat kepercayaan diri yang rendah ini lebih rentan jadiin like sebagai ukuran harga dirinya enggak sih, Bu?
1: Ah, benar. Jadi sebetulnya fitur like itu juga diikuti dengan kalau tidak sesuai ya ekspektasi pada fitur like itu tentu diikuti dengan rendahnya harga diri. Dengan rendahnya harga diri akan diikuti bagaimana mereka mempercayai diri mereka untuk bisa berkontribusi lagi sehingga menghasilkan like tadi. Gitu. Jadi secara tidak langsung dinamika psikologisnya memang bekerja. Gitu. Kalau fitur like atau like itu tidak sesuai ekspektasi, tentu itu tadi mendatangkan perasaan rendahnya pada harga diri gitu. Sehingga rasa percaya terhadap dirinya untuk bisa memproduksi konten, untuk bisa memposting itu menjadi dalam bentuk modifikasi perilaku gitu. Yang tadinya murni nih, aku mau konsisten aja lah posting bentuknya informatif. Nah, tapi lama-lama jadi bergeser tujuan itu. Kenapa? Karena di satu sisi secara tanpa mereka sadari sudah mulai ada krisis nih pada rasa percaya diri. Konsisten dari awal tujuan ternyata berbeda. Kenapa? Karena ekspektasi pada like tadi. Gitu.
0: Okay.
1: Jadi bilang like ini zolim kali ya. Karena sebenarnya positif ya sifatnya. Ketika disalahgunakan, bukan disalahgunakan ya, mungkin bahasanya lebih, ya kalau bisa like ini baik-baik saja gitu ya, tapi kan tidak begitu gitu. Karena respon orang boleh saja kan berbeda, tidak sesuai dengan ekspektasi, dan kita memang harus siap menghadapi itu gitu.
0: Oke.
1: Iya, realistis aja. Iya, nggak apa-apa, nggak ada like. Berarti aku besok coba lebih kreatif lagi lah. Nah, postingnya gitu, lebih informatif lagi. Nah, harusnya begitu ya.
0: Cuman
1: bukan memodifikasi untuk aku bikin konten yang lebih heboh, yang lebih provokatif, yang lebih ini. Nah, itu kan jadi lebih. Ini meskipun kita tahu memang orang akan sangat banyak suka kalau itu kontradiktif mungkin kan.
0: Tapi juga harus dibatasin ya teman Pro 2 ya. Jangan asal-asalan posting deh kalau bisa. Apalagi itu yang bisa ngerubah diri kamu, bukan jadi diri kamu sendiri teman Pro 2. Be yourself aja ya di every single moment teman Pro 2, di every single situation teman Pro 2. Jangan jadi orang lain deh kalau bisa ya. Dan juga jadiin aja like itu sebagai motivasi tadi, Bu ya.
1: Betul, motivasi, respon positif gitu ya. Sehingga itu untuk kita bisa memotivasi kita, atau kita lebih konsisten untuk bisa memberikan informasi-informasi yang informatif tadi gitu ya, yang lebih banyak manfaatnya gitu. Atau bahkan untuk memicu kita lebih berkreatif dalam membuat postingan gitu.
0: Itu dia teman Pro 2. Oke, nanti kita lanjut lagi teman Pro 2. Kita bahas ya mungkin teman Pro 2 soal dampak abis ini teman Pro 2. Dan juga nanti kita seru-seruan lagi bareng Ibu Alma ya, Bu. Kalau gitu kita bisa jun terus teman Pro 2 di Pro 2 Pekanbaru teman terbaik. Baik kamu.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan.

0: Omido for the beat. Pro 2 bukan baru teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Spada spesial di hari apa nih teman Pro 2? Hari Selasa teman Pro 2 ya. Bareng Spada spesial psikologi teman Pro 2, obrolan seputar psikologi dan juga bareng Ibu Dr. Alma Yulianti SPSI MSI teman Pro 2. Dosen Fakultas Psikologi UIN Suskaria. Masih ngomongin soal gangguan psikologis pada fitur like media sosial teman Pro 2 ya. Dan ini udah ada yang bertanya nih kayaknya Ibu dari YouTube nih. Sepertinya ada penonton setia kita teman Pro 2. Ada dari kalau username sih namanya Pin Pisces ya Bu ya. Wah, ini kalau di WhatsApp lain lagi nih namanya Bu, macam-macam nih namanya. Assalamualaikum Mas Gibran, katanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo Mas Gibran, Cahaya Matahari. Wah, selalu ada nickname-nya Bu nih. Dan Bu dosen UIN Sultan Syarif Kasim, katanya. Topiknya media sosial dan dampaknya, boleh bertanya Bu nih, katanya.
1: Jadi
0: pertanyaannya, di zaman sekarang nih kan marketing atau personality traits ya, katanya itu penting untuk terkenal dan juga cari dukungan publik atau followers. Contohnya artis Indonesia atau artis luar negeri kayak Raffi Ahmad katanya, dan juga Nagita Slavina itu oke-oke aja kah media sosial sebagai marketing itu, bagaimana dari segi ekonomi? Ekonomi ya.
1: Bukan dari gimana psikologi nih ya.
0: Bukan psikologi.
1: atau mungkin dibelokkan ya dari psikologi kali ya.
0: Boleh. Nanti dijawab dari sisi psikologi ya Mas.
1: Nanti kita
0: Ren,
1: lihat
0: ya.
1: Dari.
0: Oke, silakan Ibu ditanya.
1: Ya, baik, terima kasih. Ini pertanyaannya emang panjang gitu ya. Mungkin intinya ya, masalah atau tidak ya kalau media sosial itu digunakan untuk marketing gitu. Nah, tadi kita sudah bahas tuh tujuan sebetulnya. Kalau informasi atau media sosial itu digunakan untuk sifatnya informatif, apakah itu untuk marketing atau mensosialisasikan bentuk produk, tentu itu menjadi sesuatu hal yang positif. Kenapa? Karena media yang paling cepat kan memang kan dari media sosial,
0: media sosial.
1: Jadi memang tidak bisa dipungkiri gitu. Nah, kalau dikatakan boleh atau tidak, tentu, karena ini salah satu bentuk media atau bentuk wadah untuk bisa menyalurkan atau mensosialisasikan atau menginformasikan gitu. Tapi kalau kita bicara tentang ada nggak nanti dampak psikologisnya seperti ini, itu tadi ya, kalau sifatnya informasi dan kita memang membutuhkan informasi itu gitu ya, menjadi tidak masalah.
0: Ya, positif.
1: Tapi
0: ya,
1: betul. Tapi kalau misalnya dibelokkan menjadi konten-konten yang mungkin membahayakan informasinya atau konten-konten yang mungkin mengatasnamakan Raffi Ahmad atau mengatasnamakan Nagita, itu menjadi menjadi bertabrakan dengan tujuan utama tadi gitu. Jadi memang penting juga di kita dilihat bahwa kalau itu memang untuk strategi marketing dan informasi itu benar, karena kan kita tidak sekedar melihat dari media sosial, tapi tentu kita juga searching nih, oh tokonya ada di mana. Kemudian ada nggak selain dari websitenya kah, dari akun-akun media sosialnya kah, reviewnya kah, mungkin tim-tim yang ikut berkembang di situ kah, mungkin kita juga bisa tracking, wah anak perusahaannya Raffi Ahmad, Nagita Slavina ini udah mengembangkan bisnis apa aja misalnya kan, sumber juga akan banyak sebetulnya gitu. Jadi ya tergantung tujuan kalau menurut saya, kalau itu sifatnya memang marketing, produk ya kenapa tidak gitu. Yang menjadi salah itu ketika disalahgunakan. Yang tadinya tujuannya untuk memberikan informasi terhadap produk, barang gitu ya, atau bisnis, informasi bisnis tertentu, ternyata disalahgunakan oleh oknum yang tidak seperti itu sifat informasinya gitu. Nah, ini juga yang harus diwaspadai. Tapi saya rasa kalau timnya Raffi, Nagita pasti punya tim itu. Punya tim, punya legal bahwa mereka akan memberikan informasi yang valid gitu. Entah dikemas dalam bentuk drama gitu ya, yang dibuat menarik gitu. Tapi paling enggak mereka pasti punya tim kreatif.
0: Kreatif ya.
1: Dalam itu. Iya.
0: Nah, itu tadi jawabannya Mas Ren ya. Jadi ya fine-fine aja kalau digunakan
1: ya,
0: dalam
1: kalau untuk tujuannya,
0: ekonomi, untuk marketing gitu ya, ya gak masalah. Asal kita masih bijak memanfaatkan media sosial itu ya, teman Pro 2 ya. Karena kan sekarang tuh juga lagi maraknya juga AI ya Bu ya,
1: ya.
0: Apalagi AI dalam bentuk video. Terus mengatasnamakan nama artis segala macam gitu.
1: Nah
0: itu
1: jadikan terus kejadiannya
0: marketing,
1: tidak sama persis gitu. Itu tadi tanpa batas kan ya.
0: Betul.
1: Dan kita juga kayak apa ya, kayak ikut menikmati, kayak ikut terlibat. Padahal mungkin kita

0: tidak rasional kadang kalau AI itu terlalu banyak terlibat di dalam kehidupan sehari-hari gitu.
1: Betul. Dan kita juga sebagai generasi ya mungkin kita lebih memahami itu nomor 2 ya, terkait hal-hal seperti itu ya, pembohongan itu tadi itu nomor 2. Ya kalau bisa itu dijadikan sebagai apa ya? Dibagiin aja lah ilmunya teman-teman berdua, kasih tahu juga teman-teman terdekat, kasih tahu juga ya orang tuanya mungkin ya, dikasih paham lah, jangan gampang mudah tertipu kayak gitu.
0: Kan di kita juga ada alarm nih, Mas Gibran, di dalam tubuh kita, kemudian alat indera kita itu juga ngasih alarm, benar tidaknya yang kita lihat gitu. Misal ada konten panda, tapi kok ini perilaku panda luar biasa kompleks ya, udah kayak manusia pada umumnya, misalnya begitu. Tapi ternyata itu adalah teknologi AI gitu. Nah, alat indera kita juga akan melihat ini sesuatu yang janggal gitu, mengingatkan kita. Jadi seperti ada jam alarm secara psikologi sendiri. Dan kita juga melihat, ah gak mungkin deh bisa kayak gitu. Ah masa sih panda jogetnya begitu banget gitu. Nah jadi hal yang apa ya, hal sesuatu dari alat indera kita itu juga memberikan sinyal atau alarm secara psikologis bahwa yang kita lihat dari media sosial itu tidak sepenuhnya benar gitu. Yang justru kalau secara psikologis ini yang sulit kita bedakan adalah dalam bentuk konten-konten naratif.
1: Nah iya betul.
0: Gitu seperti kayak di Twitter gitu. Nah itu tadi perlu ada dukungan-dukungan referensi yang lain. Bukan sekedar dari media sosial. Misal oh ada debat ini di hari ini topiknya begini, mungkin kita bisa lihat juga dari sumber referensi lain. Apakah di media sosial atau media cetak misalnya gitu,
1: hal yang
0: atau informasi
1: sama,
0: lain
1: gitu,
0: benar topik yang ini gimana sih sebetulnya gitu, kedudukan ceritanya gimana ya, karena viral betul nih di media sosial, oh ternyata nggak begitu gitu kan. Nah karena itu juga perlu kita dukung dari referensi tadi gitu, referensi lain. Tapi itu tadi alarm psikologis kita melalui alat indera gitu kan yang ada di dalam tubuh kita itu juga bisa menjadi salah satu apa ya, penguatan untuk kita bisa membedakan ini nyata atau ini ada modifikasi ya dari teknologi AI tadi.
1: Kayak
0: gitu.
1: Ada yang aneh nih.
0: Ada yang aneh,
1: gitu.
0: Ada yang janggal.
1: Ada yang janggal nih.
0: Aneh kok ada ya kayak gini.
1: Pasti ada yang kayak gitu.
0: Betul.
1: Nah, ini tanda-tanda kalau seseorang itu mulai ngalamin gangguan psikologis karena terlalu bergantung sama respon media sosial itu apa sih, Bu?
0: Ya, betul. Sebetulnya kalau secara kasat mata gak begitu kelihatan. Tapi kalau sudah mulai ada kecemasan-kecemasan bahkan mengganggu aktivitas sehari-hari, misalnya yang tadinya dia semangat untuk kuliah atau semangat melakukan aktivitas atau kerja, ternyata mulai ada kecemasan-kecemasan dasar sampai ke kecemasan-kecemasan akut, itu artinya sudah mulai timbul gangguan.
1: Ya kadang main HP terus ya, mantau gitu.
0: Betul,
1: Bu, ya.
0: Mantau terus dan gelisah. Terus kalau perlu bahkan dia mungkin berkomentar ke lingkungan di sekitarnya untuk coba cek ya medsosku, coba bantu pantau ya sudah sampai sejauh mana gitu. Atau bahkan mungkin dia menggunakan bentuk komunikasi, lihatlah isi postinganku gitu, tanpa dia mau menjelaskan secara lisan, tapi melalui media, pantau lah, lihat aja postinganku, aku kan sudah jelaskan di situ. Nah kadang dialihkan begitu. Kalau frekuensi mereka setiap hari akan seperti itu, tentu akan nampak bahwa kecemasan-kecemasan itu sudah mempengaruhi mereka. Dah yang lebih parah lagi kalau sudah mulai semakin tertutup, kemudian tidak mau berinteraksi dengan lingkungan sosialnya misalnya, tapi menutup diri dan hanya memegang gadget saja di dunia maya, itu jadi semakin parah juga gitu. Karena mungkin dia sudah merasa nih harga dirinya jatuh gitu kan. Kemudian sudah merasa adanya tekanan-tekanan emosional yang sebetulnya itu dari dunia maya, tapi menjadi di dunia nyata yang dia rasakan.
1: Hubungan sosialnya jadi keganggu gitu, Bu, ya.
0: Betul. Dan bahkan mungkin bisa berprasangka ya. Nih orang ini aku sudah posting loh, dia gak like. Dan minggu lalu dia like aku, kok gak like-like? Karena bisa kebaca ya akun-akunnya. Nah itu kan menjadi subjektivitas yang harusnya tidak terjadi, tapi dijadiin gitu. Jadi dirasakan bahwa orang ini cari masalah nih. bisa jadi musuh nih. Dua minggu lalu oke-oke aja, kok sekarang sama sekali enggak ya gitu.
1: Terus dicari tahu gitu ya, dicari tahu orang-orang di orang-orang terdekatnya itu ada ngomongin aku enggak sih dia nih. Kok tiba-tiba sekarang enggak ada ini.
0: Nah, iya kan jadi gitu. Merembet kemana-mana gitu. Yang notabene sebetulnya udahlah, tujuan kita untuk menyampaikan informasi dan tidak akan merubah itu ya sudah. Nah, kalau masalah like tidaknya itu kan tergantung frekuensi sebetulnya. Gitu.
1: Berarti ngaruh banget ya Bu sama kayak

0: ya, obsesi itu sudah, gitu ya.
1: Betul, karena divalidasi memang ada kecanduan kan? Memang ada. Beberapa penelitian di psikologi bahkan mengatakan validasi sosial itu juga mengarah atau bermuara kepada gangguan-gangguan psikologis. Kalau mereka tidak mendapatkan validasi itu, justru akan menimbulkan banyak lagi gangguan-gangguan psikologis yang menyertai, bahkan bisa sampai ke depresi gitu.
0: Wah. Nah, kalau kalau terlalu begitu. Akut banget itu
1: ya, kalau dia sudah adiksi ya. Betul. Yang namanya yang namanya kecanduan, yang namanya adiksi kan pasti sudah ke perilaku yang dia menuju kepada tingkat keparahan tertentu. Gitu.
0: Ya mau mau apapun juga ya, teman Bro 2. Ya mau apapun
1: makanya
0: juga.
1: Makanya makanan berlebihan juga.
0: Apapun yang berlebihan enggak baik sebenarnya.
1: Iya, hobinya yang berlebihan karena terobsesi aku harus menguasai ini. Nah, tapi ya balik lagi ya. Ada tingkat kemampuan dan keseimbangan kan di dalam diri kita, baik secara fisik kita kah, atau secara psikologis kita kah misalnya, atau secara emosi kita kah. Nah, itu kan gak mungkin nih bareng-barengan nih semua harus diforsir gitu.
0: Iya, betul-betul.
1: Nah, tapi ya namanya perilaku secara psikologis tentu dia akan cenderung diulangi ketika itu mendatangkan rasa senang, bahagia, ada penghargaan. Oh, aku sudah tahu nih value diriku, harga diriku berada di situ. Gitu. Tanpa dia sadari, harusnya dia juga melakukan perilaku yang seimbang di dunia nyata, tidak di maya saja gitu.
0: Oke.
1: Nah, tanpa kita sadari, dunia nyata inilah kehidupan, dunia maya ini yang jadi kehidupan kita aslinya gitu. Tapi kan perlu ada concern, perlu ada pemahaman juga bahwa kita juga penting loh gitu. Melibatkan diri kita di dunia nyata, tidak saja di dunia maya gitu. Betul.
0: Wah, teman Bro 2 ya. Ini jujur dari tadi obrolnya relate banget sama saya.
1: Jadi bisa.
0: Tanpa enggak saya secara enggak langsung tuh kayak oh, kerasa iya juga ya.
1: Ya, buat pembelajaran sebetulnya ya gitu.
0: Nah, biar orang-orang lain nih mungkin enggak sebelum nyampe yang keberlebihan banget nih, Bu.
1: Betul.
0: Kira-kira apa aja sih yang bisa dilakuin, Bu, biar kita tuh enggak jadikan jumlah like tadi nih ya sebagai tolak ukur
1: ya, satu-satunya nilai diri ya, kita. Benar. Benar, banyak yang jelas dalam penggunaan media sosial itu harus ada batasan. Jadi tidak pagi, siang, sore, malam, Senin sampai Minggu lagi. Kadang-kadang lupa itu dalam seminggu ada 7 hari mungkin kita gak cukup tuh harinya gitu. Tentu ada batasan dalam penggunaan media sosial gitu. Meskipun hanya cuman scroll gitu ya, tetap aja harus ada batasan dalam waktu seminggu. Dan itu biasanya disesuaikan. Kalau di rekomendasi psikologi, bahkan untuk usia remaja itu maksimal sehari hanya boleh 2 jam. Dia tidak terjadi kelelahan secara visual sama kelelahan emosi. Sebetulnya. Tapi gak ada kayaknya yang 2 jam 20 jam kali ya. Kalau realitanya
0: sekalipun gitu lagi ya, ngecas pun dimainin juga biasanya.
1: Benar. Nah, bahkan riset juga mengatakan semakin tinggi tingkat adiksi itu justru semakin membuat pecah kepribadian pada seseorang. Yang itu mengarah kepada gangguan-gangguan kejiwaan gitu. Ya, seperti jadi kalau adiksi itu sampai ke saraf, bukan saja penurunan pada fungsi visual gitu ya, tapi juga sampai ke sistem saraf, bahkan ke motivasi untuk melakukan aktivitas sehari-hari, bahkan hormon-hormon yang dikeluarkan juga bisa jadi hormon stres, hormon ketakutan, ketakutan, hormon yang berupa tekanan-tekanan emosional gitu. Jadi seyogianya ada batasan dalam penggunaan media sosial. Nah, kemudian juga perlu ada nih edukasi. Edukasi sifatnya apa? Bisa dari orang tua, bisa dari mungkin lingkungan sekitar gitu ya, atau dari orang-orang dewasa yang bisa melihat wah enggak baik nih kalau medsos digunakan terus-menerus gitu. Jadi yang sifatnya berupa informatif dari mana, dari lini manapun, dari sumber manapun gitu. Itu juga penting. Tapi sifat edukasinya adalah berupa yang berhubungan langsung dengan kesehatan mental. Ini bagusnya begini nih, kalau kamu terlalu lama menggunakan terlalu sering menggunakan media sosial, dampaknya akan seperti ini gitu. Jadi yang sifatnya edukasi tapi yang berhubungan dengan kesehatan mental gitu. Kan kalau kamu kecewa gara-gara fitur like, kan kamu juga yang ngerasain ruginya, kecewanya, sedihnya, kan kamu juga gitu. Orang lain kan gak mau tahu. Nah, dikenalkan tuh dengan perasaan-perasaan kecewa, mengekspresikan emosi ketika dia dapatkan itu dari dunia maya, sementara dia harus meresponnya pada dunia nyata gitu. Itu juga perlu tuh ada kalau kami tuh di psikologi namanya psikoedukasi, tapi mungkin dalam konteks edukasi gitu ya. Nah, di satu sisi juga ekspresi emosi atau mengekspresikan diri secara otentik kan tidak selalu di dunia maya. gitu ya. Itu tadi saya bilang, karena yang validasi itu sebenarnya lebih penting itu justru di dunia nyata, sebetulnya benar. Jadi tidak di dunia maya gitu kan. Nah, tapi entah kenapa, karena medsos ini tidak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari, begitu menggiring kita untuk dapatkan validasi itu di dunia, maya. Padahal dunia nyata itu jauh lebih membuat diri kita sehat sebetulnya. Pengakuan-pengakuan yang lebih tulus, yang lebih nyata, dalam bentuk kontak dan interaksi, itu jauh lebih membuat kita sehat,
0: lebih kerasa
1: gitu.
0: Lah,
1: dan tetap validasi kan namanya gitu.
0: Nah, itu tadi nomor 2 ya. Penting juga sih sebenarnya kayak peran dari orang sekitar, Bu, ya. Apalagi bestie nih, bestinya nih ya, mungkin punya bestie yang
1: circle-nya
0: apalagi sebutan anak sekarang. Iya, dari circle-nya nomor 2 mungkin ada salah satu teman kamu nih yang mungkin terlalu akut banget main medsosnya nomor 2 sampai dipantengin bolak-balik nih. Kan sampai sekarang nih kayak live, Bu, live, live streaming gitu.
1: Live streaming ya, dan itu ditunggu like-nya dulu ya, gitu.
0: Ya, dulu.
1: Nanti baru dikasih nih diskonnya.
0: Diskonnya apa tuh?
1: tapi tujuan ya, balik ke tujuan ya. Kalau itu memang produk marketing kan tujuannya berbeda.
0: Jadi kalau kita misal nih untuk salah satu langkahnya adalah untuk dengan cara nyembunyiin jumlah like, Bu. Kira-kira bisa gak sih, Bu?
1: Kan ada kecenderungan ya juga seperti itu gitu ya. Kalau itu sudah masuk kepada faktor denial, penolakan lagi gitu. Kalau menurut saya lebih baik ya sudah apa adanya saja gitu. Apa adanya ya, kita harus siap untuk menerima konsekuensi like kita tidak banyak dan tidak konsisten misalnya gitu. Tapi ketika kita matikan misalnya, atau kita kita simpan nih biar gak kelihatan, atau di-hide, kita di-hide misalnya gitu ya. Ya itu tadi, apa yang perlu kita, apa sih perlu pengakuan apa sebetulnya gitu. Apakah karena memang fitur lainnya yang mempengaruhi kita begitu dahsyatnya di dalam diri kita gitu. Harusnya kan bukan itu, tapi lebih kepada substansi konten kan harusnya.
0: Harusnya gitu. Seperti itu.
1: Iya, karena kita sudah melihat tujuan itu berbeda. Bagi kita respon like ini gitu, itu kenapa dari judul kan dibilang sebegitu pentingnya ya like gitu. Ya iyalah ya, kalau dibanding dislike gitu ya. Tapi kan like itu juga tidak boleh mempengaruhi psikologis kita gitu. Itu cukup dalam bentuk respon bahwa oh, kita disetujui, kita bisa diterima secara sosial. Tapi kita juga harus siap dengan konsekuensi kalau like kita itu ya turun naik gitu. Tapi kalau tujuan marketing beda lagi nih, like-nya harus naik.
0: Harus dan naik, kalau itu sih gak bisa ditolak, Bu ya.
1: Nah, kan kita bisa bedain ya, Mas Gibran gitu.
0: Berdasarkan tujuannya masing-masing.
1: Iya,
0: kalau buat diri sendiri ya, mungkin salah satu cara untuk ngejaga kesehatan mental tuh bisa pakai nge-hide tadi gak, Bu ya?
1: Boleh sebetulnya. Tapi itu lebih kayak denial ya, maksudnya kita nolak, betul, ya. Kita nolak bahwa kita ya antara itu tadi, karena bukan tujuan utamanya kan like tadi sebetulnya, misalnya gitu. Tapi kalau tujuan utama kita substansi konten, kita gak terlalu bermasalah dengan fitur like-nya gitu. Tapi kalau ada mekanisme pertahanan diri yang lain untuk kita gunakan, ya udah kita hide aja lah. Gak terganggu nih aku gitu. Yang penting aku tetap eksis. Boleh-boleh saja itu dilakukan. Tapi mungkin dalam bentuk mekanisme pertahanan diri namanya. Itu dia denial. Jadi dia hiding itu. Karena dia tidak mempedulikan mungkin ya. Atau dia mungkin juga tidak siap dengan adanya like yang terjun bebas. Atau ekspektasinya mungkin banyak like, ternyata tidak dia dapatkan gitu ya. Itulah tadi bentuk mekanisme pertahanan diri. Sehatkah atau tidak secara kesehatan mental tergantung dari substansinya. Kalau sifatnya dia informatif, saya rasa gak perlu kita hiding gitu. Tapi kalau sifatnya personal nih, substansi kontennya personal, diri dia banget, gitu, dia pengen share, tapi dia tidak pengen dapatkan validasi, tapi minimal adalah penerimaan-penerimaan kecil karena dia udah posting misalnya, it's okay. Itu dia tuh yang bisa menentukan.
0: Ya karena gitu. Dia itu pilihan dia lah, Bu.
1: Itu pilihan dia, betul. Dia menggunakan media sosial bukan untuk bukan untuk semakin produktif dia, semakin diakui dia sebagai ini ya, tapi mungkin sebagai wadah untuk bisa mengekspresikan diri secara otentik tadi gitu. Jadi boleh nggak untuk menjaga kesehatan mental mereka ya? Kalau mekanisme pertahanan dirinya yang itu dikembangkan ya silakan. Itu kan memang untuk melindungi diri ya gitu.
0: Nah itu jadi terserah kamu sih itu nomor dua ya, itu pilihan kamu ya. Yang penting tahu batasan tadi Bu ya, yang pertama.
1: Lihat lihat substansi konten juga ya. Kalau ternyata dia informatif dan banyak mendapatkan respon like, kan berarti juga banyak manfaatnya. Misalnya begitu.
0: Ya, tahu batasan nomor dua ya. Jangan terlalu adiktif banget ya sama medsos nomor dua. Tetap jaga batasannya. Terus jangan terlalu dibikin pusing ya sama media sosial nomor dua. Apalagi kalau sampai itu ngatur hidup kamu nomor dua, itu jangan sih kalau bisa ya. Oke deh, Bu dokternya. Udah sampai di penghujung nih nomor 2. Wah, ya, banyak banget sebenarnya pertanyaan mau kita tanyain nomor 2. Udah hampir sejam aja, Bu. Iya. Iya. Mungkin sebagai penutup, Bu, kira-kira ada pesan enggak nih untuk teman pro 2 ini yang para pendengar nomor 2 ya, biar tetap bijak gunain media sosial tanpa kehilangan kesehatan mentalnya, Bu.
1: Ya, benar. Jadi media sosial memang tidak bisa terlepas dari kehidupan sehari-hari, enggak perlu juga kita gatek gitu ya, misalnya. Tapi gunakanlah media sosial itu memang untuk kebaikan bersama. Informasi, kemudian dalam bentuk edukasi-edukasi atau bahkan motivasi-motivasi yang itu bisa memberikan manfaat untuk orang banyak gitu. Jadi bukan sekedar untuk eksistensi diri, tapi juga mencerminkan bagaimana ekspresi pada diri yang otentik. Itu jauh lebih positif dan orang akan bisa melihat kok ketulusan dalam postingan-postingan itu gitu.
0: Oke, Ibu, terima kasih atas kehadirannya dan juga sharing-sharing ilmunya. Semoga bermanfaat untuk teman pro 2 ya, dan juga khususnya untuk saya nih, Bu, yang dari tadi kesindir terus nih.
1: Terus.
0: Ya, jadi ya itulah, terima kasih Bu atas kehadirannya. Semoga ya kedepannya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi seputar psikologi, Bu, di pada spesial opsi di perulangan seputar psikologi ini ya. Kalau gitu, sampai jumpa di kesempatan. Aku Gibran Wahyu pamit. Tetap di Pro 2, pekan baru teman terbaik kamu.

0: Oh, Tae, yang panas sekalilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya nih. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Heleh, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.
0: Iya. Yeah.
2: Sa'ai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur

Lepo mau ngomong 4 FM Pro 2, pekan baru teman terbaik ya mo. Halo teman Pro 2, masih bareng aku di sini teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 and good morning teman Pro 2. Masih bareng aku di hari Selasa ini di 9 Juni 2026 teman Pro 2. Dan tadi kita udah ngobrol seru-seruan ya di Spada spesial psikologi teman Pro 2 bareng narasumber yang kece dan juga informatif banget teman Pro 2. Buat kamu yang belum sempet ngelihat tadi ya, bisa kamu lihat replaynya di YouTube teman Pro 2, cari yang hari ini tanggalnya teman Pro 2. Kalau gitu kita nanti di Spada spesial moderasi beragama teman Pro 2, untuk itu keep stay tune terus di Pro 2, pekan baru teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: My life be like. Media sosial, YouTube, website, game, semuanya pada nawarin pinjaman online. Kapan ada yang nawarin hidupnya buat gue? Skip iklan pinjol, skip tawaran pinjol, skip utang pinjol.
2: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi

Dan teman pro 2, pernah gak sih kamu tuh kalau lagi scrolling medsos gitu ya, lagi santai-santai, tiba-tiba nemu komentar yang isinya debat agama yang panjang banget teman pro 2. Awalnya sih cuman baca satu komentar gitu ya, tahu-tahu udah masuk puluhan thread nih dan juga bikin kepala kamu tuh ikut-ikutan panas gitu ya. Nah di era digital sekarang teman pro 2, media sosial tuh memang jadi tempat semua orang untuk menyampaikan pendapatnya dalam pro 2. Bebas gitu ya. Jadi siapa aja bisa untuk menyampaikan pendapat. Tapi masalahnya teman pro 2, enggak semua informasi yang bisa kita lihat datang dari sumber yang jelas. Kadang juga ada akun anonim gitu ya, akun-akun fake yang gampang banget ngasih label, ngehakimi, bahkan mancing perdebatan. Padahal media sosial teman pro 2 seharusnya bisa jadi tempat berbagi ilmu dan juga mempererat silaturahmi teman pro 2. Nah, kalau setiap hari isinya adu argumen yang gak ada ujungnya nih ya, energi kita pastinya malah habis untuk hal yang belum tentu membawa manfaat teman pro 2. Nah, jadi pertanyaannya, apakah semua perdebatan di media sosial itu harus kita ikutin gitu ya? Belum tentu teman pro 2, kadang milih ya untuk gak ikut debat justru jadi bentuk kebijaksanaan buat kita.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pintu teater satu telah dibuka.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh, Yang. Tapi...
2: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
3: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tahu?
3: Tapi Yang...
2: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
4: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Tomorrow 2, salah satu tantangan terbesar di media sosial adalah godaan untuk selalu ikut pengen komen Tomorrow 2. Nah, ketika ngelihat postingan yang beda pandangan sama kita, tuh rasanya gatel aja gak sih Tomorrow 2 ya? Pengen ngebales gitu ya. Tapi coba deh pikir lagi gitu ya, apakah perdebatan itu benar-benar bakalan hasilin solusi atau malah cuman bikin suasana makin panas doang nih? Nah, dalam banyak kasus nih ya, debat di media sosial justru berujung saling menyerang, bukan saling memahami. Makanya, salah satu sikap bijak yang bisa kita lakukan adalah berhenti ngikutin provokasi yang gak ada manfaatnya atau memperdua. Bukan berarti kita tuh gak peduli atau gak punya pendapat gitu ya, tapi justru kita tuh lagi milih untuk gunain waktu dan energi pada hal yang lebih produktif aja. Karena ya, pada akhirnya menang debat di kolom komen tuh ya belum tentu bikin hidup kita tuh lebih baik teman pro 2. Tapi ngejaga hubungan baik dan saling menghargai itu manfaatnya bisa kerasa sampai dunia nyata.

0: 102 FM.
1: Program teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini? BTW, berapa harga outfit kamu?

0: berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs UrbanDictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion, dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi.

Cuma bro dua nih, kita daripada ya sibuk berdebat berjam-jam di media sosial, masih banyak hal yang lebih penting untuk dilakuin di dunia nyata sama bro dua. Misalnya nih, kayak belajar, kerja, bantu keluarga, atau ikut kegiatan sosial, atau cuman sekedar jadi pribadi yang lebih baik aja sama bro dua. Setiap hari ya tentu jauh lebih bermanfaat, karena ya perubahan nyata tuh biasanya lahir dari tindakan nyata, bukan dari perang dari komentar sama bro dua. Kalau suatu saat kamu nemuin informasi keagamaan yang bingungin nih di media sosial Mombro 2, jangan langsung percaya aja ya, atau ikut nyebarin nih apalagi. Cari tahu dulu dari sumber yang jelas, dan juga tanyain sama orang yang memang milikin kompetensi di bidang tersebut. Dan ingat juga Mombro 2, moderasi beragama tuh bukan berarti kita ngurangin keyakinan kita, tapi gimana caranya kita tuh tetap menghormati perbedaan, jaga etika, dan juga gunain media sosial dengan bijak. Karena di tengah derasnya informasi Mombro 2, kemampuan nyaring dan juga berpikir kritis adalah bekal paling penting ya, agar kita tuh tetap damai, cerdas, dan juga gak mudah terpecah belah.

Cemong Pro 2, tadi kita udah ngebahas ya Cemong Pro 2. Kalau pentingnya etika dan juga ketikan Cemong Pro 2 di kolom komentar, apalagi yang menyinggung soal agama Cemong Pro 2, harus selalu tetap dijaga ya Cemong Pro 2. Dan kalau gitu kita close dulu Cemong Pro 2 untuk pada spesial moderasi beragama. Tapi jangan kemana-mana Cemong Pro 2, karena abis ini bakalan ada program spesial buat nemenin siang hari kamu di jam 10 sampai jam 12 yang nanti. Ada Pro 2 hit list Cemong Pro 2 buat kamu yang mau request lagu, langsung aja typing dari sekarang Cemong Pro 2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Produser teman terbaik.

0: Info Pro 2. Pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama, Tomang Pro 2, Provinsi Riau kembali mencatatkan kondisi positif dalam pemantauan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pekanbaru melaporkan tidak ada titik panas atau hotspot yang terdeteksi di wilayah Riau hingga Selasa 9 Juni 2026 pagi. Forecaster on duty BMKG Pekanbaru, DBC, mengatakan hasil pemantauan terbaru menunjukkan wilayah Riau masih bebas dari hotspot. Meski demikian, masyarakat diminta tetap mewaspadai perubahan cuaca yang berpotensi terjadi pada sore hingga malam hari. BMKG memperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpeluang terjadi di sejumlah daerah.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Bupati Bengkalis Kasmarni meninjau langsung kondisi SMP Negeri 1 Bandar Laksamana yang mengalami kerusakan akibat diterjang angin puting beliung, Senin 8 Juni 2026. Dalam kunjungan tersebut, Bupati juga menyerahkan bantuan kepada warga yang rumahnya terdampak bencana. Dan kunjungan itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Bengkalis sekaligus memastikan penanganan pasca bencana berjalan cepat dan terkoordinasi. Selain melihat kondisi sekolah, Bupati juga berdialog dengan masyarakat yang terdampak untuk mengetahui kebutuhan mendesak pasca bencana.
1: Info Pro 2.
0: Dua kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Tol Pekanbaru Dumai dalam dua hari terakhir menewaskan 8 orang. Peristiwa yang terjadi di wilayah Kabupaten Siak tersebut menjadi perhatian serius pengelola jalan tol. PLT Hutama Karya Persero yang berjanji memperkuat berbagai upaya pencegahan guna menekan angka kecelakaan. Kepala Regional Sumatera Bagian Tengah PT Hutama Karya Persero Untung Joko R membenarkan bahwa dalam dua hari terakhir terjadi dua insiden kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan 8 korban jiwa. Menurutnya, perusahaan sangat prihatin atas kejadian tersebut dan menjadikannya sebagai perhatian serius untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan di lapangan. Demikianlah Info Pro 2 siang hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: kamu? Final Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar di salah satu stadion terbesar dan termegah di Amerika Serikat, yaitu MetLife Stadium. Stadion ini berada di East Rutherford, New Jersey, hanya beberapa kilometer dari pusat kota New York. Pertandingan final dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli 2026 dan diperkirakan akan disaksikan ratusan juta penonton dari seluruh dunia. MetLife Stadium memiliki kapasitas sekitar 82.500 penonton dan dikenal sebagai markas dua tim NFL sekaligus, yaitu New York Giants dan New York Jets. Stadion ini resmi dibuka pada tahun 2010 dan menjadi salah satu venue olahraga paling modern di dunia. Lengkap dengan layar raksasa, sistem pencahayaan canggih, serta fasilitas keamanan berstandar internasional. Menariknya, meski sering disebut Stadion New York, lokasi sebenarnya justru berada di negara bagian New Jersey. FIFA memilih stadion ini karena kapasitas besar, akses transportasi yang lengkap, serta kedekatannya dengan salah satu kota paling terkenal di dunia, New York City. Final Piala Dunia 2026 juga akan menjadi sejarah baru karena turnamen ini diikuti 48 negara untuk pertama kalinya, menjadikannya edisi Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah.
1: Santai siang di Pro 2.

Drop Dead, Olivia Rodrigo, Teman Pro 2. Wow, kalau lagu-lagu kayak gini udah diputar ternyata Teman Pro 2, tandanya ya udah waktunya kita Pro 2, at least Teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau lagu kesukaannya nih, yang lagu-lagunya yang baru-baru ini sering diputar-putar Teman Pro 2, langsung aja request dan juga typing Teman Pro 2 untuk nemenin siang hari kamu di istirahat. Ini Teman Pro 2 ya, di jam-jam istirahat, jam-jam makan Teman Pro 2. Boleh banget langsung typing aja kayak biasa Teman Pro 2 di WhatsApp atau di Instagram di 08 11 760 0884 atau di Instagram di @pro2pku Teman Pro 2. Barusan udah aku upload SG-nya Teman Pro 2, dan sambil nungguin kamu request Teman Pro 2, ada satu lagu yang mau aku puter nih dari Juicy Lucy Teman Pro 2 yang baru konser kemarin ya, malam Senin di Pekanbaru Teman Pro 2, di lagu terbarunya nih Teman Pro 2, ada Gurun Hujan dari Juicy Lucy, and enjoy Teman Pro 2.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan mahum pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
4: Benar ya, Say?
3: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
4: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
3: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
4: Sayang, katanya kamu bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
3: Jangan marah-marah dong sayang.
5: Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: 2 hit list sama Pro 2. Nah, kita bahasain sama Pro 2 udah beberapa, bukan beberapa lagi nih sama Pro 2 ya, udah banyak malahnya. Udah masuk dari WhatsApp dulu deh, aku bacain sama Pro 2 ya. Ini dari Nindi di Rimbo Panjang sama Pro 2. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam semangat dan keren selalu Pro 2, pekan baru katanya. Oke, terima kasih Nindi ya. Terus request lagu katanya Berani Mati Takut Hidup dari Tuan 13. Atau terima kasih dari Willy Winarko X Adi Kerang X Wizi X Bandung Beatbox katanya. Salam buat semua penyiar Pro 2 dan MD, dan buat semua teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 Hitlist. Spesialnya buat mamaku, adikku, dan ponakanku yang mau balik dari Sumber katanya. Semoga selamat sampai rumah, terima kasih. Oke, sama-sama ya Nindi ya. Kita cari nama Pro 2 lagu dari Tuan 13 nih. Tapi kayaknya Tuan 13 ini ada yang rumah nih, adanya yang judulnya, tapi gak apa-apa deh ya, masih ada aroma-aroma rumahnya gitu ya, masih ada aroma-aroma keluarganya gitu ya, kita masukin aja ya kalau gitu. Terus ada lagi teman Pro 2 yang request nih, dari Zulia teman Pro 2 ya, dari tadi pagi ya request nih. Boleh request katanya Remuk NG Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan juga di NG seluruh Indonesia katanya. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Dan juga ada quotes-nya nih, quotes-nya katanya, berjalanlah jangan berlari karena hidup adalah perjalanan dan bukannya pelarian. Oke. Okay. kalau yang ngejar masa lalu gimana tuh? Kayaknya harus disamperin gak sih? Karena kesempatan gak bakalan datang dua kali. Anyway teman Pro 2, ada lagi ya. Yang request nih dari Mas Rain teman Pro 2. Nih katanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Pro 2 Pekan Baru Riau. Wah, seperti biasa intronya selalu sama tiap hari teman Pro 2 ya. Mas Gibran Cahaya Matahari katanya, tebak-tebakan. Selalu ada tebak-tebakan juga. Nih katanya, suruh nebak aku gudangnya buku. Aku selalu didatangi mahasiswa, guru, siswa, dan masyarakat umum. Aku sangat berjasa di dalam pendidikan, tempat kumpulnya orang untuk sekolah lagi. Aku gak ada pembimbingnya seperti dosen, guru, dan atau apapun ya. Apakah aku katanya perpustakaan? Okay, boleh ya, gudangnya buku ya, perpustakaan ya Mas Ren ya, library world katanya. Okay. Dan juga ada quotes-nya nih, apabila di dalam diri seorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan apapun katanya. Dari Soekarno, Presiden RI nomor 1 Indonesia. Okay. Mau request It Gita featuring Hindia judul lagunya Masih Ada Cahaya, atau dari Fizz judul lagunya Nina, atau dari Roni Parulian featuring Andi Rianto judul lagunya Sepenuh Hati, atau Shakira nih ya FIFA World Cup Song 2026 katanya. Tolong pilihkan aja, oke nanti aku pilihin ya Mas Ren ya. Dan salam sapanya nih katanya buat keponakan saya Wais Al-Korni, Adiba Haira, dan juga Bo Fatan dan Alif Barajasa, dan sehat-sehat selalu, semangat, optimis, bahagia, ceria selalu. Dan buat Mas Gibran saya Matahari katanya terima kasih dan sehat-sehat selalu. Oke. Seperti biasa nih ada dikasih I love you-nya dari Mas Ren nomor Pro 2. I love you tuh Mas Ren, nyampein dari teman Pro 2 yang lain gitu ya, belum sempat kesampaian gitu ya. Oke, dari Ren Aurora Borealis Jalan Hang Tuah Kota Pekanbaru Riau. Terima kasih bercanda ya. Oke, terima kasih Mas Ren ya. Kalau gitu teman Pro 2, ini kita puterin dulu teman Pro 2 ya, Tuan 13 dari Rumah dari Tuan 13. Enjoy teman Pro 2.
1: I dedicate this one to the one and only. You know who it is.

0: sehingga apapun tempat yang aku kunjungi tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
2: Cian, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas sotonya.
1: Lah, kok jadi enak lagi nih sotonya?
4: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
5: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambah

Nina, Fizz teman Broadway, requestan dari Mas Rain tadi teman Broadway ya, udah kita masukin. Dan kali ini kita mau bacain lagi teman Broadway dari WhatsApp teman Broadway. Ini ada Mas Agung Hadi nih di Wadia Graha 1 Pancoran Jalan Srikandi nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam Broadway Hitlist katanya. Mau request lagu Roni Parulian Pesona Sederhana atau Sal Priadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Oke, kita pilihin salah satu itu ya Mas Agung ya. Salam kompaknya buat Mas Gibran, Mbak Risa, Mbak Tifa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mbak Lili, Mas Amran, dan Mas Dito, dan juga penyiar RRI Pro 2 Pekanbaru dan sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 2 Pekanbaru siang hari ini. Terima kasih Mas Gibran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat salam dari Mas Agung teman Pro 2. Dan ada lagi nih ya, dari Lestari, dari Ibu Lestari nih teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh katanya. Waalaikumsalam. Pendengar setia RRI Pro RRI Pekanbaru Riau katanya. Kembali hadir menyapa, selamat siang dan selamat bertugas untuk Bapak Ibu penyiar katanya. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dan juga keberkahan dalam setiap aktivitas. Amin, amin ya robbal alamin. Ibu menitipkan lagu Sembuh Kembali katanya dari Sabrina Lianer untuk seluruh pendengar RRI Pekanbaru. Boleh-boleh Kidi, nanti kita masukin ya Ibu ya. Terima kasih RRI Pekanbaru, sekali di udara tetap di udara dan merdeka tetap merdeka. Ya, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masukin nomor 2. Pesona Sederhana, Roni Parulian, Sembuh Kembali, Sabrina Lianer, dan satu lagi deh aku mau baca ini nomor 2. Dari Wahyu di Panam nomor 2 katanya mau request lagu Budi Doremi yang 1 2 3 4 5 6 7 8 9, enggak, sampai 6 aja teman Pro 2. Kalau gitu kita puterin 3 lagu ini teman Pro 2 buat nemenin Pro 2 Hitlist kamu di siang hari ini. Kalau gitu keep stay tune dan enjoy Roni Parulian Pesona Sederhana.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.

Nampaknya kok cinta pada aku, katanya teman pro 2. Dan juga nampaknya teman pro 2, kita kayaknya harus pamit teman pro 2 dari ruang 2 ngeri kamu. Karena dari jam 6 tadi ya, jam 5 malah teman pro 2 ya, aku udah nemenin kamu teman pro 2 di sepada dan juga di santai siang selama sejam tadi teman pro 2 ya. Kalau gitu teman pro 2, nanti pro 2 hitlistnya bakalan dilanjutin teman pro 2 sama Dito teman pro 2 di santai siang dan juga sore ceria. Kalau gitu teman pro 2, aku ucapin makasih buat kamu yang udah bareng-bareng nih teman pro 2, yang udah ikutin aku dari pagi sampai siang hari ini. Dan kita see you next time teman pro 2, kita harus pamit. Kalau gitu aku Gibran Wahyu teman pro 2, bye bye and selamat menikmati siang hari kamu. Bye.

0: Coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah menemani kamu di event. Sampai siang. Wah, ya, Sarin.
0: Enak juga ya. Kok ini kenapa? Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal tuh orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Kasali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

ragu. 88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi di Pro 2 Hitlist teman Pro 2 ya. Kali ini di sesi kedua bareng aku Dito S sampai nanti jam 12 siang. Kayaknya udah diposting sama Gibran beberapa sudah diposting di Instagram ya. Yang mau request silahkan via Instagram. Aku coba baca dulu. Kalau yang di WhatsApp apakah masih ada? Bentar ya. Oh, tidak ada lagi sepertinya. Oke, kalau tidak ada lagi kita ke Instagram aja ya teman Pro 2 ya. Ada dari Flowly 67 Salma Salsabil Hacu. Oke, baiklah. Terus ada Dewi Kurnia 53 request lagu Fajar Nur sembuh tanpaku. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Requestan yang sama juga di request oleh Restu Ayu 935. Request lagu Fajar Nur sembutan Paku. Terima kasih. Nih, di Andy Adio juga sama nih sembutan Paku Fajar Nur. Di sini saatku sapa dirimu. Oke deh kalau gitu yang udah request lagunya Fajar Nur sembuh tanpaku dan tadi ada Salma Salsabil yang Hacu ya. Bakal aku puterin guys. Guys lagi. Nah ya, bentar. Tadi siapa tadi? Salma Salsabil. Kok akhir-akhir ini gampang lupa ya. Oke. Salma Salsabil Hacu dan Fajar Nur. Kok Roni Paruli ya. Fajar Nur sembuh tanpaku. Oke. Ini dia Hacu Salma Salsabil.

0: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilo Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro 2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Hah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Fajar Nur, buat kamu semua yang pengen dengerin lagunya Fajar Nur ya, tadi banyak sekali request lagunya Fajar Nur ini nih teman Pro 2 via Instagram. Ntar kita lanjutin lagi di Pro 2 hit list teman Pro 2. Berikutnya siapa lagi yang mau request? Ada Rahma Arsyah, izin request dong Pice Kota bagian lagi dan lagu Vanessa Z Berkaca-Kaca. Oke. Ini, wah ini juga Vanessa Z nih, salah satunya aja kali ya. Ada Dona Nainggolan kali ya. Kepotong soalnya. Request Tak Akan Terulang by Vanessa Z dan Roni Parulian. Terus Nabila Apsarini, halo Kak Dito, halo juga Nabila. Request di ujung minggu, Mesahira ya Kak, terima kasih, sama-sama. Di ujung minggu Mesahira nih, kayaknya kalau yang Mesahira lumayan banyak nih yang request ya. Aku bacain ya, ada RH Sinta sama juga nih Mesahira di ujung minggu. Terus mana lagi tuh yang Mesahira? Yumi Shallow sama juga nih request lagu Merindu Lagi Mesahira. Terus KA33, siang Kak, request lagu di ujung minggu by Mesahira ya. Oke. Ya. Oke deh kalau gitu, yang pengen dengarnya yang pengen dengerin lagunya Mesahira di ujung minggu dan tadi ada Vanessa Z featuring Roni Parulian ya. Aku putarin ya. Coba aku cek dulu. Mana? Mesahira. Oke. Di ujung minggu. Mesahira.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Mas, ini mas, baksonya mas.
5: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, ngapa kamu diem?
6: Mangkoknya sen, tuker sih sen, yang itu aja.
5: Emang kenapa mangkok kamu, Leh?
6: Saya mau yang itu.
5: Apa bedanya mangkok saya ini?
6: Ada gambar ayamnya.
5: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
6: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
5: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
6: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
5: Ayahnya iyal bener kamu ini, Leh.
7: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era

Dynasty King. Mangkuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Ya, kita masih di Pro 2 Hitlist Teman Pro 2. Coba aku cek lagi ya di Instagram nih. Yang belum keputar siapa aja ya requestannya. Ada Dear Rose 30, izin kak request Cegil Nabila Takiyah. Oke, baiklah, ditunggu. Terus mana lagi yang belum diputar ya? Sembutan Paku tadi udah kan? Udah kan pacaran udah ya. Terus ya, ada Tanti Gunadi Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Oke. Angie Carvalho udah kali enggak ya? Angie Carvalho. Oh, udah tadi udah diputerin Angie Carvalho. Oke. Roni Parulian tadi kan udah diputar salah satunya ya, yang featuring Vanessa Z. Jadi untuk Tak Ada Sepertimu nanti aja lah di jam lain ya, Teman Pro 2 ya. Ada Puspi Tonda juga nih, Cegil Nabila Takia. Oke.

Berarti Nabila Takia sudah ada beberapa yang request ya, Cegil, terus tadi ada juga pengen dengerin lagu Samuel Cipta, kalau nggak salah ya, Samuel Cipta, benar nggak nih, Samuel Cipta, iya kan, iya, Jagat Rasa, Samuel Cipta, ini kalau ada aku putarin ya lagunya. Ada yang belum kebaca nggak ya, sebentar, aku cek sekali lagi teman berdua, nanti soalnya bentar lagi mau habis nih kan. Nabila Takia Cegil dong, yang judulnya Cegil dan Bayangan Cinta yang Lalu. Ini Desiek 1312 sama Cegil juga berarti ya. Oke. Okay. Ada Frasa Hati O, Drama Autentik Lega. Drama Autentik Lega. Wah, banyak nih. Coba ya. Ada emangnya Drama Autentik Lega. Oh, ada juga. Oke. Okay. Oke. Okay. Cegil dan Autentik Samuel Cipta, satu lagi deh. Wah, banyak ternyata yang belum putar ini. Waduh. Yang belum sempat diputar nanti di jam berikutnya aja ya. Satu lagi nih ada Adinda Drop Dead Olivia Rodrigo. Oke. Drama Autentik dulu aja ya. Nanti habis itu Cegil.

Ya, kita sudah sampai di penghujung program Pro 2 Hitlist. Terima kasih yang semua udah bergabung teman Pro 2. Yang lagunya belum sempat diputar, nanti aku putar di jam berikutnya ya, jam 12-an ke atas. Oke deh, habis ini kita lanjut ke program Muda Kreatif sambil santai siang teman Pro 2 ya. Nabila Takiyah, Cegil.

0: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilo Pancasila bersama narasumber Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi di program berikutnya, ada Muda Kreatif teman Pro 2. Dan di siang hari ini aku pengen bahas tentang ini, branding. Ya, branding itu penting, tapi branding itu bukan sekedar logo aja teman Pro 2 ya. Hari ini kita bahas sesuatu yang katanya simple, tapi ternyata penting banget nih, apalagi buat kamu yang punya usaha atau buat kamu mungkin yang ingin memulai bisnis kamu teman Pro 2. Branding itu penting, tapi branding itu bukan hanya sekedar logo tok gitu ya. Nah, banyak nih yang mikir yang penting jualan aja dulu, branding belakangan. Nah, itu dia sebenarnya kurang tepat teman Pro 2. Justru branding itu yang bikin orang pertama ingat sama produk kamu, terus merasa produk kamu beda dari yang lain, dan akhirnya membeli. Coba deh teman Pro 2, kamu pikirin ya, kenapa kamu lebih ingat dengan nama brand tertentu dibandingkan dengan brand lainnya? Misalnya apa ya, aku boleh nyebutin merek gak ya? Sepatu dah, misalnya sepatu yang teringat itu sepatu ya, brand-brand yang sudah terkenal gitu kan. Tapi kenapa brand-brand lain kamu nggak teringat gitu? Kalau disebutin, kalau ditanya, sebutin satu brand sepatu yang kamu tahu, pasti brand yang terkenal yang kamu tahu kan. Brand-brand yang menengah ke bawah kayaknya kamu nggak tahu gitu. Nah, kenapa kamu lebih ingat dengan nama brand tertentu tersebut? Karena branding mereka kuat teman Pro 2. Nah, kita nanti akan bahas ya, gimana tuh sebenarnya branding itu apa sih? Cuman logo doang ya, atau lebih dari itu? Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita masih di Muda Kreatif, bahas topiknya tadi adalah teman Pro 2. Branding itu penting, tapi branding itu bukan sekedar logo. Tapi ads, tunggu dulu ya. Sebelum kita lanjut, kita jeda dulu. Kita masuk ke ruang religi untuk mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran jelang kumandang azan zuhur wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Hari ini adalah pukul 12 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat.

والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

وعكبر الله أكبر.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Produa, mendirikan sholat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Bahkan, sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di akhirat kelak. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya, awal sesuatu yang diperhitungkan dari amal seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka dia beruntung dan selamat. Jika sholatnya rusak, maka dia merugi. Jika kewajiban fardunya ada sesuatu yang kurang, maka Allah berfirman, lihatlah, apakah hambaku ini memiliki amalan sunnah? Maka amalan sunnah itu menyempurnakan kekurangan amalan fardu. Kemudian semua amalnya menjadi seperti itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Teman Produa, mari kita introspeksi diri. Apakah sholat kita sudah dilakukan dengan khusyuk? Apakah kita selalu menjaga waktu sholat dan melakukannya dengan penuh keikhlasan? Ingatlah, hidup di dunia adalah sementara. Bekal utama untuk akhirat adalah sholat yang baik. Maka dari itu, marilah kita perbaiki sholat kita mulai dari sekarang. Sebab tidak ada yang menjamin umur kita akan panjang. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang istiqomah dalam mendirikan sholat.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Ayo sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Kita balik lagi di Muda Kreatif Teman Pro 2, masih bahas tentang branding ya. Branding itu bukan sekedar logo Teman Pro 2, bukan sekedar warna, bukan sekedar nama usaha doang. Tapi branding itu adalah kesan yang orang rasakan ketika melihat bisnis kamu atau tentang bisnis kamu, Teman Pro 2. Misalnya nih, ada brand yang kesannya mahal dan elegan. Ada juga brand yang kesannya fun dan anak muda banget. Ada juga brand yang kesannya itu ramah, sederhana gitu ya. Nah, itu semua hasil dari branding, Teman Pro 2. Tapi pernahkah ada? Coba kita kasih contoh ya, Teman Pro 2 ya. Kalau kamu misalnya jualan kopi dah. Ya, kan lagi rame jual kopi ya. Kopi gitu misalnya, branding santai itu cocok untuk nongkrong. Branding premium, ya kopinya itu cocok untuk meeting mungkin, untuk acara-acara corporate mungkin gitu ya. Produknya bisa sama, ya kan, sama-sama kopi, tapi feel-nya beda, Teman Pro 2. Benar nggak? Nah, menurut kamu nih, brand yang menurut kamu paling keren itu apa dan kenapa? Coba di WhatsApp 0811 760084.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
4: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?

Ya. Yang pertama alasannya itu bikin kamu beda dari kompetitor. Karena pasti dong ya, produk sekarang itu banyak mirip kan. Nah, kalau ada branding yang kuat, ada perbedaan dengan kompetitor lain, maka produk kamu akan lebih banyak dibeli oleh konsumen teman produk. Terus, bikin orang gampang ingat. Nah, iya. Ini penting ini ya, karena brand yang kuat itu akan menempel di kepala teman produk. Jadi, semakin kuat branding kamu, orang akan gampang untuk mengingatnya. Berikutnya itu bisa menambah nilai jual. Bener, kalau brandingnya bagus ya, branding kamu kuat, otomatis harga juga akan bisa lebih tinggi teman kedua. Dan bisa juga membangun kepercayaan. Kalau kelihatan profesional, orang akan lebih yakin buat beli. Nah, dengan branding, ya itu tanda kamu sudah profesional, ya kan? Dan orang jadi yakin untuk beli produk kamu, gitu teman kedua. Jadi bukan cuma soal jualan aja, tapi soal bagaimana membangun image kamu teman kedua. Kadang orang beli bukan karena butuh, tapi karena suka sama brandnya.

Ini Rindu ya, lagu lawas tapi dirilis ulang, dinyanyiin ulang atau diaransemen ulang sama Soljah. April 2026. Wah. Wow. Vibes-nya ada ini ya, agak jadul tapi gimana ya, agak modern juga gitu. Kita udah sampai di penghujung program Muda Kreatif, teman berdua, bahas tentang branding tadi ya. Kenapa branding itu penting banget ya? Intinya itu adalah branding itu bukan soal keren-kerenan, tapi soal diingat dan dikenang teman berdua. Jadi kalau kamu ada pengen bisnis, branding dulu dikuatkan ya. Bisnis apapun lah, termasuk jasa mungkin ya, branding personal kamu berarti yang dikuatkan gitu. Nanti kita lanjut lagi di program berikutnya, ada Sportpedia, berita olahraga, info olahraga, apalagi mau dekat-dekat Piala Dunia nih. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Dia teman perdua, informasi dari dunia olahraga. Apalagi sekarang dekat-dekat Piala Dunia 2026 ya, 12 Juni nanti pertandingan pertama. Kalau nggak salah Amerika Serikat atau Meksiko yang main ya. Nanti kita cek lah ya. Ini ada informasi terbaru dari rri.co.id teman perdua. Lebih tepatnya sih fakta menarik ya jelang Piala Dunia 2026 nanti. Siapa yang masih ingat dengan back legendaris dari timnas Brazil? Cafu. Nah, jadi Cafu ini menjadi satu-satunya pemain yang tampil di 3 final Piala Dunia. Waduh. Adakah yang bisa memecahkannya teman berdua di Piala Dunia berikutnya? Cafu tercatat sebagai satu-satunya pemain dalam sejarah yang tampil di 3 final Piala Dunia FIFA secara beruntun. Legend sepak bola Brazil itu tampil pada final Piala Dunia tahun 94, kemudian tahun 98 dan tahun 2002. Wow. Nah, dari 3 penampilan tersebut, 2 di antaranya berakhir dengan gelar juara bagi Brazil, yaitu tahun 94 dan tahun 2002. Sementara Piala Dunia tahun 98, Brazil harus puas menjadi runner up setelah kalah dari Prancis di partai final, teman Pro 2. Kayaknya zaman sekarang sulit ya bisa 3 final berturut-turut, itu susah karena semakin ketat juga kan persaingan antar negara. Kalau dulu mungkin yang paling dominan adalah Brazil, benar kan? Brazil, Jerman atau mungkin ada Italia. Tapi zaman sekarang makin ketat teman perdua. Negara-negara yang mungkin tidak punya tradisi bagus di Piala Dunia atau tidak pernah juara Piala Dunia, tapi pemain-pemainnya mulai hebat-hebat nih, gacor-gacor. Sebut aja Kroasia, ada Luka Modric dan kawan-kawan ya. Terus ada Norwegia, Erling Haaland, Martin Odegaard. Wah, itu juga kuat toh ya. Artinya persaingan semakin kuat, gak hanya tim-tim yang punya tradisi bagus aja di Piala Dunia yang akan bertahan, tapi tim-tim lain yang mungkin belum membuat sejarah di Piala Dunia udah mulai jangan-jangan kita juga mungkin suatu saat nanti Indonesia juga jadi salah satu negara yang akan menjadi kuda hitam di Piala Dunia, ya kan? Sekarang juga Turki, Maroko, wah makin ketat persaingan berdua. Kalau kamu mau baca info tadi yang lebih lengkapnya, silakan kunjungi website rri.co.id. Ada Coldplay dengan A Sky Full of Stars.

0: Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Ya kita back lagi di Sportpedia teman Pro 2. Lanjut di informasi berikutnya ya. Masih ada kaitannya dengan Piala Dunia 2026. Beberapa negara kan sedang melakukan uji coba pra-Piala Dunia nih ya. Salah satunya ada Prancis yang berhadapan dengan Irlandia Utara. Dan hasilnya adalah 3-1 teman Pro 2. Michael Olise mencetak hat-trick ya. Wah ini gacor juga nih. Jangan-jangan nanti Piala Dunia Prancis jadi salah satu yang favorit kayaknya ya. Prancis sukses meraih kemenangan 3-1 atas Irlandia Utara di Lille berkat hat-trick Michael Olise pada Selasa 9 Juni 2026 dini hari. Wah, ini masih main di Prancis ya, berarti belum ke Amerika, Kanada atau Meksiko nih timnas Prancis nih. Apa enggak terlalu lelah nanti ya? Karena sebagian negara kayaknya sudah berada di Amerika nih teman-teman dua yang berlaga di Piala Dunia ya. Nah, para penggemar Prancis memberi penghormatan kepada Didier Deschamps yang akan meninggalkan tim setelah Piala Dunia nanti. Dan ia adalah pelatih membawa Prancis juara Piala Dunia 2018. Wow. Kylian Mbappe gagal mencetak gol setelah kiper Irlandia Utara, Piers Charles, menggagalkan peluang satu lawan satunya menit ke-15. Kemudian Patrick Kelly hampir mencetak gol tapi tembakannya melebar teman berdua. Aurelien Tchouaméni menembak ke tiang gawang, bola rebound coba diselesaikan oleh Mbappe tapi wasit menilai offset. Nah, di masa penghujung babak pertama, gol pembuka Prancis terjadi di menit ke-43. Tembakan Ousmane Dembélé membelok ke arah Olise yang dengan mudah mencetak gol dari jarak dekat. Kemudian di masa injury time babak pertama juga, Jamie Donnelly mengira sudah menyamakan skor tapi wasit menganulir golnya karena dianggap ada pelanggaran lebih dahulu. Hasilnya Prancis menang 3-1 teman Pro 2 dan ini jadi modal penting mungkin ya untuk berlaga di Piala Dunia 2026 12 Juni sampai dengan 19 Juli kalau nggak salah. Apakah Prancis menjadi salah satu kandidat kuat untuk juara Piala Dunia 2026? Info selengkapnya bisa kamu baca kembali di halaman ataupun website rri.co.id.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Game-nya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hobimpa Alayum Gamreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hobimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hobimpa Alayum Gamreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hobimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hobimpa lagi.

Pro 2 apa kabar teman terbaik kamu? Lanjut lagi di Sportpedia teman Pro 2. Ada lagi informasi terkait jelang Piala Dunia 2026 ya. Belanda lagi-lagi nih tampil kurang meyakinkan di laga uji coba Piala Dunia. Bahkan mereka hampir kalah dari Uzbekistan teman Pro 2 yang akhirnya menang tipis sih 2-1 lewat 2 gol penalti pula lagi ya. Kalau di Gakpo pada 9 Juni Selasa dini hari tadi. Pelatih Ronald Koeman memanfaatkan laga ini untuk menguji formasi baru di sisi kanan. Crescencio Somerville tampil sebagai starter untuk kedua kalinya berturut-turut didukung Denzel Dumfries di belakangnya teman-teman dua. Sayangnya Somerville gagal memanfaatkan peluang emas saat tinggal berhadapan dengan kiper. Daniel Malen juga kembali tampil mengecewakan setelah sebelumnya buruk saat kalah dari Aljazair. Wah ini gimana nih? Gimana nih Belanda nih? Padahal salah satu negara yang diprediksi jadi kuda hitam teman Pro 2 untuk mengejutkan tim-tim kuat, tapi sepertinya belum kompak kali ya. Lawan Uzbekistan saja ya, kayaknya Uzbekistan gak lolos nih Piala Dunia, tapi kesulitan nih gimana lawan Argentina nanti, Brazil ataupun Portugal gitu kan. Info selengkapnya bisa kamu baca di halaman rri.co.id teman Pro 2.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ada yang sedikit mengkhawatirkan dari timnas Denmark teman berdua. Ini Christian Eriksen lagi-lagi kolaps di lapangan. Sudah dua kali berarti teman berdua ya. Jadi Christian Eriksen dilaporkan berangsur pulih setelah kolaps saat membela Denmark pada laga persahabatan melawan Ukraina minggu kemarin. Tim medis menyatakan gelandang berusia 34 tahun itu segera diperbolehkan pulang dari rumah sakit teman berdua. Pertandingan di Stadion Nature Energy Park itu dihentikan pada menit ke-65 setelah Eriksen tiba-tiba terjatuh di lapangan. Lalu kemudian laga dibatalkan tidak lama setelah pemain tersebut mendapatkan penanganan medis. Nah, dokter tim nasional Denmark, Martin Boesen, memastikan kondisi Eriksen sudah stabil. Dan Boesen mengatakan Eriksen kini bersama dengan keluarganya dalam kondisi yang positif ya. Eriksen menggunakan implantable cardioverter defibrillator atau ICD sejak mengalami henti jantung pada Euro 2020. Oh, sudah pakai alat ini ya. Perangkat tersebut membantunya kembali bermain di sepak bola level tertinggi. Nah, sejak kejadian di Euro tahun 2020 kemarin teman berdua, kontrak Eriksen bersama dengan Inter Milan diakhiri atas kesepakatan bersama. Hal itu karena pemain yang menggunakan perangkat ICD tidak diizinkan bertanding di kompetisi Serie A Italia. Eriksen kemudian melakukan comeback-nya bersama dengan Brentford pada tahun 2022 sebelum bergabung dengan klub raksasa Inggris Manchester United. Setelah kontraknya habis pada 2025, ia bergabung dengan klub asal Jerman Wolfsburg. Dan sebelum comeback-nya pada tahun 2022, Eriksen pernah berbicara pada BBC Sport terkait penggunaan ICD-nya. Ia menyatakan tidak khawatir menggunakan alat tersebut dan kembali turun ke lapangan. Ya, mudah-mudahan bisa membaik kondisinya ya. Apalagi karena ini ajang Piala Dunia. Tapi apakah Denmark lolos Piala Dunia? Wah, belum lihat pula tadi. Kita ya harusnya cek dulu tuh. Lolos Piala Dunia enggak teman-teman dua Denmark. Pokoknya yang terbaik buat Christian Eriksen. Semoga pulih. Kalaupun enggak pulih ya mungkin ya usianya juga sudah memasuki usia pensiun kan, bisa pensiun aja kali ya.

0: gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Di Sportpedia teman berdua, informasi berikutnya ini timnas Jepang. Timnas Jepang teman berdua menjadi salah satu kandidat kuda hitam yang bakal mengejutkan di Piala Dunia 2026 ya. Jadi Piala Dunia 2026 diprediksi tidak hanya menjadi panggung bagi negara-negara unggulan seperti Brazil, Argentina, Prancis, Portugal, atau Spanyol. Di balik deretan tim favorit tersebut, salah satu kekuatan yang juga punya potensi untuk membuat kejutan besar itu adalah tim nasional Jepang. Wah, jadi tim berjuluk Samurai Biru itu datang ke Amerika, Kanada, dan Meksiko dengan status kuda hitam yang sangat layak diwaspadai oleh seluruh peserta. Jepang menjadi negara pertama yang lolos ke Piala Dunia 2026 melalui jalur kualifikasi. Nah, kira-kira sejauh mana nanti Jepang akan melangkah di Piala Dunia 2026, teman-teman? Akankah bisa mengejutkan tim-tim kuat atau bahkan sebuah kejutan besar nanti juara? Atau paling enggak ya final lah. Menarik ya untuk kita tonton seperti apa kira-kira kiprah Jepang di Piala Dunia 2026. Sebagai orang Asia mungkin kita juga patut dukung ya dari negara Asia. Nanti abis ini kita lanjut lagi ke program berikutnya teman-teman dua. Ada pernah hits kira-kira siapa ini artisnya ataupun juga penyanyi atau mungkin band ya. Mungkinkah itu favorit kamu? Makanya kamu jangan kemana-mana. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Ada Budi Doremi di pernah hit siang hari ini, teman-teman berdua. Spesial buat kamu yang suka dengan lagu-lagunya Budi Doremi nih. Aku putarin lagu-lagu hits dari Budi Doremi selama 1 jam sampai nanti pukul 15.00 waktu Indonesia Barat ya. Enjoy, dan mungkin sambil makan siang enak kali ya.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman perdua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Ansan Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga.

Budi Doremi, kita masih di pernah hit spesial lagu-lagu hits dari Budi Doremi, teman Pro 2. Nama aslinya Budi Syahbudin Syukur dan dikenal dengan nama panggung Budi Doremi. Kenapa bisa nama panggungnya Budi Doremi? Karena katanya Doremi yang digunakan adalah diambil dari singlenya yang dirilis pada tahun 2012 ya. Nah. Kemudian kalau kita ngomongin soal karir, teman Pro 2, tahun 2015 Budi merilis lagu Friendzone sebagai single. Lagu tersebut juga merupakan lagu dari original soundtrack film Catatan Akhir Kuliah. Menarik. Apakah tadi sudah diputar Friendzone? Udah kali ya. Nah, biar mengingat lagi nih, kenapa namanya jadi Budi Doremi, ini dia. Budi Doremi, Doremi.

0: beli ini, ini, ah nih nih sama ini nih nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantas pesanan ibu nambah.
2: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

Ya, ngomong-ngomong soal Budi Doremi, teman paduan, mana namanya mulai melejit sejak single perdananya ya, yang berjudul Doremi tadi yang udah kita puterin. Nah, lagu tersebut mendapatkan sambutan luar biasa dari penikmat musik tanah air, bahkan sampai saat ini masih banyak toh yang menyanyikan, teman paduan ya. Banyak juga yang mengcover gitu ya lagu Budi Doremi. Tapi dia tidak merasa terbebani, teman berdua. Justru dia sangat senang dan bangga kalau karyanya dapat diterima oleh semua kalangan. Bahkan anak-anak pun menyenangi lagu ini. Benar ya. Lagu Doremi itu anak-anak pun hafal gitu. Menariknya bukan hanya jadi penyanyi, teman berdua. Budi Doremi juga menjajal kemampuannya di bidang seni peran. Dia pernah bermain dalam film Catatan Akhir Kuliah 2015, Jangan Dengerin Sendiri 2016, dan Barisan Anti Cinta Asmara 2017. Wah, ternyata bakatnya banyak ya. Selain vokal, menciptakan lagu, dan juga acting gitu.

0: gak tahu nih, padahal aku ngantuk loh. Tidur aja semalam cepet, jam 9. Oh, gak semua artinya nguap itu adalah tanda kamu ngantuk atau lelah. Loh, kalau gak ngantuk jadinya apa dong?
1: Ya, menguap juga bisa menandakan bahwa tubuh kita membutuhkan lebih banyak oksigen, khususnya otak. Sama halnya dengan prosesor pada sebuah komputer, otak yang terlalu banyak berpikir atau suhu yang panas akan mengakibatkan konsentrasi jadi terganggu. Sebuah penelitian dari Princeton University Amerika Serikat mengatakan, cara untuk mendinginkan otak yang panas adalah dengan jalan menguap lebih banyak. Menguap menjadi sarana pertukaran oksigen. Dengan adanya pertukaran udara panas dan dingin, bakalan mampu membuat otak kita tuh jadi lebih segar.
0: Oh gitu.
1: Nah gitu. Udah deh, mulai baca aja lagi, Gi.

0: tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah. Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

Ngomong-ngomong soal Budi Doremi teman Pro 2, ternyata banyak fakta menarik juga loh dari Budi Doremi teman Pro 2 ya. Katanya nih termasuk seorang pecinta alam sejati dan spot favoritnya adalah pantai. Oleh karenanya dia juga mendapat julukan anak pantai. Wih, anak pantai nih ya. Setiap dirinya melakukan tur ke beberapa kota, dia selalu menyempatkan untuk pergi ke pantai teman Pro 2, dan sesekali juga camping di gunung atau bahkan di pinggir pantai. Pantas lagunya itu melukis senja kan kayak melihat sunset gitu ya di pantai. Ternyata memang anak pantai ini teman Pro 2 ya. Terus katanya juga Budi Doremi sempat menetap di Lampung pada saat sekolah SMA. Kemudian mengikuti kata hati, ingin jadi musisi, pergi merantau ke Yogyakarta dan Bandung. Kota kembang menjadi tambatan hatinya, inspirasi musiknya, dan memantapkan diri untuk menjadi penyanyi solo. Wah, harus bisa dicontoh kali ya perjalanan karirnya ini. Bagaimanapun Budi Doremi dari kota yang mungkin kalau dia tetap sana kurang berkembang kemampuan ataupun bakat nyanyinya, terus pindah ke kota besar yang bisa mengembangkan bakat dan potensinya sampai sekarang berhasil teman Pro 2. Nah kalau kamu kira-kira gimana nih, punya bakat apa gitu? Mungkin kalau di dunia entertain ya memang bakatnya itu bisa berkembang kalau di kota-kota besar kali ya, Pulau Jawa gitu, Jakarta, ya Bandung segala macamnya. Ya, semoga kalau kamu punya bakat atau potensi bisa berkembang dan bisa mencapai titik maksimal paling tinggi untuk meraihnya teman Pro 2. Nanti abis ini kita lanjut lagi ya program berikutnya, ada musik dan informasi pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Tapi jelang itu kita nikmati dulu beberapa lagu dari Budi Doremi. Masih ada dua lagi deh yang putar untuk kamu ya. Kayak yang ini nih, Menjadi Lelaki.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Eskor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
2: BFs, jangan lupa jemput aku di taman kota ya. Love you from your guardian angel. Pakai emot ..
3: Yes, kamu apaan sih?
2: Kenapa sih sirik ya? Makanya cari pasangan dong.
3: Bukan sirik loh, tapi gaya basah kamu itu apaan sih? Jangan jadi alay dong.
2: Alay gimana sih? Biasa aja tahu. Ini memang bahasa yang biasa digunakan sama remaja zaman now kayak aku ini.
3: Iya, mau apapun itu tetap termasuk dalam bahasa alay tahu. Bahasa Indonesia yang tidak resmi, yang struktur penulisan dan pengucapannya itu berbeda, atau gabungan dari huruf dan angka, bahkan olahan bahasa Inggris yang disunting, apalagi yang menggunakan nada-nada tertentu. Pada kata-katanya itu disebut alay loh. Apalagi nih, yang kamu buat tadi itu berlebihan banget, seolah-olah menarik perhatian baik dari pengucapan maupun gaya kamu.
2: Oh ya? Jadi gitu aja udah termasuk alay ya?
3: Iya dong. Makanya kalau kamu gak mau disebut anak alay, coba deh ubah gaya bahasa kamu dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi bukan hanya kedengarannya lebih enak, tapi juga ikut melestarikan bahasa Indonesia khususnya untuk pemuda Indonesia.
2: Siap bosku!

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Badan Gizi Nasional atau BGN akan mengoptimalkan peranan Dewan Pengarah BGN. Hal tersebut disampaikan Kepala BGN Nani Sudaryati Deyang. Menurutnya, optimalisasi peran strategis Dewan Pengarah tersebut akan menggandeng para ahli. Ia menyebut untuk memastikan terpenuhinya gizi anak, BGN akan melibatkan para pakar gizi dan dokter anak. Jajaran Dewan Pengarah ini akan diisi oleh 7 orang yang ahli terkait pemenuhan gizi dan tumbuh kembang anak. Dari ketujuh anggota Dewan Pengarah tersebut, Nanik menyebut terdapat 5 orang diantaranya dari kalangan ahli gizi. Menurutnya, sejak BGN berdiri hingga saat ini, Dewan Pengarah belum secara optimal mengawasi pelaksanaan makan bergizi gratis. Padahal menurutnya, peranan Dewan Pengarah ini sangat strategis dalam menyukseskan program prioritas MBG. Demikian Info Pro 2 pada sore hari ini. Sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

02 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu. Sore

2 Pekan Baru teman terbaik kamu. Kita lanjut di program berikutnya teman Pro 2. Ada apa itu? Ada musik dan informasi nih. Nah, informasi pertama teman berdua mengutip dari halaman rri.co.id. Ribuan personel gabungan dari TNI, Polri, Pemda mengikuti apel gelar pasukan pengamanan dalam rangka kunjungan kerja Ibu Wakil Presiden Republik Indonesia, Selvi Ananda di Provinsi Riau pada hari ini ternyata ya 9 Juni 2026. Iya. Apelnya hari ini berarti maksudnya ya. Apel gelar pasukan dipimpin oleh Danrem 031 Wirabima Brigjen TNI Agustatius Sitepu di halaman kantor Gubernur Riau. Apel gelar pasukan tersebut digelar sebagai langkah akhir untuk memastikan kesiapan seluruh unsur pengamanan sebelum rangkaian agenda kenegaraan dilaksanakan. Kesiapan personel, perlengkapan, sarana pendukung hingga mekanisme koordinasi menjadi fokus utama dalam pengecekan yang dilakukan di teman berdua. Dan Rem menjelaskan kalau pengamanan kunjungan kerja Ibu Wakil Presiden itu melibatkan 1.500 personel gabungan dari berbagai instansi. Personel tersebut akan ditempatkan pada titik-titik strategis mulai dari jalur kedatangan, lokasi kegiatan hingga objek vital yang menjadi bagian dari agenda kunjungan Ron Rodua. Brigjen TNI Agustatius Sitepu juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap berbagai potensi gangguan, baik dari aspek keamanan, lalu lintas, kondisi cuaca maupun perkembangan situasi di ruang digital. Karena itu, deteksi dan pencegahan dini harus dilakukan secara optimal oleh seluruh personel yang bertugas teman berdua. Informasi selengkapnya bisa kamu baca kembali di halaman rri.co.id.

0: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilo Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Datang akan pergi awal.
2: Yeah, akhirnya lulus. Aku bakalan pakai baju putih abu-abu. Bye-bye putih dongker.
3: Momen pergantian tingkat pendidikan memang menyenangkan ya, soalnya pelajarannya berubah, teman bertambah, dan seragam juga berganti. Meski jarang diperhatikan, warna seragam itu berbeda loh pada tiap tingkat pendidikan. Dan itu punya filosofinya, bahkan tertuang dalam surat keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 52. Warna putih dan merah melambangkan energi, ceria, dan semangat tinggi, dan banyak rasa ingin tahu. Warna seragam putih dan biru berarti rasa percaya diri. Ini nih, masa ABG. Sedangkan warna putih dan abu-abu adalah warna yang serius dan stabil, sesuai dengan usia para siswa yang memasuki tingkat kedewasaan dan kematangan. Warna yang berbeda ini sudah diberlakukan sejak tahun 1982, masa pemerintahan Bapak Soeharto, dengan tujuannya menutupi kesenjangan pada siswa. Oke, jadi seragam warna apa nih?

0: Sini dulu. Kenapa? Apa tuh?
1: Ini tengok ini ha.
0: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
0: Hah? Ih,
1: siapa ya?
0: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
0: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi.

Ya, kita masih di musik dan informasi, teman Padua. Kali ini ada informasi berikutnya nih, ada dari rri.co.id. Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban yang dilaporkan tenggelam di Sungai Kampar, Desa Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Senin 8 Juni 2026, teman Padua. Dan korban diketahui bernama inisial C. Seorang laki-laki asal Bandung, dan ia ditemukan di dekat keramba ikan sekitar pukul 17.49 waktu Indonesia Barat setelah 2 hari pencarian dilakukan oleh tim SAR gabungan. Kalau kamu membaca detail informasinya, silakan aja kunjungi website rri.co.id.

0: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
1: Itu lagi Bapak, Satra bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
2: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
0: Mama. Kerja bakti itu tugas kita orang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kita orang juga harus menerapkan 3M.
1: 3M itu apa, Bapak?
0: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
2: Sekarang su 3M plus, Bapak. Iyo, yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
0: Be, itu Mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
3: Oke, Bapak.
4: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat.
5: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan

Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

0: Balik lagi di Musik dan Informasi Teman Padua. Kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas penjualan emas di tingkat toko. Wah, gak ngaruh ternyata ya. Sejumlah pemilik toko emas menyebutkan bahwa harga dan transaksi emas masih berjalan relatif stabil. Salah seorang pemilik toko emas di Pekanbaru mengatakan bahwa penjualan emas saat ini tidak terlalu terpengaruh oleh perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Dan menurutnya, aktivitas jual beli masih tetap berjalan meskipun perputaran transaksi tidak terlalu tinggi. Nah, walaupun ternyata dolar naik, ternyata orang tetap beli emas ya. Berarti kaya-kaya mungkin orang yang di Riau Pekanbaru ini ya. Nah, teman berdua, sebelum kita lanjut lagi untuk bahas musik dan informasi, nanti kita jeda dulu sejenak. Kita akan dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Hari ini adalah pukul 15:42 waktu Indonesia Barat.
1: Teman Produa, saatnya kita dengarkan seruan azan asyar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.

0: sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul.

0: begitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pernah kan naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

Pro 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi di program berikutnya, teman Pro 2. Ada Sore Ceria. Apa kita bahas ya Sore Ceria hari ini ya? Selagi menikmati sore, teman Pro 2. Apalagi sekarang menjelang Piala Dunia, kayaknya banyak orang main bola gitu ya di sore-sore gini. Sembari apa namanya itu ya, menyambut vibes Piala Dunia. Wah, ini siapa nih jagoan kamu Piala Dunia tahun 2026 nanti ini? Apakah dari tim yang punya tradisi bagus di Piala Dunia, kayak tim-tim dari Amerika Latin ya, atau Eropa, atau jangan-jangan ada jagoan sendiri yang agak nyeleneh sedikit gitu, dari Asia kali bisa juara, mana tahu gitu kan? Ya nanti kita coba kita bahas ini deh di sore ceria, kita bahas fakta-fakta menarik jelang Piala Dunia 2026 nanti. Dan gimana caranya sih biar bisa nonton gratis ya? Katanya ada caranya nih teman Pro 2 biar bisa mengakses gratis. Karena kan TVRI itu sebagai salah satu, bukan salah satu sih, satu-satunya stasiun yang menyiarkan pertandingan Piala Dunia 2026. Nah, apakah kamu sudah tahu caranya? Dapat akses gratis. Nanti coba kita cek teman Pro 2 ya.

0: Ih, berita akhir-akhir ini kok kebanyakan ngebahas remaja yang ngalamin yang namanya mental illness ya? Ada apa sih dengan dunia?
1: Sudah, jangan kebanyakan baca berita yang gak betul. Coba deh baca buku untuk memastikan kebenarannya. Tapi kalau masalah mental illness sih, memang sudah cukup mengerikan loh. Karena menurut WHO tahun 2018, kalangan remaja dan dewasa muda itu paling rawan mengalami gangguan kesehatan mental. Nah, karena pada usia itu, banyak perubahan dalam hidup. Seperti mulai hidup terpisah dari orang tua, berpindah sekolah, atau lingkungan kerja yang baru, yang berpotensi memicu stres atau tekanan mental.
0: Wah, bahaya nih. Soalnya kan bentar lagi aku bakal pindah rumah.
1: Iya, pindah ke rumah sebelah.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Ya, kompetisi sepak bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026, tinggal hitungan hari, teman-teman, dua. Akan dimulai di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ajang Piala Dunia 2026 tersebut mulai bergulir pada Jumat 12 Juni 2026. Nah, banyak mungkin yang bertanya ya, bisa nggak nonton pertandingan Piala Dunia pakai set top box ya STB pada TV analog atau tabung? Dan apakah nonton Piala Dunia 2026 di TVRI hanya bisa dinikmati di TV digital? No, yuk kita bahas yuk, yang penasaran ya. Jadi teman berdua, rangkaian laga Piala Dunia itu berjalan sejak 12 Juni 2026 nanti sampai dengan 20 Juli 2026. Piala Dunia edisi ke-23 ini menjadi kali pertama 48 negara berlaga di putaran final, bertambah 16 negara dari Piala Dunia periode sebelumnya. Siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 bisa ditonton di saluran TVRI, teman berdua. Ya, ini baik itu TVRI nasional maupun TVRI Sport, mengingat TVRI menjadi pemegang hak siar Piala Dunia 2026 di Indonesia nih. Tayangan siaran langsung Pildun 2026 di TVRI ini berlaku untuk TV digital ataupun juga TV analog tabung menggunakan set top box ya. Selain itu tersedia pula aplikasi Vola Play yang memungkinkan penonton mengakses 104 pertandingan Piala Dunia secara live streaming. Caranya gimana? Nah, sabar dong. Nanti kita lanjutin. Cara nonton Pildun 2026 pakai set top box dan mencari sinyal TVRI.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
4: Empat FM Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Ya, jadi gimana nih caranya untuk nonton Piala Dunia di TVRI teman berdua? Ini kalau kamu mau nonton pakai set top box dan mencari sinyal TVRI, yang pertama kamu bisa memposisikan antena luar atau antena dalam secara tepat menuju ke arah stasiun transmisi TVRI terdekat. Oh, arahkan dulu berarti ya. Berikutnya, hidupkan layar televisi serta unit set top box kamu teman berdua. Terus sambungkan kedua perangkat tersebut lewat perantara kabel RCA yang ada merah, kuning, putih itu loh, atau kabel HDMI bergantung pada ketersediaan lubang colokan di TV kamu. Beralihlah ke mode source atau input di TV yang sesuai dengan jalur kabel tadi teman berdua. Terus isi kolom data wilayah serta kode pos tempat tinggal kamu untuk mempermudah penangkapan frekuensi. Ini sebenarnya kalau yang udah pakai set top box nggak perlu lagi setting begini ya. Tapi ini yang baru pertama kali mungkin. Pastikan opsi penomoran otomatis atau LCN dalam posisi aktif agar susunan siaran rapi secara bawaan. Mulailah proses pencarian sinyal otomatis atau auto search dan biarkan sistem yang bekerja. Nah, begitu indikator pencarian mentok di angka maksimal, saluran TVRI nasional maupun TVRI Sport otomatis tersimpan dan siap memanjakan mata kamu dengan tayangan Piala Dunia 2026. Jadi gampang kalau pakai set top box ya. Terus gimana caranya nih kalau pakai TV digital atau smart TV? Nanti kita bocorin rahasianya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kok kemana?
2: Kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe.

0: Ganti HP.
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak habis-habis ya.
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Ya, kita coba lanjut lagi teman Pro 2 ya. Gimana caranya kalau mau nonton Piala Dunia pakai TV digital atau smart TV, teman Pro 2? Yang pertama, tancapkan soket antena secara langsung pada port antena in yang terletak di sisi belakang TV. Aktifkan televisi kamu, lalu masuk ke panel setting melalui tombol remote. Alihkan sistem penangkapan sinyal dari yang semula berbasis analog atau ATV menuju digital atau DTV, teman Pro 2. Naikkan kode pos wilayah kamu apabila muncul jendela perintah di layar ya. Ketuk opsi automatic tuning untuk memicu pelacakan saluran baru. Biarkan bila proses berjalan hingga penuh sampai seluruh jaringan siaran milik TVRI sukses terkunci di daftar saluran kamu, teman Pro 2. Pokoknya Piala Dunia kali ini ya, kita bisa nonton gratis tuh.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
5: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3
4: ya? Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
5: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
4: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak.
6: Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: Taukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Cik nih ya, Topik yang mau aku bahas di sore hari ini teman Pro 2 adalah buat kamu yang suka scroll-scroll tapi gak ada tujuannya. Itu hiburan atau kebiasaan buruk sih masuknya teman Pro 2? No, tuh ya. Siapa yang di sini suka buka handphone cuma sebentar, tahu-tahu udah berjam-jam. Niatnya cuma sebentar gitu ya, tapi udah berjam-jam. Tuh kan, scroll tanpa tujuan, apakah itu masuk kategori hiburan atau kebiasaan buruk sih teman berdua? Karena kadang kita scroll itu bukan karena butuh, tapi karena kebiasaan. Termasuk aku, iya sih ya, kebiasaan aja gitu sebenarnya ya kan, ya kan. Nanti coba kita bahas ya, gimana tuh maksudnya tuh scroll media sosial tanpa tujuan. Apakah cuman untuk hiburan atau gak ada tujuan apa-apa? Terus kenapa kita bisa suka scroll terus ya? Berarti sudah kecanduan gadget berarti ini.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetren sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Ingat ketika kita menggambar matahari sejak kecil? Warnanya cenderung kuning atau oranye, ya kan? Namun ternyata warna asli matahari bukanlah kuning, melainkan putih. IFL Science menjelaskan jika warna pusat tata surya adalah putih. Matahari terlihat kuning di mata kita karena terpengaruh atmosfer bumi yang menyebarkan cahaya biru. Di luar atmosfer, matahari memancarkan cahaya putih. Tetapi saat cahayanya melewati lapisan filter atmosfer bumi, panjang gelombangnya yang diserap dan defisit kecil dari cahaya biru itu menyebabkannya terlihat kuning atau oranye ketika terbit atau tenggelam. Jadi, kalau disuruh guru gambar matahari, kamu buat warna apa ya?

Ya kita lanjut lagi di Ngobras Teman Pro 2. Bas, kenapa sih kita suka scroll-scroll terus tanpa tujuan, Teman Pro 2? Alasannya ada beberapa. Yang pertama mungkin kontennya itu endless, ya gak ada habisnya. Jadi scroll dikit, video baru muncul. Scroll lagi, video baru lagi muncul. Jadi gak siap-siap tuh Teman Pro 2 scroll-scroll-scroll terus. Terus katanya ada namanya dopamine effect. Jadi setiap lihat konten seru, otak senang, pengen lagi. Oh iya iya, benar-benar ya. Kalau kita lihat konten yang bagus, yang seru, kita jadi pengen nyari yang lagi, yang setipe gitu kan. Kadang-kadang malah dicari di menu pencariannya. Terus juga bisa jadi karena FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan tren, takut ketinggalan gosip terbaru, atau takut ketinggalan info-info yang viral nih Teman Pro 2. Berikutnya juga mungkin jadi salah satu pelarian saat bosan ya. Jadi mungkin kamu lagi nunggu gitu kan, lagi ngantri apa gitu. Terus daripada kamu bosan kan, capek, langsung buka handphone, langsung scroll-scroll. Oh betul sih, dulu aku pernah mau ngurus apa gitu ya, perpanjang SIM kali ya, pernah menunggu, jadi akhirnya liat handphone, ya kan? Iya ya, iya juga ya. Jadi sebenarnya bukan kita yang lemah, tapi sistemnya memang bikin kita betah. Oh, kita sudah tergenjutsu kalau kata Naruto ya. Tergenjutsu di dunia digital, Teman Pro 2.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
2: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan.
3: Di Indonesia beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
5: Teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
6: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
7: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
5: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timeless-nya kamu.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Masih bareng aku di teman Pro 2. Kita lanjut lagi ya di ngobras sore hari ini, teman Pro 2. Nah, kita masih ngobrolin tentang scroll-scroll di media sosial. Kamu sering gak keterusan scroll gitu ya, padahal kamu gak tahu mau nyari apa gitu, teman Pro 2. Sekarang pertanyaannya, apakah scroll itu bikin happy atau malah bikin capek? Nah, jawabannya bisa dua-duanya tuh. Ada dari sisi positif, ada sisi negatifnya. Kalau dari sisi positifnya, teman-teman dua, pastinya kamu dapat hiburan kan, dapat inspirasi juga mungkin dari konten-konten tertentu yang positif, dapat juga info update terbaru, ya kan? Mungkin ada sesuatu yang viral terbaru gitu, positif tuh sebenarnya. Tapi negatifnya, teman-teman dua, ada juga nih. Yang pertama, waktu pasti terbuang tanpa sadar. Kadang-kadang kalau kita scroll-scroll itu kita nggak sadar, tiba-tiba udah setengah jam, satu jam aja gitu ya. Padahal nggak tahu mau ngapain. Terus bisa juga berpotensi bikin kamu jadi overthinking. Iya dong, mungkin kamu ngelihat berita yang nggak enak ya. Atau berita yang bikin mood bete gitu kan. Jadinya overthinking. Terus kamu jadi punya potensi juga untuk membandingkan hidup sendiri sama orang lain. Iya. Kadang mungkin lihat konten, ini kok bahagia banget ya jalan-jalan mulu kerjanya. Ke luar negeri lah. Atau ini kok buka usaha kok lancar, terus ya laku, terus rame, terus. Ini dibandingkan dengan hidup aku kok begini ya. Nah gitu kan. Jadinya kamu punya potensi untuk membandingkan hidup sendiri sama orang lain. Dan itu juga negatif ya sebenarnya. Dan yang gak kalah... Negatif adalah ya mata dan otak kamu jadi capek. Capek banget, teman berdua. Terlalu banyak scroll-scroll itu mata dan otak jadi capek kan. Informasi-informasi yang masuk ke dalam otak, apalagi yang negatif, aduh, makin bikin capek. Habis scroll lama malah jadi gak mood. Nah itu tandanya scroll kamu udah bukan untuk hiburan lagi, teman berdua, tapi udah jadi kebiasaan buruk. Scroll niat cari resep, tapi pulangnya malah selesai scroll malah jadi gak nyaman.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
5: Bahaya banget, bahaya banget.
6: Waktu sholat Idul Fitri di lapangan, nah disitulah saya tahu bahwa bukan hanya saya nih yang memakai baju pengantin lebaran.
7: Ini lebaran pertama kami semenjak menikah, makanya kami memakai baju pengantin di saat lebaran.
8: Jika Anda berkunjung ke Nias, jangan kaget.

Sebelum kita akhiri ngobras di sore hari ini teman berdua, aku kasih kamu tips biar scroll kamu lebih sehat ya. Scroll media sosial yang lebih sehat gitu. Ya pertama, kamu kasih batas waktu gitu. Misalnya maksimal ya berapa jam sehari. Atau mungkin di momen-momen tertentu kalau siang sedang istirahat itu berapa menit kamu scrollnya. Atau pas pulang kerja gini malam ya berapa menit kamu scrollnya teman berdua. Jadi kamu kasih batas waktu ya biar gak kebablasan berjam-jam gitu. Terus follow akun yang positif tuh biar yang masuk ke otak juga positif. Kalau yang masuk itu konten-konten negatif ya otomatis itu jadi negatif teman berdua. Jadi follow akun yang positif ya. Terus jangan buka handphone saat bangun tidur. Ini kebanyakan orang baru bangun tidur langsung lihat handphone ya. Nah jangan, kasih waktu untuk untuk melek dulu lah gitu ya kalau di pagi hari ya. Terus ganti kebiasaan. Kalau bosan, lagi jenuh gitu, lagi gabut, jangan handphone mulu gitu yang dilihat. Jangan hanya scroll-scroll medsos saja. Mungkin yang bisa yang lain, misalnya baca buku cerita, ya novel gitu atau komik, atau mungkin mendengarkan musik, atau jalan-jalan santai aja, atau ngobrol sama seseorang gitu. Terus kamu harus punya batasan sadar untuk diri sendiri. Kalau udah capek ya berhenti gitu ya. Jangan terusin. Kadang-kadang kalau apalagi malam ya, gara-gara scroll media sosial sampai akhirnya kebablasan sampai larut malam teman berdua. Jadi ya jangan kayak gitu. Kasih batasan, oh ini jam 2 jam 10 nih tidur gitu ya. Oke. Pokoknya mudah-mudahan apa yang kita bicarakan di ngobras ini ada manfaatnya lah buat kamu teman berdua ya. Buat aku juga dong. Ya buat aku juga. Ya. Oke deh. Sampai jumpa lagi ya. Aku sudah selesai menemani kamu teman berdua. Nanti abis ini kamu akan ditemani sama Nadia di Jaga Malam. Selamat istirahat. Yang baru mau berangkat kerja ya selamat bekerja. Pokoknya enjoy aja. Senang-senang aja ya di hari ini. Dan kita akan ketemu lagi besok. Besok ada gak ya? Kamis ya. Oke.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Pro 2 FM. Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
2: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
3: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
2: Ini sedotan bambu?
3: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
2: Ngurusin ginian ribet gak sih?
3: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
2: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
3: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

02 Unik bareng Nadia akan menemani kamu nanti hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat di hari Selasa ya, 9 Juni 2026. Tapi jangan khawatir, tidak hanya di sore ceria sesi terakhir ini teman Pro 2, karena masih ada nanti kesempatan lainnya juga Nadia akan temani kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam pada pukul 20 hingga 23 waktu Indonesia Barat ya. Oke, jangan kemana-mana teman Pro 2, nanti dengan beragam informasi seputar hal-hal yang cukup unik ini dari dalam atau juga dari luar negeri juga nih teman Pro 2. Yang pasti sesuatu yang mungkin kita belum tahu, terus juga hal-hal yang seru lah yang terjadi di belahan bumi ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus masih bersama RRI Programa 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Produa, mendirikan sholat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Bahkan, sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di akhirat kelak. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya, awal sesuatu yang diperhitungkan dari amal seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka dia beruntung dan selamat. Jika sholatnya rusak, maka dia merugi. Jika kewajiban fardunya ada sesuatu yang kurang, maka Allah berfirman, lihatlah, apakah hambaku ini memiliki amalan sunnah? Maka amalan sunnah itu menyempurnakan kekurangan amalan fardu. Kemudian semua amalnya menjadi seperti itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Teman Produa, mari kita introspeksi diri. Apakah sholat kita sudah dilakukan dengan khusyuk? Apakah kita selalu menjaga waktu sholat dan melakukannya dengan penuh keikhlasan? Ingatlah, hidup di dunia adalah sementara. Bekal utama untuk akhirat adalah sholat yang baik. Maka dari itu, marilah kita perbaiki sholat kita mulai dari sekarang. Sebab tidak ada yang menjamin umur kita akan panjang. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang istiqomah dalam mendirikan.

0: Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro2 Pekanbaru.
1: Pro2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro2 FM.
3: Sore ceria Pro2 FM. Teman terbaik kamu.

Sama dengan Wonder in Time nih teman Radue. Nah, di malam ini memasuki malam ini teman Radue, dan dia mau ngajak kamu untuk melihat ya sebuah hal unik milik bunga matahari nih teman Radue. Kalau selama ini kita beranggapan nih kalau bunga matahari itu selalu akan menghadap matahari, namanya juga bunga matahari ya kan. Jadi seperti namanya, bunga matahari ini punya bentuk juga yang cukup unik karena bagian kelopaknya itu saat mekar menyerupai matahari yang berwarna kuning hingga oranye nih teman Pradua. Tidak hanya punya bentuk yang unik, ada berbagai fakta yang menarik juga tentang bunga matahari yang patut kita ketahui juga nih teman Pradua. Jadi bunga matahari ini sendiri punya nama latinnya adalah Helianthus annus L nih teman Pradua. Jadi bunga yang satu ini juga termasuk tanaman semusim yang hanya musiman gitu, yang asalnya dari wilayah Amerika bagian utara dan juga Meksiko nih teman Pradua. Dan yang pasti seperti dijelaskan dari buku Pintar Tumbuhan karya Jumanta, bunga matahari ini bisa tumbuh nih teman Pradua di tempat yang memiliki iklim subtropik. Dan tidaknya itu saja, bunga matahari juga bisa tumbuh di lingkungan dengan iklim tropik secara lebih optimal di dataran tinggi. Tapi menariknya, bunga matahari punya kepala bunga yang cukup besar. Jadi mirip banget bunga matahari, kayak matahari itu teman Pradua. Dan besar kepala bunga matahari ini bisa mencapai 30 cm, lebar banget. Nih untuk kami penasaran dengan berbagai fakta unik tentang bunga matahari, jadi Nadia mau kasih tahu sedikit nih teman Pradua tentang apakah benar nih bunga matahari itu selalu menghadap matahari dan dia tuh kayak seger banget kalau kena cahaya matahari. Nih mesti dikutip dari buku yang sama, yaitu buku Pintar Tumbuhan nih teman Pradua. Jadi ternyata salah satu perilaku khusus yang dimiliki oleh bunga matahari itu adalah selalu menghadap ke sinar matahari ternyata. Dan ini juga disebut sebagai helotropisme. Jadi dari KBBI sendiri juga mendefinisikan heliotropisme ini sebagai sifat bagian tumbuhan yang tumbuh ke arah datangnya sinar matahari. Jadi perilaku bunga matahari yang selalu menghadap ke sinar matahari ini membuat orang-orang Prancis itu menyebutnya sebagai fournaisol atau pengelana matahari. Karena bunga matahari ini juga cenderung akan mengikuti gerak sinar matahari muncul. Dan dikatakan juga dalam sebuah buku Quark Fata Morgana, bukan sulap. Jadi ini adalah buku Comic Science itu teman Pradua. Dan katanya sih dalam buku ini ketika siang hari bunga matahari itu akan menghadap ke atas ya. Jadi dia bukan ke depan gitu tapi ke atas karena mengikuti sinar matahari yang tengah terik-teriknya. Jadi ketika kita menunduk kena matahari, sinar matahari, dia menengadah teman Pradua. Jadi kondisi ini juga berbeda dengan pagi hari yang mana bunga matahari itu menghadap ke timur ketika matahari terbit, dan di sore akan cenderung menghadap ke barat, yaitu karena mataharinya sudah terbenam.

0: kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
3: Teman Pro 2, selamat sore. Lagi santai? Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
4: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
3: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
4: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.

Oke, itu Mam Radio ya. Jadi ini kita akan kenal lebih dekat dengan yang namanya bunga matahari ya. Bunga ini selain juga punya beberapa hal yang ternyata sesuai dengan namanya ini teman berdua. Jadi dia tuh selalu menghadap ke matahari, dan kemana cahaya matahari itu berada, dia akan selalu menghadap ke sana dan benar-benar kayak menikmati gitu ya. Dan selain itu juga ternyata bunga matahari juga punya fakta-fakta lainnya teman berdua yang cukup unik. Jadi fakta bunga matahari yang pertama ini adalah keberadaan bunga-bunga kecil yang ada di bagian tengahnya. Jadi ketika kamu perhatikan, bunga matahari itu kan punya daya tarik kayak bagian tengahnya berbentuk lingkaran berwarna coklat muda hingga tua. Kemudian di bagian luarnya ada kelopak berwarna kuning dan juga kayak oranye gitu teman berdua, yang membuatnya menjadi khas dan juga mudah dikenali. Tapi tahukah kamu, ternyata bagian tengah bunga matahari itu bukan sekedar kumpulan biji bunga matahari atau kita yang sering makan namanya kuaci ya. Ternyata ada kumpulan bunga-bunga kecil juga yang menyelimuti ya teman berdua. Jadi kumpulan bunga kecil ini pada bunga matahari itu disebut dengan ray florets ya. Jadi tidak hanya bunga matahari, ternyata di bunga yang sebesar itu juga ada bunga-bunga kecil lainnya teman berdua. Dan yang pasti di sana itu ada juga beberapa jenis kayak semacam aster lah di dalam kelopak bunga matahari yang gede itu teman berdua. Jadi bunga matahari tidak hanya murni matahari, bunga matahari itu full aja, tapi ada beberapa varietas lainnya juga. Jadi selain tadi ada biji-bijinya kayak kuaci itu teman berdua, dan ternyata di bagian tengahnya itu ada bunga-bunga lainnya yang termasuk ke dalam varietas aster.

Shalom Pradua, sekian dulu nih ditemani kamu di Pradua Unik. Karena sesaat lagi kamu bisa mengikuti program Music Live Chat yang disiarkan langsung dari RRI Pradua Jakarta nanti hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan hari ini akan ada obrolan bersama siapa ya? Kita lihat dulu teman Pradua. Hari ini tanggal 9 ya. Nah, 9 nanti kamu kok 9 ini kamu bisa dengerin obrolan bareng Nakeisha Shiva. Nanti juga ada Edit yang akan menjadi hostnya nih teman Pradua, yang akan ngajak ngobrol tamu istimewa kita di malam hari ini di Music Live Chat berjaringan nih teman Pradua. Jadi jangan kemana-mana, nanti juga kembali Nadia hadir temani kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat datang di MLC Music Live Chat malam hari ini. Teman berdua bareng sama gue Elandik Tusandaru, dan gue akan menemani lo selama 1 jam ke depan, teman berdua di seluruh Indonesia pastinya. Jadi buat lo nih yang kayaknya penasaran bakal gue ngobrol sama siapa di malam hari ini, seperti biasa gue tidak akan sendirian, karena gue akan ditemani sama tidak hanya satu tapi dua wanita cantik malam hari ini. Ada Cindy Bernadette dan juga ada Agatha Baby, teman berdua yang bakal ngobrol sama gue pastinya di MLC Music Live Chat, oke? Jadi jangan kemana-mana teman berdua, jangan ganti frekuensi lo, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, teman berdua seluruh Indonesia di MLC malam hari ini. Sesuai janji gue tadi, teman berdua, gue gak mungkin sendirian. Gue sudah ditemenin sama tidak hanya satu, tapi dua. Tapi yang satu lagi nyusul. Kita sudah kedatangan ada Agatha Baby di sini. Halo.
1: Hey, hi everyone.
0: Gimana kabar Kak Agatha?
1: I'm good. I'm so happy to be here.
0: Gimana, apakah hari ini hari yang melelahkan buat Kak Agatha?
1: Enggak sih, aku enggak ya? Lagi santai banget.
0: Lagi ya. Chill banget
1: chill
0: ya.
1: Chill banget, karena kemarin ada shoot sampai malam. Jadi aku pagi sampai siang tidurnya.
0: Oh, membayar tidur.
1: Yes.
0: Itu enak banget sih, parah. Tapi gimana, so far lagi sibuk olahraga apa biasanya kalau sekarang?
1: Aku itu, I'm a big fan of olahraga di treadmill.
0: Dia
1: pagi-pagi suka treadmill. Itu kayak wajib sih.
0: Wajib banget treadmill.
1: Iya, karena aku orangnya foodie, makan terus. Jadi harus gerak.
0: Biasanya berapa panjang atau berapa lama kalau nge-treadmill?
1: Durationnya. Enggak lama-lama banget. Aku 45 minutes, tapi mungkin kayak aku incline-nya tinggi. Jadi biar kalorinya lebih cepat.
0: Lama-lama
1: sih, aku bosenan orangnya.
0: Tapi speednya naik terus.
1: Naik terus.
0: Iya. Itu jadi salah satu olahraga yang asik juga kalau lo ya, teman berdua, mager buat keluar nggak sih?
1: Yes, betul.
0: Terlalu, kayak luar tuh panas banget. Tapi kalau teman-temannya Kak Agatha, apakah yang lagi lari banget juga atau?
1: Ada yang lari, aku beneran kayak dia tuh beneran kayak keluar ke GBK gitu-gitu kan, yang pakai aplikasi-aplikasi
0: Strava gitu ya.
1: Belum sampai ke situ ya, tapi mungkin aku akan termotivasi juga pada ujungnya.
0: Iya, karena itu lagi ya gimana ya, lagi happening banget nggak sih sekarang?
1: Iya, tapi aku suka sih orang tren lari gitu, aku suka sih.
0: Sehat ya?
1: Healthy.
0: Yeah. Say healthy. Benar.
1: Healthy hobby.
0: Iya, benar. Iya, keep it up. Jadi buat kamu nih, 82, mungkin buat kamu yang nggak di Jakarta, cari aja daerah terbuka ya di tempat kamu. Yang penting kamu olahraga gitu. Tapi selain dari tadi treadmill, hobinya Kak Agatha sebenarnya apa?
1: I'm actually a dancer. Jadi aku mulainya dari competitive dancing.
0: Competitive dancing?
1: I dance a lot. Udah lama banget dari masa-masa kayak mungkin aku mulai suka banget tuh SMP.
0: Pertama kali ngedance?
1: Iya, bukan gak pertama kali sih, tapi kayak pertama kali suka akhirnya.
0: Sampai
1: ikut juga ada akademinya juga. Di Gigi Art of Dance.
0: Wow.
1: Terus ikutnya kelas-kelas kan. Terus habis itu akhirnya masuk ke kru lombanya. Ya udah, sibuknya lomba dance akhirnya.
0: Wow. Itu udah sempat berapa kali ikut kejuaraan mungkin?
1: Iya. Sampai ke luar negeri juga, Kak.
0: Wow.
1: Aku di Singapura tahun lalu.
0: Gila, keren banget. itu hobinya bener-bener apa ya? Kalau ngedance kan mostly kardio gak sih? Lebih ke kardio gak sih? Lebih ke kardio gak sih?
1: Itu harus punya stamina yang kuat karena biasanya berjam-jam kan latihannya.
0: Betul.
1: Terus kadang juga minum seadanya aja, kayak kalau ada waktu kita langsung minum gitu. Terus habis itu mulai lagi, nari lagi.
0: Wah, itu draining gak buat Kak Agatha?
1: Awalnya aku ngerasa kayak, oh my god, capek banget gitu. Tapi lama-kelamaan karena cinta, karena suka, jadi kayak gak kerasa capek sih.
0: Iya.
1: Kayak misalnya habis perform atau apa, malah kerasa kayak, oh my god, I love this. I love like rehearsing, I love practicing. Jadi kayak udah gak ada rasa capek-capek lagi.
0: Wow, udah enjoy banget justru sekarang ya. Wah, gila. Mungkin ini bisa jadi salah satu ide alternatif hobi buat teman pro 2 ya.
1: Betul.
0: Yang kayak, gue pengennya hobinya apa ya. Tapi, is it important buat Kak Agatha kayak, gue tuh harus punya hobi lagi orangnya?
1: Sebenarnya kayak, aku naturally aku emang suka aja sih ngelakuin banyak hal gitu. Kayak aku emang gak bisa diem anaknya. Dulu tuh kayak koleksi mainan, tapi kayak koleksi batu.
0: Apa gitu. Dulu inget mainannya?
1: Dulu tuh aku koleksi kayak kartu Love and Berry.
0: Iya.
1: Kalau kelahiran awal 2000, 2004, 2005 mungkin tahu ya.
0: Iya.
1: Love and Berry gitu.
0: Okay.
1: Dulu koleksi banyak sih.
0: Banyak banget.
1: Mainan terus baju-baju gitu. Aku juga emang hobinya banyak sih. Aku awalnya pengen belajar apa? Berkuda. Tapi kayak enggak jadi karena kayak agak repot ya. Baru-baru ini juga golfing. Jadi kayak emang suka aja nyoba hal baru.
0: Wah, gila, bener-bener hobinya banyak. Dan juga mungkin kayak penasarannya banyak juga kali kayak gitu ya.
1: Iya, betul. Aku lihat kayak, kayaknya seru deh, let's just try it.
0: Iya, meskipun kita mungkin belum tahu kayak
1: belum tahu jago atau enggak.
0: Iya.
1: Tapi kayak coba dulu aja. awalnya dance juga gitu kan.
0: Iya iya, awalnya dari coba dulu.
1: Coba terus ternyata suka banget.
0: Oh, nah itu tuh mendingan coba dulu aja daripada nyesel nggak nyoba nggak sih.
1: Betul.
0: Nah itu. Oke, teman Pro 2, nanti kita akan bahas nih tentang lagu terbarunya dari Kak Agatha dan juga Kak Cindy nanti ya.
1: Yes.
0: Tapi satu lagu dulu teman Pro 2 untuk kamu dengerin. Here we go.

0: Yes, Sobat Pro 2 seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Agatha Baby. Gimana Kak Agatha, tadi kita udah sempat ngobrol sedikit tentang kesibukannya, kesehariannya. Tapi kita belum ngobrolin dari rilisan single terbarunya.
1: Yes.
0: Yang berjudul Shoulder
1: Colder.
0: ini lagu sebenarnya dari judul ya, kalau menurut aku lucu banget.
1: Aku pas dikasih tahu juga, oh my god,
0: gonna be hit. Nah, tapi aku mau nanya dulu, sebenarnya lagu ini adalah hasil dari penulisan Kak Agatha atau gimana dari produksinya?
1: Awalnya tuh emang lagunya Kak Cindy.
0: Oh gitu.
1: She was trying to find like a rapper.
0: Oke.
1: Okay. Jadi tuh nanya kan with our music producer. I think she said she wanted a rap, tapi a rapper, tapi nggak tahu mau cowok atau cewek sih.
0: Oke.
1: Okay. Our music producer tuh kayak nawarin gitu. Oke.
0: Okay.
1: There's this girl, Agatha. Terus because Cindy didn't know me, so Cindy's like, okay, sure. Akhirnya dia kirim lagunya buat aku nulis demo rap aku.
0: Oke, oke.
1: Jadi emang ada part yang dikosongin.
0: Oh.
1: So I was a little bit pressured. Jadi agak kayak,
0: of course.
1: Oh my god, first time kan, first time kayak diajak collab. Jadi kayak, oh, okay, let's just do it. Ayo bikin demonya. And then I send it to our music producer, Om Sumantri.
0: Yay. Halo, Om Sumantri.
1: And then he send it to Kak Cindy. And katanya she liked it.
0: Oh yeah?
1: Kayak langsung suka.
0: Okay.
1: I'm so happy to hear that juga sih. Okay. Thank you so much.
0: Ini gak tahu bener apa enggak ya. Cuma kata Kak Cindy di Instagramnya, Om Sumantri lumayan galak. Apakah benar itu?
1: Galak sih lebih kayak emang dia suka nanya-nanya sini-sini gimana, jadinya gimana, sering kayak gitu.
0: Oh.
1: Yeah, try to keep us on track.
0: Sebenernya
1: bagus sih.
0: Bagus
1: thank
0: sih.
1: You, Om. Aku juga gitu kalau lagi nulis-nulis lagu terus dia kayak, ini mau diselesain atau enggak?
0: Nah, jadi kalau kata Kak Cindy di Instagram, di balik lagu yang baik atau karya yang baik, ada produser yang galak katanya.
1: Betul.
0: Tapi so far gimana ya, Agatha ngerjain lagu ini happy kah atau gimana?
1: Happy banget karena tipenya kan bukan kayak lovey-dovey yang bucin gitu kan. Lebih kayak girl power yang kayak pede aja. Like, if you guys break up, yang salah tuh pasti cowoknya gitu. It's not your fault, girl.
0: Okay.
1: It's his loss gitu. Terus aku pas dapet kayak lagu-lagu kayak gini, aku kayak okay, I can do it langsung aku tulis-tulis aja isi hati aku.
0: Oh, langsung semua dicurahkan.
1: Iya.
0: Wow, luar biasa.
1: Siapa tapi yang relay.
0: Nah, itu. Tapi ini juga pertanyaan nih. Kira-kira sebenarnya lagu ini tuh pengen menceritakan apa, Agatha sebenarnya?
1: Kalau misalnya aku personally yang aku nge-interpretnya adalah kayaknya you have to know your worth.
0: Okay.
1: Harus tahu kalau misalkan you lost him, it's okay. It's okay.
0: Okay.
1: You are yourself.
0: Nah,
1: you are better than being with him gitu. Lebih baik sendiri sebenarnya daripada ngikutin drama atau kayak narsistik cowoknya gitu. Mending sendiri sih.
0: Better
1: off alone.
0: Betul.
1: Kayak lebih happy, gak ada beban gitu sih.
0: Nah, berarti kalau misalkan kamu nih teman berdua mungkin ada di hubungan yang toxic dan tidak membahagiakan,
1: Cut off
0: please. Cabut aja ya, mendingan
1: aja.
0: Ya cabut aja, cari yang bikin kamu bahagia ya.
1: Iya. Walaupun
0: bener.
1: Sendiri, tapi yang penting kan bahagia.
0: Benar. Jadi tolak ukurnya adalah kalau misalkan sendiri lebih bahagia, mendingan sendiri aja.
1: Betul.
0: Itu tuh. Tolong diklip nanti ya.
1: Klip that.
0: Diklip ya. Tapi dari sebenarnya sebelumnya nih dari lagu ini, sebenarnya ini kan kita lihat ada dua generasi yang lumayan berbeda gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Antara kamu sama Kak Cindy. Kira-kira itu jadi sebuah challenge gak buat kamu?
1: Awalnya tuh pas aku denger lagunya emang wow, this is very retro dance song gitu kan.
0: Iya benar.
1: Karena aku sempat rilis lagu juga, my first solo song. Dan itu tipenya lebih kayak Gen Z type gitu.
0: Iya, oke.
1: Karena aku aslinya rapper. Dulu sempat di girl band aku sebagai rapper
0: as
1: juga.
0: Rapper. Kayak Lisanya gitu ya.
1: Iya, jadi kan aku kayak pressure, oh my god, should I like sing the whole song yang kayak gitu sih. Ternyata bisa-bisa aja sih.
0: Bisa-bisa aja.
1: Aja sih gaya rap style chill rapnya aku terus digabung sama suara merdunya kan Cindy, kayak kok cocok banget ya.
0: Cocok banget
1: aku
0: ternyata ya.
1: Juga ngerasa kayak oh ternyata kalau lagunya bagus ya tetap bagus-bagus aja hasilnya.
0: Tapi selama lagu ini Kak Cindy nge-guide kamu banyak enggak sebenarnya?
1: Jujur like dia baik banget sih Kak Cindy, beneran ngasih kepercayaan full Sumantri. Just let her write like her way gitu.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Wah gila.
1: Jadi aku juga sempat nanya-nanya kayak deg-degan gitu kan, kayak oh ini gimana ya gitu. Should I just write anything gitu. Dia tuh yang kayak udah kirim demonya aja gitu.
0: Wow, tapi itu gambling banget loh.
1: Jujur iya.
0: Maksudnya
1: sih.
0: Dia dari awal belum kenal kamu kan?
1: Iya.
0: Terus tiba-tiba let her write gitu kan, iya. Kayak wah.
1: Kayak makanya aku sempat bilang aku pressured pas itu, tapi kayak pas aku tulis-tulis aja ternyata kayak it sounds good.
0: Justru karena diberi kebebasan itu mungkin kamu ya.
1: Maybe ya.
0: Yes, itu menarik banget karena itu pertaruhannya sangat besar ya teman Pro 2 kalau lo tahu tuh. Oke, tapi ke dari kamu sebenarnya ini menurut kamu masuk gak ke genre seorang Agatha gitu?
1: Masuk-masuk aja sih. Aku tuh tipe yang I will do any genre sebenarnya. Aku tuh lebih mentingin kayak lyric sih, songwriting gitu sih. Kalau genre aku beneran eksperimen semuanya. I will experiment so many things gitu.
0: Sama
1: aku tetap nyanyi, tetap nge-rap kayak I will try to do anything. Yang penting aku bisa ngasih message kan ke pendengarnya.
0: Iya, berarti kayak yaudah nothing tulus aja lah ya.
1: Nothing tulus aja. You're a singer, you can just sing anything gitu. Nyanyi aja.
0: Itu berani sekali loh. Itu sangat amat berani sekali gitu. Dari single kamu yang sebelumnya apakah berbeda jauh sebenarnya? Apa?
1: Sebenarnya gak beda jauh, cuman lebih apa ya, karena aku lebih banyak rap di situ ya. Jadi kayak aku ngasih tahu lagu yang Should Cool Day ini ke teman-temanku, mereka kayak wow, this is a new breath of fresh air juga sih. Sesuatu yang baru.
0: Iya.
1: Sebenarnya nggak beda jauh sih, it's just similar sih sebenarnya, dance type.
0: Iya, emang dance type, cuma mungkin dari instrumentalnya aja yang agak beda kali ya. Nah itu teman Pro 2, kayak lu penasaran nggak sih kayak gimana lagunya dan kayak gimana musiknya? Kita dengerin dulu gimana?
1: Okay, let's.
0: Okay, ini dia Should Cool Day. Here we go. Yeah.

0: Live chat kali ini sesuai janji gue tadi, selain sama Agatha Baby, kita akan ngobrol juga ya Agatha, yeah. Sama satu orang lagi, yaitu the one and only, ada Cindy Bernadette. Halo.
1: Halo
0: Kak Cindy, gimana? Gimana kabarnya hari ini di Swiss ya? Bener gak sih?
1: Iya. Yeah.
0: Di Swiss ya?
1: She's in Switzerland. Yeah,
0: she's... Gimana Kak Cindy kabarnya?
1: Di sini masih jam 2.30 siang. Terus juga biasanya panas karena sebetulnya udah harus masuk summer.
0: Oh, yeah?
1: Tapi hari ini mendadak semalaman hujan, terus mm-hmm. begitu today it's unbelievably cold, tapi it's okay.
0: Oke.
1: Okay. Gitu tadi buru-buru gitu dari luar sempat lupa ya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Wah, luar biasa. Tapi tadi gini, Kak Cindy, aku tadi sempat ngobrol juga sama Agatha dan tadi Agatha merasa di awal tuh awalnya untuk membuat lagu ini, lagu single ini, itu tuh kayak diberi kebebasan ya kata Agatha tadi ya.
2: Iya, yeah, like Om Sumantri tuh bilang kayak just make the demo, it's okay, kasih aja ke Kak Cindy-nya gitu.
0: Nah, sebenarnya apa yang dipikirkan oleh Kak Cindy waktu itu kayak I want this girl to sing in this part gitu. Kenapa memilih Agatha akhirnya?
1: Sebetulnya di awal memang tidak ada rencana untuk ada rap.
0: Oke.
1: Okay. Tapi setelah melihat semua komposisi lagunya udah selesai, I thought that it will be more catchy if there is something else.
0: Oke.
1: Okay. Something different.
0: Oke.
1: Okay. Terus begitu ngobrol sama Sum, pertama mikir rap siapa ya, and then Zoom yang bilang don't use a male rapper,
0: okay.
1: Maybe try a female rapper. Dan saat itu kan karena aku nggak tahu sekarang tuh female rapper siapa aja gitu di Indonesia,
0: okay,
1: dan
0: okay.
1: juga yang bisa satu jalur, satu walaupun nggak satu genre tapi bisa saling ngerti maksud lagu ini kemana.
0: Okay.
1: Terus Zoom kenalin ke Agatha. Jadi ya udah, jadi mau di gimanain? Agatha bisa nulis kan? Iya, dia bisa nulis. Ya udah, then it's better that I let her do her own style. She okay. will follow the music.
0: Oke.
1: Okay. Terus kalau nggak dibebasin, kan nggak keluar dianya.
0: Iya yeah, benar.
1: Iya, jadi harus kasih kebebasan. Anyway, it will be both of our song. It's not just my song featuring her, but it's like Cindy Bernadette and Agatha Baby.
0: Oke, okay. Wow, itu keren banget. Berarti so far untuk pengerjaan project ini tuh LDR ya?
2: Iya benar.
0: LDR ya?
2: Iya.
0: Kebanyakan dikerjakan secara untuk ini gimana, Kak Cindy atau Agatha mungkin untuk workshopnya gimana nih? Kan kalian ada di dua tempat yang berbeda nih.
1: Iya, kita workshopnya masing-masing.
0: Masing-masing banget.
1: Jadi aku finish recording vokal dulu, terus baru Agatha masuk.
0: Oh.
1: Dari situ dia Zoom sharing seperti okay. ini gimana, seperti ini gimana. Tambahin okay. lagi deh misalnya partnya di sini atau gimana yang ini, terus tambahin ad-libs di sini di sana. Tapi ya gitu long distance.
0: Long distance.
2: Yes, yes.
0: Oke, okay, tadi kita sempat ngobrol juga nih Agatha. Tadi kita bahas Om Sum ya.
2: Iya.
0: Om Sum katanya di balik karya yang baik ada produser yang galak. Apakah benar Kak Cindy?
1: Kalau buat aku Sum nggak galak.
0: Tapi
1: soalnya dia nggak pernah ngegalakin aku. Cuma aku okay. tahu dia tuh galak sama orang-orang lain.
0: Oh gitu. Tapi sama Agatha juga nggak galak ya?
2: Sebenarnya nggak galak.
0: Nggak galak juga sama galak. Agatha ya?
1: Pokoknya Sum gemas sih nggak galak sama orang yang bisa rap bener sama bisa nyanyi bener.
0: Oh gitu.
2: Oh.
0: Oke oke. Tapi thanks untuk Om Sum juga ya,
2: iya.
0: karena berkat beliau akhirnya ada single ini anyway gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi kalau dari net tadi aku udah ngobrol sama Agatha tentang penulisan dari rapnya. Nah kalau dari kayak Cindy-nya gimana nih untuk penulisan lagu ini sebenarnya apa yang pengen Kak Cindy sampaikan sebenarnya dari Shoulder Cool Day ini?
1: Shoulder Cool Day. Sebetulnya ini lagu kan udah aku tulis dari tahun 2024.
0: Oke.
1: Okay. Cuma baru bisa direcord tahun 2025.
0: Oke. Okay.
1: Sebetulnya dari tahun 2024 banyak banget cerita-cerita yang ya inilah narcissistic, dia narcissistic, infidelity. Capek gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Mau perempuan secantik apapun juga kalau misalnya atau laki sebaik apapun juga kalau misalnya partnernya enggak bisa setia atau terlalu narcissistic sama diri sendiri kan capek.
2: Iya, okay.
1: Begitu kayaknya sekarang kayaknya akhir-akhir tahun 2024, 2025 sampai sekarang itu kayaknya banyak banget gitu, kayak narcissistic NPD?
0: NPD.
1: Iya, NPD itu kayaknya jadi trending topic lagi gitu. Iya,
0: betul.
1: Iya. Ya, yeah, and then juga di dalam reality kita pastilah ada satu saat di mana kita ketemu sama tipe-tipe orang macam kayak begini gitu. Jadi the song is just inspired dari cerita narcissistic tersebut gitu.
0: Oh, jadi sebenarnya ini kalau aku sebagai cowok ya, Kak Cindy dan Agatha, kalian tuh ngeroyok laki-laki bareng-bareng ya? Ceritanya tuh gitu ya?
2: Tapi kan lebih kayak let him be aja, kayak udah kita sendiri lebih happy gitu.
0: Iya, iya.
3: Soalnya kan kita kan cewek.
0: Iya, benar, iya. Benar. Ya,
3: jadi ditujukannya kan ke
0: cowok. Iya, benar. Tapi
3: cowok juga bisa juga.
0: Bisa juga, mungkin ada ceweknya yang NPD juga bisa kan? Bisa. Iya, iya. Kalau kata Agatha tadi, tolak ukurnya adalah kalau misalkan lebih happy sendiri, ya udah hubungannya over aja gitu. Bener, menurut kasih ini gimana?
1: Iya, betul juga. Karena buat apa kita paksain to be with someone then we're not happy. Yep. It's better that we're being alone but then we're happy with ourselves, develop ourselves, period. Love ourselves.
2: Period.
0: Better on my own.
1: Yeah.
0: Oh gitu. Oke. Tapi BTW, kasih ini kangen ke Indonesia lagi enggak sih sebenarnya?
1: Kangen. Terakhir ke sana bulan apa sih? Ya?
0: Bulan apa?
2: April.
0: Oke. Okay.
2: End of April ya, benar, kita ada photoshoot kemarin.
0: Photoshoot. Ah, itu terakhir tuh.
2: Iya.
0: Wow. Itu juga pertama kali kasih ini ketemu Agatha secara langsung juga ya?
1: Betul.
2: Yes, yes.
1: Biasanya online aja gitu.
0: Iya, biasanya by Zoom aja.
2: Iya, biasanya WA gitu.
0: WA call.
2: WA call sama Om Sum juga biasanya.
0: Oh, bertiga.
1: Itu kirim satu, kirim video gitu.
0: Oh, ya ampun, ini sebuah proyek yang sebenarnya dilakukan secara jarak jauh dan juga mungkin sebenarnya struggle-nya banyak nggak? Kalau menurut Kak Cindy, banyak nggak struggle-nya sebenarnya?
1: Nggak ada sih, karena menurut aku ya dari awal proses nggak pernah ada kayak sesuatu yang aku nggak suka atau nggak sesuatu yang aku nggak cocok gitu.
0: Okay.
1: Jadi kita punya satu vision sama and that, I think that's the most important thing.
0: Ah, iya. Tadi aku juga nanya ke Agatha, sebenarnya dari adanya generation gap ini apakah membuat sebuah challenge baru? Kalau menurut Kak Cindy, ada challenge baru nggak antara generation gap ini?
1: Aku nggak berasa ada gap, biasanya aku selalu berasa awet muda.
0: Keren.
1: Tapi nggak, maksudnya kan lagunya kan jiwanya kan masih jiwa muda ya.
0: Betul.
1: Nggak maksudnya dan Agatha juga kan arahnya juga bisa ke arah itu, walaupun lagu dia yang dia tulis. Apa namanya?
2: Want you back.
1: Beda agak berbeda genrenya,
0: okay.
1: Tapi dia bisa ngikutin alur aku. Jadi menurut aku sih enggak ada perbedaan apa gitu ya.
0: Okay.
1: Tapi bener juga sih, she's half of my age.
0: Oh iya ya, bener ya. Iya juga ya.
2: Iya, kurang lebih.
0: Kurang lebih ya. Half of your age, tapi mau enggak mau kita harus ada di satu project yang sama gitu kan.
1: Enggak pakai mau sih.
0: tapi ini aku jadi penasaran, kalau Kak Cindy jadi belajar hal-hal new things gak dari seorang Agatha Baby gitu, which is dia sebenarnya lebih apa ya, up to date mungkin dengan isu sekarang gitu. Kalau Kak Cindy belajar sesuatu gak?
1: Aku dengerin kalau misalnya kita lagi bahas sesuatu, misalnya setelah kita photoshoot, apakah misalnya covernya begini, apakah begitu, kita pilih yang mana, terus begitu untuk BTS-nya seperti apa. Aku dengerin input dia sih, karena dia yang di zaman sekarang dan dia yang lebih banyak terlibat di dunia entertainment sekarang.
0: Okay.
1: And then also her career is going up, so I think she's more detailed to everything. Terus begitu kalau dari dia sih, pertama kalinya aku dance TikTok itu bareng Agatha.
2: We had a TikTok dance.
0: Serius?
2: Kita sempat TikTok dance berdua.
0: Pasti kamu jebak ya?
2: Enggak. Itu tuh ada dengan request, emang ada request. Aku yang cari, let's just do this.
0: Oke, jadi itu pertama kali.
3: Siapa sih, Sumantri ya, kalau gak salah ya?
2: Kak Adis
3: ya.
0: Itu pertama kalinya Kak Cindy TikTok kan tuh?
3: Iya. Wah. Dari awalnya aku nggak pernah mau punya TikTok account atau enggak, karena aku nggak suka anak aku misalnya dia nonton TikTok kan. Yep. Aku bilang selalu ke dia, listen, Mama doesn't even have a TikTok.
0: Okay.
3: So please do not watch TikTok. Papa don't even have TikTok. And suddenly like, I'm sorry, I need to make a TikTok.
0: Jadi thanks to Agatha Baby ya. Karena influence-nya
2: harus ada TikTok dan
0: nice. Lucu banget, tapi sepanjang ngerjain ini apa yang mungkin dari kalian ini paling memorable ya? Mungkin dari Agatha dulu deh.
2: Memorable. I think itu sih yang pas ketemu habis itu ada kayak konten making.
0: Okay.
2: Itu kita kan juga sempat kayak shoot a lot of content selain dance kan. Mm-hmm. Menurut aku itu kayak jadi a good bonding time sih, karena kan kita LDR.
0: Betul.
2: Terus akhirnya ketemu, terus habis itu ada bonding untuk konten tuh, menurut aku tuh memorable banget sih.
0: Wow.
2: I was so happy at that moment sih. Aku kayak, oh my god, akhirnya
0: ketemu gitu.
2: Iya, akhirnya ketemu.
0: Dan nggak mau melewatkan kesempatan TikTokan ya.
2: Iya, itu harus nice. Wajib ada.
0: Nice. Kalau dari Kak Cindy, apa yang memorable buat Kak Cindy?
3: Sama sih.
0: Sama TikTokan juga. TikTokannya juga.
3: Sama sih. Jadi dari awal tuh nggak pernah ada yang sulit ya. Begitu kita ketemu aja, pertama ketemu tuh pas lagi kita fitting. Nggak ada canggung sama sekali gitu. Kayak udah pernah ketemu aja ngobrol padanya gitu.
0: Oh.
3: Nggak ada basa-basi lagi.
0: Nggak ada basa-basi lagi karena mungkin udah all out di project ini ya.
2: Betul.
3: Iya, kita cuma saling say thank you, and then that's it. Langsung go with the flow. Besoknya langsung kerja nonstop. Kita begini begitu. Kita tiktokan, dia take dulu, aku take dulu, terus gimana, terus pas lagi foto juga nggak ada. There is nothing like what do you call it? Sometimes kalau dua perempuan kerja bareng tuh kadang ada what do you call it? Apa sih? I have to do better.
0: Oh, competitive.
3: Competitive.
0: Okay.
3: Gak ada gitu. Maksudnya lah dia di generasinya dia lah, gue di generasi gue gitu. Let's just make it together. Gitu.
0: Oke. Okay.
3: Gitu loh
0: maknya. Waktu itu kesini berapa lama di sini ya? Ketemu Agatha berapa lama?
2: Kita cuma dua kali ketemu pas kesini di Jakarta. Iya, dua kali pas fitting sama pas shoot.
0: Berapa hari itu?
2: Dua kali dua hari.
0: Abis itu Kak Cindy kembali lagi.
3: Iya, gitu saya pulang lagi ya.
0: Wow. Ini project yang sebenarnya mungkin punya struggle sendiri, tapi di maintain dengan sangat baik sama Kak Cindy dan Kak Agatha ya.
2: It was a fun process.
0: Iya. Oke, jadi buat Kak Cindy sama Agatha nih, kira-kira apa yang pengen kalian sampaikan ke pendengar? Kalau misalkan pengen dengerin lagu ini, kira-kira kalian pengen bilang apa? Mungkin kasih ini dulu.
3: Enggak, kamu aja kan.
0: Oh ya, oke, Agatha, oke.
2: Aku lebih kayak in this day and age emang banyak infidelity atau kayak pasangan yang narcissistic gitu.
0: Okay.
2: Aku pengen all the girls, like everyone sebenarnya, to know their worth. Dan dengerin lagu ini sebagai kayak ego boost mereka. Biar lebih confident.
0: Okay.
2: Dan ngerasa kayak you're better, you're lebih baik gitu.
0: Lebih baik
2: daripada when you're with him gitu.
0: Nice.
2: Aku mau banget everyone get confident pas dengerin lagu ini. Terus jadi ngerasa kayak, oh ya ternyata gue deserve better ya gitu. Aku mau everyone feels like that.
0: Tuh, dicatat teman produa seluruh Indonesia bahwa lo harus lebih baik dan juga ngerasa worthy. Itu lebih itu penting banget,
2: itu
0: karena
2: penting banget.
0: Karena banyak banget ternyata dari NPD ini menghasilkan korban tuh banyak banget,
2: banyak
0: gak sih?
2: Banget.
0: Iya,
2: enggak bisa dihitung lagi sih kasusnya.
0: Sangat amat banyak dan mostly mereka menyerang mental dengan cara mendowngrade kalian secara mental ya.
3: Iya, pertama kita ngerasa kita dibikin, we feel very small because of them. Terus kita mau berusaha segimana besar pun selalu akan salah dan tidak pernah di appreciate. Jadi percuma buat apa kita capek-capek terus kayak gitu. Lama-lama kita sendiri yang mentalnya bakalan kesiksa kan.
0: Nah, ini jadi pertanyaan. Anyway, mungkin dari kalian ada yang pernah menghadapi NPD kah? Aku jadi penasaran ya. Mungkin kasih Indi dulu deh, boleh deh. Kasih Indi dulu.
3: Dibilang udah pernah sih. In any relationship, kalau udah dibikin ex sama aku, berarti ada sesuatu yang
0: Oke.
3: Jadi udah dari pengalaman itu dikumpulin aja.
0: Oh, so ini many sebenarnya ya. Agak banyak mungkin gak Cindy ya? Mungkin pengalamannya banyak gitu loh maksudnya.
3: Ya, maksudnya ada pengalaman.
0: Ada pengalaman.
3: Aku yakin setiap orang punya pengalaman.
0: Oke. Kalau Agatha, tell me.
2: Oh my god. Kayak kasih dia lebih berpengalaman sih.
0: Tuh. Dia ya, kasih ini ya. Bukan aku ya.
2: Aku kayak
3: enggak apa-apa, bentar lagi. Tunggu aja gak
2: tuh. Kayaknya mungkin belum kali ya, tapi kayak privacy.
3: Sorry. No, I take it back. Jangan, semoga kamu gak
0: pernah. Jangan sampai ya.
2: Belum pernah,
0: jangan sampai.
2: Ada hubungan yang serius juga sih, jadi kayak enggak, kayaknya gak bakal sih.
0: Nah.
3: Kalau aku pikir sih kan, maksudnya sebagai anak zaman sekarang kayak Agatha gitu, mereka punya self confidence itu kayaknya udah, I don't know, I think I feel like they're naturally boosted. You know,
0: jadi more like, jadi lebih sulit untuk NPD mendowner seorang, let's say Agatha gitu ya mungkin ya.
3: Iya.
0: Nice.
3: Bisa dilempar sama skateboard.
0: Nah.
2: Oh my god.
0: Ini kayaknya agak berbahaya bahasannya.
3: Nggak, soalnya dia skater girl.
0: Dia skaters ya.
2: Skateboard
0: juga.
2: Yeah.
0: Gokil. Jadi emang seorang Agatha Baby talented banget ya. Ternyata dia bisa banyak hal ya, kasihin dia. Nice. Oke, harapan buat pendengarnya mungkin dari Agatha dulu deh untuk lagu ini.
2: I hope you like the song, dan I hope you really relate to it, dan ngerasa ya itu tadi ego boost, confident.
0: Okay.
2: Aku juga yakin banget sih pada suka, karena teman-temanku pun juga udah yang kayak I love this song.
0: Nah.
2: Aku dengerin ini kayak untuk kayak ngerasa confident aja, kayak when they're bored aku dengerin gitu. Jadi aku kayak thank you so much. Akhirnya teman-teman aku juga dengerin.
0: So
2: I really hope everyone also feels the same. Karena lagunya juga enak banget sih. Aku juga sering dengerin, apalagi aku lagi workout, apalagi mandi tuh aku dengerin terus.
0: Nice. Tapi tadi kita sempat bahas sedikit ya, Agatha, bahwa lagu ini punya beat yang 80s banget sebenarnya.
2: Iya.
0: Is it from you, Kak Cindy?
3: Waktu pertama kali bikin demo sih, memang aku udah ada sampelnya gitu.
0: Oh, memang udah ready ya?
3: Iya, terus dari situ aku belum ready banget.
0: Oh, belum ready banget.
3: Sample. But the vibe, I want it to be like that.
0: Okay.
3: Mulai voice note sama Sumantri, terus dari situ dia, I'll make it better for you. It's going to be like this and this and this and this. Ya udah lah, percayain. Sumantri, I work with him lagi berapa tahun namanya.
0: Okay. Sekarang dari Kak Cindy untuk pendengar mungkin yang seumuran Agatha atau mungkin seumuran Kak Cindy, apa yang mau Kak Cindy bilangin?
3: Kalau buat yang seumuran Agatha, jangan cepat-cepat jatuh cinta.
0: Okay. Yang seumuran ke sini.
3: Focus on yourself first. Kalau yang seumuran aku, if you can still work out on your relationship, work it out. If not, respect yourself.
0: Okay.
3: Karena untuk, self love, self respect itu more important. Karena kalau nggak, ntar kita sakit, kitanya yang sakit jiwa.
0: Auf. Itu deep ya. Itu deep banget ya. Itu deep banget. Itu deep banget. Memang pengalaman berbicara di sini ya. Okay, anyway, thank you banget Kak Cindy sudah menyempatkan hadir secara Zoom. Thank you banget. Aku sama Agatha happy banget ya hari ini ya.
2: Yes.
0: Semoga Kak Cindy juga happy dengan hidupnya, dan jangan lupa untuk balik ke sini one day.
3: July.
0: Okay. Ditunggu ya. Okay, kalau gitu teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, Pro 2 seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah sempat ngobrol ya juga sama Kak Cindy.
1: Yes.
0: Dan sekarang sama Baby di... Ini Kak terakhir, Baby mungkin... Agatha. Agatha mau bilang apa nih ke... Apa namanya, ke pendengar tentang lagu ini dan kira-kira bakal... Ini udah ada MV-nya BTW?
1: Belum sih, kita sebenarnya enggak belum ada pembicaraan tentang MV.
0: Okay.
1: Ya emang purely untuk orang listen dulu.
0: Lirik?
1: Gitu.
0: Belum juga. Okay.
1: Tapi
0: soon ya.
1: Iya, soon. I hope.
0: Yeah. I hope, amin.
1: Nambah konten aja,
0: amin,
1: guys.
0: Amin. Tapi mungkin buat teman produser seluruh Indonesia yang mau dengerin lagu Should It Coulda ini bisa di mana, Agatha?
1: Okay, don't forget to stream Shoulda Coulda by Cindy Bernadette and Agatha Baby on all streaming platforms.
0: Yay!
1: Spotify, Apple Music, anything that you have, kan? Search aja Shoulda Coulda, Cindy Bernadette, Agatha Baby.
0: Nah, dicari langsung, di like mungkin dan juga di subscribe pastinya.
1: Yes.
0: Anyway, ada next project mungkin yang mau di spill dulu ke teman Pro 2?
1: Aku cuman spill maybe kayak satu kata aja deh.
0: Apa tuh?
1: Dua kata. Another collab
0: selain ini berarti di samping Kak Cindy ada lagi nanti.
1: Ada lagi.
0: Oh.
1: Oh my god, I can't believe.
0: Ditunggu teman Pro 2 karena semoga bisa dirilis segera ya.
1: Yes, ditunggu aja guys.
0: Dan jangan lupa main ke sini lagi ya nanti ya.
1: Oh iya betul.
0: Main ke sini lagi jangan
1: mungkin,
0: lupa ya.
1: Mungkin orangnya juga ikut.
0: Boleh, boleh. Amin.
1: Nanti kita bisa atur.
0: Amin. Oke, teman Pro 2 enggak kerasa banget kita udah ngobrol selama 1 jam ya di seluruh Indonesia menemani kamu. Abis ini kita dengerin dulu kali ya dari Should It Coulda versi live-nya.
1: Yes.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu Agatha. Gue Landi Krisandaru pamit. Dan juga
1: Agatha Baby. Okay,
0: bye bye teman Pro 2. And this is Should It Coulda. Bye. I got the baby, here we go.

0: Tahukah kamu, ada 4 negara yang baru pertama kali lolos ke Piala Dunia dan itu terjadi di tahun 2026 ini. Format baru 48 peserta benar-benar mengubah peta persaingan sepak bola dunia. Negara-negara yang dulu cuma jadi penggembira, sekarang resmi ikut tampil di panggung terbesar dunia. Salah satunya, Cape Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika dengan populasi bahkan tak sampai 1 juta jiwa. Tim berjuluk The Blue Sharks ini sukses mencuri perhatian setelah tampil solid di babak kualifikasi. Uniknya, suasana ruang ganti mereka dipenuhi musik tradisional Funana dan makanan khas Cacupa. Sepak bola dan pesta seperti jalan beriringan. Lalu ada Curaçao, negara mungil di Karibia yang menjadi salah satu peserta dengan jumlah penduduk paling sedikit sepanjang sejarah Piala Dunia. Tiket mereka diraih lewat laga dramatis setelah VAR membatalkan penalti lawan di momen krusial. Pendukung Curaçao sampai mengaku jantungnya hampir copot melihat kejadian itu. Dari Asia Tengah, Uzbekistan akhirnya mematahkan penantian panjang menuju Piala Dunia. Bersama legenda Italia Fabio Cannavaro, mereka tampil konsisten tanpa kekalahan di fase penting kualifikasi. Banyak pengamat mulai menyebut Uzbekistan sebagai calon kuda hitam yang bisa bikin tim besar kerepotan. Dan terakhir, ada Yordania. Negara yang lebih dulu dikenal lewat kota kuno Petra itu kini siap memperkenalkan diri lewat sepak bola dunia. Dengan kecepatan Moussa Al-Tamari dan performa impresif sejak Piala Asia 2023, Yordania datang bukan sekedar numpang lewat. 4 negara baru, 4 kisah berbeda. Dan semuanya siap membuat sejarah baru di Piala Dunia 2026.
1: Empat FM Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
2: Jaga malam, Pro 2 Pekanbaru.

Oke, teman berdua, sebuah single dari Kim, Tak Mungkin ya. Masih bersama Nadia, kembali hadir menemani kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam nih teman berdua. Setelah tadi kamu sudah menyimak ya dari Music Live Chat yang disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Jakarta. Nah, kali ini teman berdua, Nadia akan ajak kamu untuk mengenal beberapa mungkin musisi-musisi indie yang tentunya juga bisa memotivasi kamu nih dengan semangat dan juga dengan karya mereka ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, pastikan terus masih bersama RRI Programa 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Materi programa Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Nah, teman berdua ya, kali ini Nadia mau ngajak kamu untuk mengenal di Adams ya. Mungkin sebagian ada yang kenal, sebagian mungkin ada yang baru aja kenal, baru tahu nih teman berdua. Jadi The Adams ini merupakan grup musik indie rock yang memiliki warna musik pop, power pop nih teman berdua. Dan grup musik ini dibentuk di tahun 2001 dengan nama Lonely Band awalnya. Nah, baru di tahun 2002 itu berganti menjadi The Adams nih teman berdua. Jadi saat ini grup musik The Adams ini sudah merilis 3 album studio. Di antaranya ada The Adams, terus juga volume 2.05 dan juga Actor Plus nih teman berdua. Jadi formasi saat ini terdiri dari Aryo Hendarwan, terus juga ada Saleh Hussein, ada Gigi Suryo Prayogo, ada Setia Darmawan. Dan di tahun 2024 The Adams mengumumkan lewat sosial media mereka bahwa anggota Pandu Fatoni dan juga Gaina Salsabila itu mengundurkan diri nih teman berdua. Apa saja yang sudah diraih oleh mereka sebagai musisi indie nih teman berdua, nanti juga ada sedikit informasinya untuk kamu.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hey, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
5: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
6: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja Loren. Aku kan ambidextrous.
5: Ambisensus? Apa tuh?
6: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Adams nih teman berdua, mereka sudah merilis album itu sejak tahun 2005. Dengan nama albumnya adalah The Adams, dengan nama mereka sendiri ada 10 track nih teman berdua. Jadi album ini juga didistribusikan oleh Aksara Records. Terus juga lagu yang berjudul Konservatif itu berada dalam daftar 150 lagu Indonesia terbaik versi majalah Rolling Stones Indonesia pada tahun itu teman berdua. Dia di album kedua mereka di tahun 2006 ya. Ini diterbitkan atau juga dipasarkan nih teman berdua pada tahun 2007 dan didistribusikan oleh Aksara Records. Dan majalah Rolling Stones Indonesia itu memasukkan album kedua mereka ini ke dalam daftar 150 album Indonesia terbaik kembali sepanjang masa dengan urutan 112 edisi 32 yaitu di tahun 2007. Dan single yang dirilis pada album ini ada Hello Benny dan Hanya Kau nih teman berdua, dengan 13 track ya di album kedua mereka. Terus juga ada Aktar Plus nih teman berdua di tahun 2019, memang cukup jauh ya dari peluncuran di tahun 2006 untuk album kedua mereka. Nah, di tahun 2019, Aktar Plus ini memiliki makna teras belakang rumah dalam bahasa Afrikanya. Jadi mereka nggak tahu sih ini tercetus gitu aja nama albumnya, karena selama menggarap album ketiga mereka ini, mereka sering banget ngumpul di teras belakang studio. Jadi dibuatlah Aktar Plus ini teman berdua. Di album ini dirilis setelah jeda cukup panjang 13 tahun ya dari album kedua mereka, dan terdapat 11 track di album ketiga mereka yang dirilis di tahun 2019.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Smile without your eyes. Raise your eyebrows. Stop smiling. That's your model face.
2: Tapi kenapa ya para model di atas catwalk selalu diarahkan berwajah datar seperti itu ya?
3: Wajah datar nyaris tanpa senyum dan cenderung dingin jadi aturan wajib yang dimiliki seorang model ketika berjalan di catwalk. Bukan karena pelit senyum, tapi tuntutan profesional yang diminta khusus oleh para desainer agar busana ciptaannya tampil lebih menonjol daripada sang model. Kesan kuat

0: Produe FM.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu.
0: Produe.

Omnibus gitu. Seperti biasa, informasi-informasi ringan akan dihadirkan untuk teman Pradua. Entah itu motivasi, untuk tips, atau juga mungkin untuk bahan apa ya namanya ya, introspeksi diri. Ini banget ya, kayaknya dalam banget ya. Yaudah, pokoknya untuk membangun diri kita menjadi lebih baik nih teman Pradua, nanti hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Jadi tetap dijaga malam, jangan galau malam-malam, karena dia masih menghadirkan lagu-lagu spesial untuk kamu teman Pradua, seperti yang satu ini, ada yang Blood dengan Zombie.

sih bahas gini, bahas gitu teman Predu ya. Akan ada hal yang pastinya bisa bikin kita itu menjadi apa ya, sosok yang lebih baik, terus juga menjadi orang yang lebih peduli nih teman Predu ya, baik itu terhadap lingkungan maupun terhadap diri sendiri nih teman Predu. Nah, melihat dari sekarang ini kan memang lagi apa ya, dibilang lagi sulit lumayan nih teman Predu ya. Lagi masa-masa krisis ini teman Predu ya. Jadi ada namanya, sekarang ini muncul istilah namanya lipstick effect ya. Itu sebuah fenomena pembelian barang kecil terjangkau untuk kepuasan emosional di tengah krisis ekonomi saat ini. Dan seperti apa sih lipstick effect ini teman Predu? Dan apa sih dampaknya pada diri kita? Jadi kamu jangan kemana-mana, tentunya dibagi-bagi, bahas gini, bahas gitu.

0: 20.000 aja bu, telur bebeknya. Nanti dulu,
1: itu modal saya bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos bimu kesini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu, bu, kasih dah saya ya.
1: Bagus sekali kulitnya mbak, glowing. Mau kita mbak? Oh,
0: iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
1: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat mbak.
0: Ih, apa sih? Sopan.
2: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
3: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

sebuah single dari Emotion 8 dengan Knight Rider sama Pradua. Ada dulu di sini Knight Rider. Tapi sekarang udah apa ya, berbahagia di timur. Wah, ada yang kangen enggak sama Christy? Jadi dulu Christy itu istilahnya dikasih julukan Knight Rider nih teman Pradua. Dia badannya kecil, tapi kalau pulang malam-malam tuh wah, kayaknya tangguh banget gitu teman Pradua. Enggak ada takut-takutnya ya. Oke deh. Saat ini juga nih teman Pradua di tengah situasi dan juga kondisi yang agak sedikit mengkhawatirkan, muncul yang namanya lipstick effect nih teman Pradua. Jadi fenomena lipstick effect ini menggambarkan kecenderungan konsumen untuk membeli barang-barang yang kecil, yang terjangkau dan memberikan kepuasan emosional. Bahkan di tengah gejolak ekonomi, dan konsep ini juga menyoroti bagaimana perilaku belanja itu bisa bergeser, di mana produk yang menawarkan dorongan psikologis itu bisa menjadi prioritas saat tantangan finansial menghadang nih teman Pradua. Jadi bisa dibilang kayak kalau di e-commerce tuh kan ada aja ya barang-barang kecil, terus kayaknya tuh bermanfaat gitu teman Pradua. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh sering banget jadi incaran para ibu-ibu ataupun juga anak gadis, bapak-bapak juga ada nih teman Pradua. Jadi fenomena ini lebih dari sekedar tren yang sesaat, karena dia itu mencerminkan adaptasi manusia dalam mencari kebahagiaan dan kenyamanan di tengah ketidakpastian. Jadi dengan biasanya tuh belinya barang gede-gede, tapi sekarang kan dengan harga yang cukup mahal. Nah, sekarang tuh kayak beralih gitu, barangnya kecil-kecil tapi berguna gitu teman Pradua. Jadi lipstick effect ini kita bisa melihat bagaimana kebutuhan emosional itu sering sekali mempengaruhi keputusan belanja, bahkan ketika kondisi ekonomi sedang tidak menentu. Tapi yang herannya, kenapa dikasih nama lipstick effect ya kan? Jadi ternyata lipstick effect ini teman Pradua itu mulai dikenal secara luas berkat yang namanya Leonard Lauder, yang saat itu menjabat sebagai CEO Estee Lauder, salah satu brand itu teman Pradua, di tahun 2001. Dan dia mengamati adanya lonjakan penjualan lipstick yang signifikan setelah serangan teroris 11 September di Amerika Serikat. Padahal pada periode itu kondisi ekonomi sedang lesu dan pasar saham itu mengalami penurunan drastis. Jadi Lauder ini menyebut fenomena ini sebagai indikator yang berlawanan. Jadi dari sentimen resesi ke di mana konsumen mencari kenyamanan kecil di tengah ketidakpastian itu. Tapi walaupun Lauder mempopulerkan ide di balik konsep ini, sebenarnya telah lebih dulu diartikulasikan oleh ekonom dan juga sosiolog yaitu Juliet Schor pada bukunya yang diterbitkan di tahun 98 yaitu The Overspend American Upscaling, Downshifting, and the New Consumer nih teman-teman.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Ada Romi Sampah dengan I'm on your team di Teman Pradua. Oke, kita kembali lagi nih ngobrolin tentang lipstick effect nih Teman Pradua. Jadi untuk istilah yang satu ini itu memang diluaskan atau disebarluaskan oleh Leonard Lauder nih Teman Pradua. Tapi walaupun Lauder yang mempopulerkannya, ide dibalik ini tentunya tadi ada orang seorang ekonom dan juga sosiolog nih Teman Pradua dalam sebuah bukunya. Jadi di situ dikatakan bahwa dia itu mengamati pola pengeluaran kompensasi pada kemewahan kecil selama tekanan ekonomi. Bahkan fenomena yang sama itu bisa ditelusuri hingga masa depresi yang besar di tahun 30-an, di mana penjualan kosmetik dilaporkan meningkat 25% walaupun pengeluaran retailnya secara keseluruhan tuh anjlok. Jadi produk kecantikan yang terjangkau saat itu juga mampu memberikan dorongan psikologis di tengah masa-masa sulit di Teman Pradua. Jadi lipstick effect ini bukan hanya sekedar anomali ekonomi, melainkan ternyata juga mencerminkan cerminan yang cukup dalam tentang bagaimana manusia membuat keputusan di bawah tekanan. Dan ada beberapa faktor psikologis utama yang mendorong fenomena ini Teman Pradua. Apa saja yang mendorongnya? Di tengah situasi dan juga kondisi yang memang agak sedikit mengkhawatirkan ini Teman Pradua, nanti Nadia sambung kembali ya. Untuk kamu seperti apa sih faktor psikologis utama yang mendorong dari fenomena lipstick effect?

0: tepatnya pada pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
1: Hey, pernah dengar kata inflasi tidak? Dikutip dari laman resmi Bank Indonesia, inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dan dalam jangka waktu tertentu. Banyak faktor yang menyebabkan inflasi. Menurut laman resmi Kementerian Keuangan, ada beberapa faktor nih penyebab inflasi. Antara lain, permintaan yang tinggi terhadap suatu barang atau jasa sehingga membuat harga barang atau jasa mengalami kenaikan. Menurut Bank Indonesia, dampak inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan real masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat ikut turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Selanjutnya, dampak inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Sederhananya, inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, tingkat dampak inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga, ini menjadikan tingkat bunga domestik real menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah.

0: jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
3: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
2: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
4: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
2: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
4: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
2: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
2: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
5: Efek rumah kaca merupakan peningkatan suhu bumi yang disebabkan oleh konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer. Karbon dioksida dan karbon monoksida akan membentuk semacam lapisan yang akan menahan panas bumi keluar, sehingga panas yang ditimbulkan bumi akan terkungkung di dalam seperti pada rumah kaca. Meskipun demikian, sebenarnya di atmosfer bumi terdapat banyak sekali gas-gas rumah kaca alami seperti siklus air, karbon dioksida, dan metana. Gas-gas tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi. Bumi tidak akan layak huni jika tidak terdapat gas-gas rumah kaca di atmosfernya. Hal ini karena bumi akan menjadi sangat dingin karena tidak adanya gas-gas rumah kaca tersebut. Dan bumi tidak akan bisa menghantarkan panas. Akan tetapi, jika gas-gas tersebut bertambah banyak dan semakin tidak terkendali, maka suhu pada bumi akan terus meningkat sehingga menyebabkan adanya pemanasan global. Tingginya polusi udara, pembakaran bahan bakar fosil, serta banyaknya penebangan hutan merupakan penyebab utama jumlah karbon dioksida semakin meningkat. Karena karbon dioksida merupakan salah satu gas rumah kaca, maka dengan meningkatnya kadar karbon dioksida menyebabkan efek rumah kaca berubah menjadi dampak yang negatif, yaitu pemanasan global. Dampak selanjutnya yaitu mencairnya es di kutub yang berimbas pada keberlangsungan ekosistem. Mencairnya es tersebut mengakibatkan kenaikan air laut yang dapat menenggelamkan daerah-daerah rendah. Dan dengan adanya efek rumah kaca ini juga bisa menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Lapisan ozon yang menipis bisa menyebabkan bahaya sinar ultraviolet sampai ke permukaan bumi. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah peningkatan efek rumah kaca ini? Yang pertama, efek rumah kaca bisa kita tanggulangi dengan menghemat penggunaan listrik, yakni dengan mematikan lampu yang tidak digunakan, serta mencabut alat elektronik dari sumber listrik. Kita juga bisa menguranginya dengan memilih menggunakan transportasi umum, mengurangi penggunaan air minum dalam botol kemasan dan sedotan plastik, mengurangi penggunaan kertas dengan cara mencetak bolak-balik, atau menggunakan kertas bekas. Untuk itu, mari kita cegah peningkatan efek rumah kaca agar kita dapat hidup dengan tenang dan nyaman tanpa harus khawatir dengan dampak yang dihasilkan oleh efek rumah kaca ini di masa depan.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita ajak ngomong juga gak butuh terus ke dia.
3: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

dengan Get This kita nomor 2. Wah, sudah semakin malam dan suara gemuruh di langit juga semakin luar biasa nih teman-teman berdua. Yang pasti untuk kamu kayaknya cuaca seperti ini enak langsung tidur aja deh teman-teman berdua. Biasanya suara-suara gemuruh itu bikin kita tuh kayak lebih terlelap gak sih? Atau Nadia aja ngerasa seperti itu? Karena ngebayangin itu langsung kayak hujan bakal deras banget. Terus akhirnya membuat cuaca atau juga suasana malam hari ini semakin sejuk dan juga menyenangkan untuk kamu yang ingin melepas penatnya, terus juga biar besok bisa kembali beraktivitas dengan baik nih teman berdua. Oke, masih ada beberapa single lainnya juga nanti Nadia hadirkan untuk kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus di 88,4 Pro 2 Pekanbaru.

0: Seserahan udah, gedung catering juga udah. Kira-kira apa lagi ya?
1: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong. Mak mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
2: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Ih, Muna, ngapain sih kita mesti lewat jalan sini? Takut.
2: Alah, emangnya kenapa?
1: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget, dan itu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu, apa? Itu apa, Korla?
2: Apa?
1: Itu?
2: Apa sih? Mana?
1: Itu kan hantu.
2: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih, mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu Korla. Jadi bukannya hantu. Ya,
1: Korla, kenapa kamu kabur sih?

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena gak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: to me?
1: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
0: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya, demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.
3: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: emasnya.
1: Berdiri, gak apa-apa Bu.
2: Oh, terima kasih nak.
3: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hati.

0: Berbuah Inspirasi.
1: Setiap orang adalah unik dengan kehidupan yang mereka jalani, sehingga tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Namun, menemukan dan mencintai diri sendiri bukanlah hal yang mudah. Seseorang merasa takut menjadi dirinya sendiri karena mereka merasa dirinya buruk. Ketika ada orang yang berusaha mendekat, orang tersebut seringkali menghapus dirinya sendiri dari kehidupan mereka karena takut mengecewakan. Namun, di hadapan seseorang yang baru dikenal, mereka menyadari bahwa menjadi diri sendiri bukanlah suatu kesalahan. Mereka diberi pengertian bahwa tetap menjadi diri sendiri adalah hal yang penting, tetapi juga perlu tahu bagaimana mengendalikannya. Tidak perlu takut untuk menjadi diri sendiri, karena saat melakukannya, seseorang dapat melampaui batas diri dan bisa menjadi lebih baik.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program Madua yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Rabu 10 Juni 2026. Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro2FM. Pro2FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2,
2: teman terbaik kamu.
3: Teman Pro2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pendengar radio RRI Pro 2 Pekanbaru yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada suatu ketika datanglah kafilah atau rombongan ke istananya, ke singgasananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada kafilah tersebut, kepada rombongan tersebut, siapakah engkau, ketua rombongan kafilah tersebut? Menjawab, saya, kami adalah Ar-Rihul Ahmar. Apabila kami masuk ke dalam otak anak Adam, anak manusia, maka akan gila. Apabila kami masuk ke dalam rongga anak Adam, maka akan lumpuh, akan keluar darahnya. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada pasukannya, kepada tentaranya, untuk membakar Ar-Rihul Ahmar tersebut. Ketua rombongan menjawab, kami akan kekal abadi sampai hari kiamat, tidak bisa dihancurkan kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kena penyakit Ar-Rihul Ahmar atau angin duduk atau penyakit lumpuh yang lebih kita kenal dengan penyakit stroke. Maka datanglah Malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan doa agar terhindar dari penyakit Ar-Rihul Ahmar, angin duduk atau penyakit stroke. Dibacakanlah oleh Rasulullah SAW doa itu kepada cucunya. Doa itu bunyinya adalah, mari kita ikuti sama-sama. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad wadda'il akbar. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu minar rihil ahmar, dari angin merah, angin duduk, dari penyakit lumpuh, waddamil aswad, dan saya berlindung kepadamu dari darah hitam, darah kotor, darah kental, waddail akbar, dan saya berlindung kepadamu wahai Allah subhanahu wa ta'ala dari penyakit kronis, penyakit besar, penyakitnya orang-orang kaya seperti penyakit jantung, penyakit liver, penyakit darah tinggi, dan penyakit-penyakit kronis yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kita membaca doa ini minimal satu kali dalam seumur hidup, maka insya Allah kita akan dihindarkan dari penyakit stroke, penyakit lumpuh, penyakit angin duduk. Maka para pendengar radio RRI Pro 2 Pekanbaru, mari kita amalkan doa ini minimal habis sholat subuh, habis sholat maghrib. Mari kita baca doa ini terus menerus, istiqomah, tidak putus-putus. Semoga ini bentuk dari ikhtiar langit kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar bumi, tentu saja kita harus menjaga pola hidup kita, menjaga pola makan kita, menjaga pola tidur kita, pola istirahat kita. Tidurnya cukup, istirahatnya cukup. Jangan begadang malam. Kalau mau begadang malam, tidur terlebih dahulu. Habis sholat isya, tidur. Bangun jam 1 atau jam 2, begadanglah, gak apa-apa itu. Insya Allah sehat badannya dan juga meningkat ruyah kita insya Allah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, berzikir, bersolawat, berdoa, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Man talabal ula syahr layali. Siapa yang ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, maka hendaklah begadang malam. Begadang malam di sini maksudnya lakukanlah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, bacalah zikir, solawat, dan doa bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekian Mutiara Hikmah.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
2: Hidup manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, sepada. Karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.
2: Oh my God!
3: Produa FM.

Info Pro 2. Teman Pro 2, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikutin Info Pro 2 bersama saya Hasna Latifah. Jemaah Haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH 07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam kemarin 9 Juni 2026 dini hari pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya pesawat yang membawa jemaah bertolak dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada Senin 8 Juni 2026 pukul 11 waktu Arab Saudi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Riau Devizon juga mengatakan bahwa proses pemulangan jemaah haji kloter BTH 07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. We'll be right back.

Informasi selanjutnya, Satuan Tugas atau Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla berhasil memadamkan kebakaran yang terjadi di 3 lokasi berbeda di Provinsi Riau sepanjang Juni 2026. Meski api telah berhasil dikendalikan, masyarakat tetap diminta meningkatkan kewaspadaan mengingat sebagian besar wilayah Riau kini mulai memasuki musim kemarau. 3 lokasi yang mengalami kebakaran tersebut berada di Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Bengkalis. Di Rokan Hilir, kebakaran terjadi di kepungguluan Rantau Bais dengan luas lahan terbakar mencapai sekitar 70 hektar. Serta di kepungguluan sungai besar di Kabupaten Bengkalis juga kebakaran melanda Desa Tanjung Kapal, Kecamatan Rupat dengan luas lahan terbakar diperkirakan mencapai 100 hektar.

Info Pro 2. Informasi selanjutnya, pemerintah kota Pemko Pekanbaru melalui Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP kembali melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan HR Subrantas, tepatnya di wilayah Kecamatan Bina Widya hingga Tuah Madani pada kemarin 9 Juni 2026. Penertiban dilakukan sebagai upaya menciptakan ketertiban umum, mengurangi kemacetan, serta menjaga kebersihan kawasan tersebut. Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Des Herianto, juga mengatakan sedikitnya lebih dari 90 lapak PKL menjadi sasaran penertiban. Langkah tegas juga diambil setelah pihaknya beberapa kali memberikan surat peringatan kepada para pedagang namun tidak mendapat respon sebagaimana mestinya. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: 98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.
2: Instagram adalah aplikasi yang awalnya bernama Bourbon, didirikan oleh suatu perusahaan yang bernama Bourbon Inc. Dipelopori oleh kedua CEO mereka itu Mike Krieger dan Kevin Systrom pada tahun 2010. Bourbon Inc. merupakan sebuah perusahaan startup yang bergerak di bidang pengembangan aplikasi dan mobile phone. Pada awalnya, aplikasi ini hanya dapat digunakan oleh iPhone saja dan memiliki terlalu banyak fitur, namun akhirnya dikurangi oleh Mike Krieger dan juga Kevin Systrom menjadi aplikasi untuk share foto, komentar, dan like. Pada akhirnya, pada tahun 2012, perusahaan Facebook secara resmi mengambil alih pengelolaan Instagram. Dan setelah melewati waktu yang cukup panjang, pada tahun 2016, logo resmi Instagram pun diubah dan diperkenalkan ke publik dengan tampilan yang lebih stylish serta elegan seperti yang kita jumpai saat ini.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Ada Tifa di sini yang bakal temenin kamu sampai nanti jam 11 siang. Gimana nih hari apa nih? Hari Rabu ya, 10 Juni 2026. Ya, semoga hari ini semuanya berjalan dengan lancar dan pastinya juga aktivitas kamu bisa terlaksana semuanya, bisa terchecklist semuanya, to do list kamu di hari ini. Buat kamu yang lagi sedang dalam perjalanan gitu ya, menuju tempat kerja ataupun juga lewat jalanan di Pekanbaru yang ya menuju tujuan kamu deh ya. Semoga selamat sampai tujuan teman Pro 2. Dan pastikan kamu terus stay tune di program Pro 2 Pekanbaru karena bakal ada Spada sampai nanti jam 10 pagi. Dan juga dari jam 8 sampai dengan jam 9 nanti bakal ada narasumber kita karena ada Spada edisi edukasi bersama Gasing Riau teman Pro 2. Terus juga nih untuk di pagi hari ini kita awali kayaknya dengan hal-hal yang menjadi pertanyaan Tifa akhir-akhir ini gitu ya. Kenapa sih sekarang tuh selain ada rilisan lagu-lagu baru dari berbagai artis dan juga musisi untuk karya-karya mereka, sekarang tuh kayaknya dengan adanya media sosial, musik-musik dari zaman dulu itu tuh kembali tren dan juga kembali viral gak sih kayaknya teman Pro 2? Jadinya ya mungkin cuman gara-gara satu konten aja, tapi ternyata itu tuh bisa banget untuk viral gitu dan mendadak kayak masuk lagi ke playlist banyak orang ya teman Pro 2. Dan pastinya juga bukan cuman itu aja, ternyata ini juga buat si penyanyinya ikut naik lagi teman Pro 2. Dan pastinya juga jadi salah satu hal yang mungkin menjadi fenomena unik kali ya. Dan emangnya si musik tadi itu kan yang awalnya tuh tertimpa dengan karya-karya rilisan baru dari artis-artisnya gitu kan, ataupun juga karya-karya baru dari si musisi tersebut gitu. Nah, ternyata dengan video-video dari si pendengarnya gitu kan, untuk dipakai challenge lah, konten-konten mereka atau video traveling gitu atau video lucu gitu. Nah, ini juga bisa mendadak kembali viral lagi. Mungkin sama nih dengan satu lagu dari Justin Bieber yang judulnya itu adalah One Time, teman-teman berdua.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
3: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali.
4: Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
2: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik

Dengan populernya lagi lagu-lagu yang lama, akhirnya banyak banget lagi peminatnya gitu ya teman Pro 2. Dan dibuat tren-tren baru dengan lagu tersebut, ya kayaknya media sosial sekarang tuh udah kayak mesin waktu gitu ya buat dunia musik. Karena yang tiba-tiba tenggelam, tiba-tiba generasi baru sekarang mulai kenal lagi dan populer lagi gitu. Bahkan ada nih yang gak tahu, ini ternyata lagu lama ya. Tapi ya sebenarnya ya emang lagu lama gitu, tapi ternyata emang viral kembali gitu. Ya emang fenomena itu tentu menguntungkan musisi dan juga industri musik ya. Karena lagu yang udah lama dirilis itu tuh bisa kembali diputar jutaan kali di platform streaming yang sekarang emang lagi wadahnya buat memutarkan musik gitu ya. Dan juga bahkan beberapa lagu lama ini juga berhasil menaiki tangga lagu terbaru chart musik lah gitu Mampro 2. Dan emang gitu kekuatan media sosial udah sangat besar dalam menentukan lagu mana nih yang viral dan juga mana yang bisa diviralkan kembali serta dinikmati lagi di tahun-tahun yang banyak banget rilisan baru ini teman Pro 2.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan, masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu, di masa Kerajaan Majapahit, sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah, jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Dan teman Pro 2 dari lamankompasiona.com ya, ternyata memang fenomena lagu lawas yang mendadak viral ini bukan cuma terjadi sekali dua kali doang gitu, tapi udah sering banget nih, mulai dari kayak lagunya Roman Picisannya milik Dewa 19, ada Dancing Queen, ada Careless Whisper, terus Until I Found You, dan yang awalnya banyak orang yang ngira tuh lagunya emang dirilis di tahun kayak 2023 kah atau 2020 gitu ya. Tapi ya ini menjadi populer lagi di kalangan anak muda gitu. Dan ternyata nih ada namanya psikologi nostalgia. Oh ya, kayak yang kita ketahui, nostalgia itu kan emang emosi hangat yang muncul waktu seseorang mengingat masa lalu gitu ya. Biasanya tuh dikaitkan dengan momen bahagia atau masa-masa yang dianggap lebih sederhana. Kalau dalam teori psikologi nih, nostalgia punya efek positif, yakni meningkatkan suasana hati, memperkuat rasa keterhubungan sosial, dan juga bahkan menurunkan stres, teman Pro 2. Dan kalau mendengarkan musik yang mengingatkan di masa lalu bisa memberikan kenyamanan psikologi, terutama di saat sedang cemas atau enggak lagi pasti. Jadi lagu jadul punya daya tarik tersendiri dan juga jadi mesin waktu emosional. Dan pastinya juga kalau kita flashback ke masa-masa tersebut, musik ini juga secara enggak langsung ngebuat otak kita tuh kembali mengingat ingatan masa lalu, kayak di masa sekolah atau momen-momen spesial lain yang sulit didapatkan dari lagu paruh. Apalagi kalau di era digital ya, algoritma viral tadi, algoritma media sosial juga turut ikut memperkuat efek nostalgia ini. Ya, satu video nostalgia viral ini juga bisa memicu orang lain buat ikutin tren tersebut. Setuju? Apa setuju banget nih teman Pro 2?

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilau Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

0: Assalamualaikum, Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak, jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus, ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita, kerja, duitnya kelihatan, pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama nggak tahu sih, dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak, hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.